Trans Sumatera dapat berkembang, dapat pula dihubungkan dengan proyek Trans Asia Railway yang memang hingga saat ini belum sepenuhnya selesai serta terbangun, sehingga memungkinkan jaringan kereta di Pulau Sumatera dan Jawa tersambung dengan negara Asia dan Asia Tenggara. Diketahui proyek jalur kereta Trans Sumatera merupakan bagian dari titik lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung membuka layanan vaksinasi rabies gratis bagi pemilik hewan peliharaan pada kegiatan Bandar Lampung Expo. Fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Muhammad Rifki ini mengatakan bahwa Dinas Pertanian Bandar Lampung ini menyiapkan 600 dosis bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan pada pelaksanaan vaksinasi gratis tersebut. Ia mengatakan mayoritas hewan yang didaftarkan merupakan kucing disusul anjing. Seluruh pemilik hewan yang mengikuti vaksinasi akan memperoleh kartu vaksinasi sebagai bukti bahwa hewan peliharaannya telah mendapatkan imunisasi rabies. Menurutnya, vaksinasi rabies perlu dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kekebalan hewan terhadap virus rabies. Apabila kegiatan serupa kembali digelar pada tahun depan, masyarakat diharapkan kembali memanfaatkan layanan tersebut. Ia menegaskan, rabies merupakan penyakit yang hingga kini belum memiliki obat untuk penyembuhannya. Karena itu, upaya paling efektif untuk melindungi hewan sekaligus mencegah penularan pada manusia adalah melalui vaksinasi. Demikian Wasca pukul 7, Moloko Tungga di Wasca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum 5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwangi masih bersama Julita Pustika ya di pagi hari ini. Dan Minamwangi, menjaga alam ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah aja, tetapi juga tentu tanggung jawab kita bersama. Nah, terkait upaya menjaga kawasan yang memiliki nilai penting nih bagi lingkungan, berikut ini ada informasi mengenai penertiban aktivitas pertambangan emas ini tanpa izin atau peti di kawasan geopark yang melibatkan ratusan personil gabungan. Dan informasinya yaitu sebanyak 250 personil gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah ini melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan geopark Merangin, Jambi. Kepala Bagian Operasional atau Kabak OPS Polres Merangin AKP Edia Bernawan di Merangin ini mengatakan kegiatan ini adalah bentuk komitmen semua pihak untuk menjaga lingkungan dan ketertiban hukum di wilayah Kabupaten Merangin, khususnya di kawasan Geopark Merangin. Selain itu, operasi gabungan ini dilakukan sebagai kesiapan menjelang pelaksanaan penilaian atau revalidasi UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026. Saat ini tim penilai turun, kawasan geopark harus dalam kondisi tertib, aman, dan steril dari aktivitas pertambangan. Kabak OPS menjelaskan operasi tersebut ini menyasar 3 lokasi yang telah ditentukan, meliputi kawasan Teluk Wang Sakti, Desa Biuku Tanjung, kawasan Mengkaring, Desa Merkeh, dan juga kawasan geopark Desa Air Batu. Dan di lokasi tersebut, tim berhasil menemukan bekas wadah atau box yang disinyalir ini digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal. Dan atas temuan tersebut, petugas ini melakukan pemotongan menggunakan mesin sebagai tindak untuk mencegah penggunaan kembali dan bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tambang emas ilegal. Dan minimal itu tadi informasi mengenai penertiban aktivitas peti di kawasan geopark. Dan semoga ya, langkah yang dilakukan ini dapat memberikan dampak positif nih bagi kelestarian lingkungan, sekaligus juga tentunya menjadi pengingat semua nih ya, untuk kita semua bahwa memang menjaga alam hari ini berarti menjaga kehidupan untuk masa yang akan datang.

Pari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado. Ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi masih bersama Julita Pustika ya di pagi hari ini. Dan Minamwagi, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau ini tentu menjadi harapan ya untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan berbagai inovasi pun ini terus dilakukan pemerintah daerah ya untuk memastikan warganya ini bisa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan juga nyaman. Nah, berikut ini ada informasi dari Kota Pariaman ini tentang peluncuran layanan antara jemput pasien gratis menuju RSUD. Dan informasinya yaitu pemerintah kota atau Pemkot Pariaman, Sumatera Barat ini meluncurkan program layanan antar jemput atau lanjut dengan menyediakan transportasi medis gratis bagi pasien rujukan dari puskesmas menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sadikin guna mempercepat penanganan kesehatan masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat ini mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit tanpa harus terbebani biaya transportasi. Ia menjelaskan armada yang digunakan ini merupakan kendaraan listrik yang telah dilengkapi fasilitas medis dasar dan didampingi tenaga kesehatan selama proses pengantaran pasien menuju rumah sakit. Menurutnya, layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien, mengurangi keterlambatan rujukan sekaligus juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Usai peluncuran, Wakil Kota bersama Wali Kota Pariaman Mulyadi turut mendampingi penjemputan pasien pertama dari Puskesmas Pauh Pariaman menuju RSUD Sadikin sebagai tanda dimulainya operasional program tersebut. Pemerintah Kota Pariaman ini telah menetapkan jadwal pelayanan di seluruh puskesmas agar masyarakat mengetahuinya sehingga dapat menyesuaikan jadwalnya. Ia menambahkan armada listrik yang digunakan dalam program tersebut diperoleh dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Sadikin Kota Pariaman. Dan menurutnya pemanfaatan dana BLUD untuk pengadaan armada merupakan bentuk optimalisasi anggaran operasional kesehatan agar manfaatnya ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan rujukan yang cepat, aman, dan tanpa biaya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Rompak FM, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, nantikan kita akan di pukul 8 akan mengikuti obrolan pagi Hani ya, bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak

Jeffrey Yasir MPDI selaku pimpinan Pondok Rehabilitasi Penawar Hati Lampung. Dengan tema obrolan pagi hari ini nanti yaitu tentang sehat mental bebas narkoba, jauhi dari judi online bersama Pondok Rehabilitasi Penawar Hati Lampung. Dan nantikan ya di pukul 8 nanti kita akan melakukan obrolan pagi Hani ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela saat membuka rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2027 di Ruang Abung Balai Keraton pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Jihan mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas prestasi Provinsi Lampung pada Anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung berhasil meraih 3 penghargaan, yakni peringkat kelima kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal, kategori nilai ekspor halal, serta penghargaan khusus The New Emerging Syariah Economic Religion. Dan menurutnya capaian ini tersebut ini menjadi modal awal untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat, bukan sekedar menghargai seremonial. Ia menegaskan ekonomi syariah kini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, etika bisnis, berkelanjutan, dan inklusivitas. Sektor tersebut juga dinilai berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026 sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima audiensi jajaran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada Senin 21 Juli 2026. Audiensi membahas persiapan penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026, sebuah festival literasi dan inklusi keuangan hasil kolaborasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan LPS yang dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026 di Provinsi Lampung. Festival tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pengelolaan keuangan dan berbagai produk jasa keuangan. Sasaran kegiatan meliputi pelajar SMA, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Demikian Wahca pukul 8, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamogi masih bersama Julita Pustika ya di pagi hari ini. Kira-kira lagi sibuk apa ya Minamogi di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan semoga nih untuk Minamogi semua tentu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan ya dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya juga Julita nih senang sekali kembali bisa hadir ya menemani Minamogi semua dalam obrolan pagi hari ya, di mana kami akan hadirkan nih beberapa informasi gitu ya di obrolan pagi hari ini dengan tema yaitu sehat mental bebas narkoba, jauhi dari judi online bersama Pondok Rehabilitasi Penawar Hati Lampung. Dan Minamwagi ya, di era digital seperti sekarang tentu tantangan yang dihadapi masyarakat ini semakin beragam gitu ya. Tidak hanya persoalan penyalahgunaan narkoba, tentu juga bagaimana ya cara menjauhi judi online gitu ya, karena memang berdampak pada kesehatan mental, hubungan keluarga dan juga ke ekonomi. Lalu kira-kira bagaimana ya cara mencegah dan juga tentu proses pemulihan nih bagi mereka yang sudah terlanjur terjerat. Dan pagi ini kita akan membahas bersama narasumber kita yaitu Bapak Jeffrey Yasir MPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Rehabilitasi Lampung. Dan saat ini sudah terhubung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Bapak Jeffrey Yasir. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih banyak ya Bapak Jeffrey ini sudah menyempatkan untuk berbagi informasi kepada RRI Bandar Lampung.
1: Insyaallah.
0: Baik. Dan Bapak, mohon maaf sebelum kita membahas lebih jauh, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih Pak Jeffrey mengenai Pondok Pesantren Rehabilitasi Penawar Hati Lampung. Seperti apa visi, misi dan juga tentu layanan Pak yang diberikan kepada masyarakat? Silahkan Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah segala
0: Halo, Pak. Halo. Baik, Minamogi sepertinya ada gangguan di telepon ya. Kita coba hubungi kembali dengan Bapak Jeffrey Yasir terlebih dahulu. Sepertinya ada gangguan jaringan di kami. Dan tentu juga Minamogi, kita mengajak untuk Minamogi semuanya untuk berpartisipasi ya. Oke deh, sudah terhubung halo, kembali. Halo Bapak.
1: Ya, halo.
0: Halo, mohon maaf tadi suaranya hilang Pak. Silahkan diulangi kembali Pak Jeffrey. Silahkan Pak.
1: Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Yasir, saya pembina Pondok Rehabilitasi Penawar Hati Lampung yang beralamatkan di Jalan Putri Balau, Perum Kedamaian Indah, Gang Cempaka Putih. Alhamdulillah, Pondok Rehabilitasi Penawar Hati konsen kepada pembinaan teman-teman dalam rangka pemulihan gangguan jiwa, ODGJ, kemudian rehabilitasi pecandu narkoba dan judi online. Adapun treatment yang dijalankan mengenai rehabilitasi ini, yakni dengan cara holistik, terutama di bidang spiritual, emosional, sosial, di mana santri rehabilitasi diajak untuk banyak beribadah kepada Allah, terutama menjalankan sholat lima waktu, berzikir, bersolawat, berdoa, kemudian diajarkan membaca Al-Quran. Kemudian ada konseling-konseling seputar narkoba yang disampaikan oleh konselor, psikolog, yang insya Allah itu dapat sekali membantu dalam pemulihan teman-teman dalam rangka merehabilitasi narkoba, judi online, dan ODGJ.
0: Baik. Kalau untuk menurut Bapak Jeffrey Yasir sendiri Pak, untuk terkait kondisi yang memang saat ini sudah marak ya Pak untuk penggunaan narkoba. Nah, bagaimana Pak untuk kondisi penyalahgunaan narkoba dan juga tentu maraknya judi online saat ini, khususnya yang melibatkan generasi muda Bapak Jeffrey?
1: Tentunya kita sangat prihatin ya dengan keadaan sekarang, bagaimana narkoba bukan hanya menyasar aspek dari kalangan menengah ke atas, akan tetapi sekarang narkoba judi online telah masuk ke ranah teman-teman dari kalangan menengah ke bawah, sampai pelosok penjuru desa tidak luput dari narkoba dan judi online. Maka tentunya kita hendaknya bersama-sama memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya narkoba itu sangat merugikan masa depannya, judi online itu akan menghancurkan masa depannya, terutama cita-citanya. Untuk itu, bagi teman-teman yang akhirnya terkena narkoba, judi online, mereka tidak berpikir panjang. Yang ada hanya sebatas mencari kesenangan sesaat yang akan berdampak pada menderita berkepanjangan. Berawal dari ya coba-coba, akhirnya ketagihan, kemudian berdampak pada psikologinya, fisiknya. Nah, akhirnya ketika mereka memutuskan untuk lepas dari jeratan narkoba judi online, sangat sulit. Karena memang daya rusaknya luar biasa, sangat tinggi sekali, terutama bisa menghancurkan kesehatan dari sudut pandang mental.
0: Benar sekali. Dan banyak ya Pak ya, orang menganggap kecanduan itu kan hanya soal kemauan begitu ya Pak, padahal ada kaitannya dengan kesehatan mental. Dan kira-kira bagaimana nih Pak hubungan antara kesehatan mental, narkoba, dan juga kecanduan judi online Pak?
1: Ya tentunya kesehatan mental dalam Islam itu ya ini keseimbangan holistik ya, antara spiritual, vertikal kepada Tuhannya, psikologis, sifat perilakunya, dan jasmani, yakni fisiknya. Maka ya sangat berkesinambungan antara narkoba, judi online dengan gangguan mentalnya. Secara kesehatan dia akan merusak saraf-sarafnya, secara kesehatan dia akan merusak dari fungsi organnya. Cara spiritual itu bagian dari perkara yang dilarang oleh agamanya, sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, yakni mengkonsumsi narkoba atau bermain judi, tentunya keburukan-keburukan akan datang kepada dirinya. Keburukan-keburukan tersebut ya akan menghancurkan hidupnya, baik secara ekonomi, dari fisik atau kesehatan mental dan lain sebagainya.
0: Baik Bapak Jeffrey, dan kira-kira apa aja nih Pak tanda-tanda awal yang memang harus perlu kita kenali nih, mungkin dari lingkungan keluarga ataupun juga lingkungan sekitar, apabila melihat seseorang ini mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ataupun juga kecanduan judi online, kira-kira tanda awal yang perlu kita ketahui seperti apa Pak?
1: Biasa aja ketika narkoba itu dikonsumsi di awal, dia hanya sebatas menjadi doping, penyemangat kerja, penyemangat aktivitas. Akan tetapi ketika dia merasakan nikmatnya fisik yang fit, kemampuan yang staminanya bertambah, akhirnya dia tidak berhenti pada satu kali konsumsi, dia akan menagih dengan konsumsi-konsumsi yang lainnya, sehingga mulai nanti terganggu aktivitas hidupnya. Karena dengan narkoba, judi online itu ada kenaikan dopamin, hormon kesenangan. Maka hal yang akan pertama kali dilihat, susah tidur. Kemudian emosi sensitif, dia bisa memuncak. Apa yang menjadi keinginannya harus, dia sudah tidak lagi bisa memandang mana baik, mana buruk. Yang penting keinginan tercapai. Akhirnya dia bisa melakukan kriminal dari situ. Dampak jangka panjangnya ketika terlihat gangguan psikiatrik dari psikologinya yang emosi, gampang emosi, susah tidur, mulai nanti jangka panjangnya dia mulai halusinasi, ada bisikan-bisikan. Nah, ada arah nanti ketika dia masuk ke fase paranoid, ketakutan. Yang dimana ketakutan itu dia akan jenuh dengan keadaan, akhirnya mengarah kepada bisikan untuk mengakhiri hidup. Ada lagi ketika keinginan untuk menggunakan narkobanya terbatas pada keuangan, dia akan berpikir bagaimana cara mendapatkannya, tidak pandang baik buruknya, akhirnya dia bisa kriminal, dia bisa menipu teman, dia bisa menjual apa yang ada pada ya diri dan lingkungannya. Untuk yang memenuhi kebutuhan narkobanya atau kebutuhan kesenangan dalam rangka memainkan judi online tersebut. Maka judi online itu lebih bahaya daripada narkoba. Lebih bahaya daripada narkoba. Kalau narkoba untuk menghabiskan finansial mungkin jangka panjang ya. Tapi kalau judi online sebulan tahu-tahu sudah jual motor. Jual aset, jual rumah. Bahayanya judi online itu ketika dia sudah melibatkan uang orang lain, pinjam sana, pinjam sini, akhirnya ada tekanan. Nah, ketika dia ditekan, dia butuh tenang, akhirnya diambil jalan ketenangan, dia pakai sabu, dia pakai narkoba. Kemudian nanti jangka panjangnya akhirnya dianggap keluarganya sudah tidak peduli, teman-temannya sudah menjauh, orang-orang yang punya sangkutan akan menekannya karena dia boleh jadi punya hutang. Akhirnya punya pikiran, ya sudah, hidupmu sudah tidak berarti. Akhirnya bunuh diri. Nah, itu runtutannya, bahayanya.
0: Bahaya. Jadi sama-sama berbahaya tapi ternyata lebih bahaya judi online ya, Pak ya. Seperti itu. Baik. Dan Bapak, kita juga mengajak ya untuk para pendengar yang tentunya ingin berkonsultasi ya Pak, tentang mungkin ada masalah tentang lingkungan narkoba ataupun juga judi online ya Pak ya. Silakan Minamogi yang ingin bertanya juga terbuka di telepon di 255112 atau juga bisa di chat WhatsApp kita di 0811-720-9885. Nanti akan dijawab langsung dengan Bapak Jeffrey Yasir ya, selaku beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rehabilitasi Penawar Hati Lampung. Dan baik Bapak, selanjutnya bagaimana Pak untuk dari metode rehabilitasi yang diterapkan sendiri Pak oleh Pondok Pesantren Rehabilitasi Hati Lampung? Apakah hanya pendekatan keagamaan atau juga melibatkan psikolog ataupun juga konselor seperti itu Pak? Bagaimana Pak?
1: Ya, di Pondok Rehabilitasi Penawar Hati ada beberapa program yang diberikan kepada klien atau santri dalam rangka pemulihannya. Di antaranya pendekatan spiritual. Tadi sudah disampaikan bahwasanya mereka di luar sana jauh dari agama, mereka di luar sana jauh.
0: Halo? Halo? Halo, Pak? Pak Jeffrey? Baik, Minamogi sepertinya memang ada kendala lagi ya dari telepon WhatsApp kita dan oke, ternyata di cancel Bapak, kita coba hubungi kembali ya Bapak Jeffrey Yasir ya. Baik. Dan Minamogi di obrolan pagi hari ini kita terhubung dengan Bapak Jeffrey Yasir ya.
1: Halo, terputus. Izin, iya. Maaf terputus.
0: Iya, baik. Silahkan Pak diulangi lagi Pak untuk metode pendekatannya yang dilakukan oleh rehabilitasi Pondok Pesantren Penawar Hati Lampung. Silahkan Pak.
1: Iya, program yang diberikan kepada klien atau santri dalam rangka pemulihannya, ya ini pendekatan spiritual, di mana klien atau santri mungkin dulu ketika dia masih menggunakan jauh dari perkara-perkara agama, ibadah, maka di pondok ini kita kenalkan, bahkan kita arahkan untuk bagaimana mereka bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, berzikir, bersolawat, berdoa bersama, diarahkan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya sehingga mereka bisa paham bahwa Tuhan Allah masih menyayangi dirinya, sehingga timbullah motivasi. Yang kedua, konseling kepada psikolog atau konselor untuk memberikan penjelasan-penjelasan seputar bahayanya narkoba. Kemudian lagi kita berikan treatment obat-obat herbal dan obat-obat psikiatrik dari psikiater guna memulihkan dan menyeimbangkan bahaya dari narkoba tersebut sehingga mereka ya insya Allah terlihat normal. Kemudian lagi ada program untuk mereka diruqyah. Diruqyah boleh jadi ada bisikan-bisikan setannya karena keburukan itu datangnya pasti dari setan. Kemudian kita coba ruqyah dan bekam. Nah, klien atau santri kita bekam karena memang bahaya dari narkoba tersebut biasanya mengendap dalam darah. Salah satu metodenya kita bekam untuk mengeluarkan darah-darah yang mengandung zat-zat adiktif yang tersimpan dalam darah sehingga darah tersebut akan menjadi lebih segar. Insya Allah atau Rasulullah itu dengan berbekam 72 penyakit bisa disembuhkan.
0: Baik. Jadi memang banyak ya Pak ya metode yang memang dilakukan sendiri oleh Pondok Rehabilitasi Penawar Hati Lampung ya Pak ya. Baik. Baik, dan Bapak, apakah memang seseorang nih yang termang sudah lama menggunakan narkoba ataupun juga kecanduan judi online ini masih memiliki peluang untuk pulih dan juga kembali menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya Pak?
1: Ya tentunya sangat bisa ya, sangat memungkinkan ketika si santri tersebut memahami dampak positif negatifnya. Dan rupanya narkoba lebih banyak dampak negatifnya. Sehingga ketika mereka paham akan bahayanya narkoba, akan bahayanya judi online, berpikir dengan jernih akan bahaya-bahayanya, insya Allah dengan pemahaman itu mereka tidak akan terjerumus kembali. Tidak akan terjerumus kembali manakala si santri ini masuk ke fase pemahaman. Dari sudut pandang agama itu dilarang dan haram hukumnya. Dari sudut pandang sosial emosional mereka akan dikucilkan, mereka akan dimusuhi, mereka akan dijauhkan. Dari sudut pandang ekonomi, dia akan menghancurkan finansialnya, keluarganya, karirnya. Maka ketika diperpikir dengan bijak akan bahaya narkoba judi online tersebut, insya Allah mereka tidak akan lagi memakainya atau memainkannya.
0: Baik, dan Bapak Jeffrey ini udah ada masuk juga di WhatsApp kita nih Pak, dari pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi, saya Ahmad Pak dari Pesawaran. Ini saya mau tanya, ini banyak teman saya yang bilang kalau judi online itu cuma hiburan dan katanya bisa berhenti kapan saja. Benarkah seperti itu Pak? Mohon jawabannya, bagaimana tanggapan dari Pak Jeffrey sendiri Pak?
1: Oke, ini sekalian kita gunakan logika berpikir ya, biar tahu sejauh apa kemenangan di judi online. Walaupun dianggap hiburan, bagi mereka yang memainkan memang itu hiburan, tapi hiburan yang akan memberikan dampak negatif ke depannya. Saya berikan logika begini, si pembuat motor kira-kira tahu atau tidak bahwa di dalam mesin motor itu ada bautnya? Jawabannya tahu karena dia yang buat. Nah pertanyaannya, si pembuat aplikasi judi kira-kira tahu nggak siapa yang akan dimenangkannya, presentasi kemenangannya? Tentunya tahu karena memang mereka yang buat. Tanya, kita berhenti main judi itu bukan karena menang, tapi karena habis. Nah sedangkan prinsip judi itu menangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Tidak ada judi yang mengayakan. Judi yang mengayakan itu hanya untuk prinsip bandar. Prinsip pemain judi, menangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Di awal dia akan menjanjikan kemenangan. Karena itulah daya rekatnya, candunya. Biasanya klien akan saya tanya, pernah sekali narik berapa paling besar? Pasti ada momen itu. Itulah yang akan membuat candu, bahwasannya dia pernah menang besar, walaupun kalahnya lebih banyak. Karena faktanya dia berhenti bukan karena menang, berhenti karena habis. Nah, kalau hanya sebatas hiburan, hanya di awal saja, tapi dia akan berdampak negatif kepada si pemainnya. Karena tidak ada orang yang kaya, pemain yang kaya atas judi online itu tidak ada. Itu prinsip hanya untuk bandar saja.
0: Baik, dan Bapak ini ada juga pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana nih cara membantu teman nih Pak yang ternyata memang diduga sudah kecanduan judi online? Karena memang sudah sering diingatkan, tetapi selalu menyangkal Pak kalau dirinya ini bermasalah. Bagaimana Pak tanggapannya Pak?
1: Ya, biasanya teman-teman narkoba judi online itu cenderung punya sifat manipulatif. Pintar menyembunyikan dan pintar berdusta, berbohong. Nah, walaupun mungkin dia merasa bahwa jenis permainannya hanya sebatas hiburan, kekalahannya tidak banyak. Akan tetapi dia lupa bahwa itu ya akan berdampak dalam kurun waktu jangka yang lama, jangka yang panjang. Biasanya teman-teman santri-santri yang direhab, jarang sekali mereka yang direhab lillahi ta'ala, kemauan sendiri, datang dengan sendirinya, jarang. Rata-rata dibohongin, diantar, dibohongin, dipaksa untuk datang ke rehab, bahkan dijemput paksa untuk direhab. Artinya mereka belum punya niat.
0: Benar.
1: Nah, harus dipaksa. Yang akhirnya terpaksa, ujung-ujungnya lama-kelamaan dia akan terbiasa, akhirnya bisa meninggalkan itu semua. Berawal dari dipaksa.
0: Berarti memang tidak hanya dari diri sendiri, tapi dorongan dari keluarga ataupun juga orang-orang terdekat itu penting sekali ya Pak ya.
1: Iya, sangat penting. Sangat penting.
0: Baik, dan kira-kira bagaimana nih Pak keran keluarga tentunya dalam proses penyembuhan? Apakah memang sebaiknya ini dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mulai terjerumus atau mengetahui tanda-tanda awal, atau bagaimana nih Pak untuk peran keluarga sendiri Pak?
1: Ya, peran keluarga sangat penting ya, sangat vital. Jadikan keluarga sebagai motivator untuk menyemangati anaknya. Karena biasanya teman-teman yang narkoba atau judi online, toksiknya adalah lingkungan keluarganya sendiri, yang biasa dimarahin, yang biasa ya ditekan, akhirnya karena kondisi psikologinya nggak stabil, dia butuh kesenangan. Akhirnya dia bisa narkoba atau judi. Maka pemulihannya, hadirkan kembali sentuhan-sentuhan positif dari keluarga. Biar bagaimanapun itu, ya maaf, bagian dari keluarga kita. Dulu dia pernah menjadi orang baik, karena tergelincir, karena pergaulan dari teman-temannya lah, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Maka analogi penyembuhan narkoba atau judi online, analoginya seperti santri ini memiliki satu gelas air keruh, air comberan, yang dia bisa dibersihkan dengan 10 gelas. Buat rehab, kami menyediakan 5 sampai. Ketika satu gelas air kotor, air comberan tersebut, separuh air comberannya hilang. Maka kami taruh 6 gelas air putih. Terlihat dari jauh, ini sudah bersih, layak untuk kembali, tapi ketika didekati ini masih keruh. Maka ada 4 sisa air bersih lagi yang kami tidak punya. Yang punya ibunya, bapaknya, anak atau istrinya, dan yang terakhir lingkungan sekitarnya. Nah, maka masing-masing dari kita mainkan peran untuk mensupport keluarga kita. Buang stigma-stigma negatif bahwa dia anak nakal, bahwa dia tukang ngabisin duit, walaupun iya, karena itu akan menjadi triggernya lagi, pemicu untuk dia main lebih besar lagi, karena kesalnya, karena sakit hatinya. Tapi pecandu narkoba, judi online harus dirangkul. Biar bagaimanapun, dia dulu pernah menjadi orang baik, dulu mungkin kecilnya rajin ke TPA, akan tetapi besarnya karena pergaulan tergelitir. Maka orang-orang yang di sekitarnya lah yang menyambutan untuk menolongnya, support dari keluarganya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau bisa kita juga harus menghindari ya Pak ya, stigma negatif mungkin dari keluarga ataupun memang lingkungan sekitar yang memang pernah ada riwayat rehabilitasi, seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk sendiri Pak, ini juga ada pertanyaan, apakah rehabilitasi itu harus menginap dan kira-kira berapa lama nih Pak biaya biasanya proses pemulihan berlangsung Pak?
1: Tergantung keadaan klien atau santri. Ketika santri tersebut atau klien tersebut memiliki keadaan fisik yang bagus, gangguan-gangguan psikologisnya masih bagus, artinya dia bukan seorang yang pemarah, tidurnya masih bagus, belum ada halusinasi, mungkin dengan metode rawat jalan, insya Allah itu bisa pulih. Akan tetapi ketika sudah masuk ke ranah gangguan psikiatrik, sudah ada halusinasi, susah tidur, gampang marah, ada bisikan-bisikan, ditambah lagi punya keinginan untuk bunuh diri, maka itu wajib dirawat, direhab, rawat inap. Jangka waktunya 3-6 bulan untuk direhab.
0: 3-6 bulan berarti ya Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Dan untuk masyarakat sendiri Pak yang mungkin ingin berkonsultasi ataupun juga mendaftarkan anggota keluarganya di Pondok Pesantren Rehabilitasi Penawar Hati ini, bagaimana caranya dan mungkin apakah ada nomor HP yang bisa dihubungi oleh Minak Muagi semuanya Pak?
1: Adapun syarat ketentuan untuk mendaftarkan santri untuk bisa direhab, yang pertama kakak KTP, kemudian mengisi formulir dan membayar administrasi. Nah, itu saja.
0: Baik, berarti itu saja ya untuk pendaftarannya, tidak terlalu rumit ya Pak ya, mempermudah berarti gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan yang terakhir nih Pak, mungkin ada gak sih Pak pesan untuk generasi muda juga dan juga tentu orang tua nih Pak, agar dapat menjaga tentunya kesehatan mental, menjauhi narkoba dan juga tentunya tidak terjebak pada praktik judi online. Silahkan Pak pesannya Pak.
1: Ya, untuk orang tua hendaknya kita meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak kita. Biar bagaimanapun mereka butuh pendekatan, terutama pendekatan keluarga. Sesibuk apapun orang tua tetap harus mengawasi keadaan anaknya. Karena memang pergaulan di luar terkadang lebih menyeramkan. Akan tetapi lingkungan keluargalah yang akan menjadi perisai. Lingkungan keluargalah yang akan menjadi penolong untuk mengingatkan betapa besar bahaya yang ada di luar. Ketika peran serta keluarga itu dominan untuk mewarnai perilaku anaknya, insya Allah apapun kondisi lingkungan di luar, dia tetap akan terhindar dari narkoba atau judi online. Karena memang ada peran serta orang tua. Nah, komunikasi. Nah, terkadang yang banyak dialami dari teman-teman ini kurangnya peran penting dari orang tua. Boleh jadi orang tua hanya memberikan nafkah finansial, apa yang menjadi keinginannya diberikan, tapi komunikasinya sangat jarang, kebutuhan batiniahnya jarang, finansialnya saja yang dipenuhi, dan ini bisa menjadi salah pola didik yang akan menghancurkan keluarga. Maka dituntut bagaimana orang tua mempunyai andil besar untuk komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak. Besarkan presentasinya untuk kita bisa komunikasi dengan anak. Karena tetap anak butuh sharing, butuh konseling, terutama dengan orang tuanya. Kebanyakan orang tuanya menjadi toksiknya, karena biasa dimarahin. Apa yang menjadi keinginannya tidak tercapai, akhirnya dia lebih dekat dengan teman-temannya. Ya, kalau temannya baik, kalau temannya tidak baik, ya dia akan mengikuti alurnya.
0: Baik, dan Bapak, ini kita sudah di penghujung acara di obrolan pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk pelajaran yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan semoga banyak sekali ini pelajaran yang bisa kita petik juga dari perbincangan pagi hari ini, bahwa memang menjaga kesehatan mental ini sama pentingnya ya Pak dengan menjaga kesehatan fisik. Dimana ketika mental kita sehat, tentu kita akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang baik. Dan juga tentu membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan juga lingkungan, ini menghindari kita dari penyalahgunaan narkoba maupun juga judi online. Terima kasih banyak Pak Jeffrey Yasir MPDI selaku pemimpin Pondok Pesantren Rehabilitasi Penawar Hati Lampung atas waktu, ilmu dan juga tentu pengalaman serta motivasi apa yang telah diberikan kepada kami semua di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Sama-sama.
0: Baik, dan semoga nih Pak yang disampaikan pagi hari ini dapat membuka wawasan masyarakat bahwa memang setiap orang ini memiliki kesempatan untuk berubah, bangkit dan juga tentu menjalani kehidupan yang lebih baik dengan dukungan keluarga, lingkungan serta pendampingan yang lebih tepat. Seperti itu ya Pak?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey atas waktunya. Baik, minamogi tetap bersama kami. Nanti kami hadirkan juga rangkaian informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Mina Magi dimanapun Mina Magi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanik S. Deyang ini telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan, ia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 1,5 bulan memimpin BGN, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah pondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan Nani antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklarifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Selain itu juga menemukan 414 SPBG bermasalah hingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara, dan membentuk 11 tim reformasi memfokuskan MBG ke penerima manfaat yang paling membutuhkan serta menghadirkan para profesional dari lintas kementerian dan lembaga. Dalam keterangan terpisah di media sosial, Nanik S. Deyang ini juga menyampaikan perihal pengunduran dirinya sebagai pimpinan BGN untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk penyakit terkait penyakit jantung yang akan berangkat pada hari ini. Nani menyebut bahwa terdapat potensi Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas BGN dan mengimplementasikan MBG dengan dirinya menjadi Ketua Dewan Pengawas tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan pentingnya langkah konkret lintas sektor untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan anak. Upaya ini penting mengingat perkawinan anak menimbulkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual, putus sekolah, dan pelanggaran hak anak. Sementara itu, Direktur Aliansi Sumatera Utara Bersatu Ferianto Sitohang ini menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia mengatakan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang TPKS ini mengancam pelaku pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak, pemaksaan berdalih adat seperti kawin tangkap serta mengawinkan korban dengan pelaku kekerasan seksual dengan sanksi pidana penjara paling lama ini 9 tahun atau denda maksimal 200 juta. Berdasarkan data Unit National Children Fund atau UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam kasus perkawinan anak dengan total mencapai lebih dari 25,53 juta kasus. Demikian Wahca pukul 9, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi masih bersama Julita Pustikaya di pagi hari ini ya. Dan Mina Muwagi bener aja di pukul 9 ya, kita langsung aja di program Nemui Nyimah nih hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja ini bersama Julita. Nanti ya di pukul 10 hingga pukul 11 nanti akan dilanjutkan dengan Kak Rindi Amalia ya. Dan boleh nih yang untuk mau request lagu kirim salam di Nemui Nyimah pagi hari ini, silakan ditunggu nih selama 1 jam ke depan bersama Julita di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: Iya pun Mbak Jarwo, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya anak Julita?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah ngopi belum?
1: Kalau ditanya kopi, kopinya gelas besar.
0: Waduh.
1: Boleh enggak Mbah seruput bentar?
0: Wis, selalu ya. Ini mah pamer nih ya.
1: Mantap ya.
0: Mantap bener, gelas besar pokoknya ya.
1: Lagu-lagu Lampung.
0: Iya, lagu-lagu Lampung Nemui Nyimah boleh. Lagunya nih Bang yang mau diputerin di pagi hari ini ada Kumbang Andanan, Senang Hati sama Lamban Papan. Mau lagu apa Mbak Jarwo?
1: Mbak ini dari Playboy sampai sekarang Senang Hati terus.
0: Boleh, Senang Hati deh. Salamnya silahkan.
1: Ya buat Pendi ya di Ofu Selatan, sehat selalu. Ada juga Topan Babang Tampan di Kota Karang. Ada Nur Aini juga, Danai juga. Ada Eni di Kemiling, ada Edo sama Nenek. Ada juga Wak Putri sama Udo di Wehalin. Eni Pulau Panggung. Terus Selfie, Soayati, Mama Pungki, Dato Aspin bersama warga-warga Suka dan Aham. Terus Jamah Ham-Ham, Maman di Palang Besi, Basir di Pasar Tani. Ada juga Cahini, ada orang ganteng ya di Waikanan, Abdullah. Biasanya dia kalau cerita yang sejarah udah ancang-ancang mencet-mencet ya, tapi kalah sama Mbak Jarwo nomor satu. Pokoknya buat semuanya ada ya, Nak Julita sehat selalu ya.
0: Siap, amin.
1: Ada pantun.
0: Silahkan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawong.
0: Cakep.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Siap.
1: Ya, sehat selalu ya bersama anak dan suamimu ya, Nak Julita ya.
0: Terima kasih Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mbak Jarwo ya kan. Oke, belakang Mbak Jarwo juga udah masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam tadi pun.
0: Iya pun Bang Edo, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Kak Julita Mustika, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Lagi sibuk apa nih?
2: Lagi nguli, Kak, nyangkol.
0: Wais, nguli nyangkol. Ya kan, ada sarapan belum tapi?
2: Alhamdulillah, udah, Kak.
0: Alhamdulillah, benar-benar lancar ya kerjaan hari ini ya, Bang.
2: Amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, cuacanya nih sejuk-sejuk manja, Kak.
0: Benar, gerimis, mendung, gerimis, mendung gitu ya.
2: Ya, kayak kantong.
0: Gak usah diomong Bang, udah tanggal 22 ini. Pokoknya mah, ngembang ngempis gitu ya.
2: Oh, ya gitulah ya. Tapi gak mengurangin semangat toh Kak, tenang aja.
0: Benar, pokoknya semangat terus menuju awal bulan ya.
2: Jelas dong.
0: Oke, lagunya nih Bang Edo yang mau diputerin pagi hari ini ada Senang Hati, Kumbang Andanan sama Lapan Papan.
2: Lambat papan aja.
0: Boleh, salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbah aku ya, Mbah Jarwo. Semoga selalu sehat di udara. Sehat terus. Terus ada juga Babang Tampan, selalu tampan di udara. Ada Bunda Nai. ada Minanwati, ada Wah Putri ya sama Udo, selamat pagi, semoga selalu sehat. Mm-mm. Ada juga Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Namila, Bunda Eni Pulpa, Mama Pungki, Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, Ayah Yus Punduk Pidada, Mama Irin, terus ada Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Datu Atin, Datu Lomo, Datu Penata. Mm-hmm. Ada juga Bang Zaini, ada juga Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Pedio ke Selatan. Mm-hmm. Mbah Rin, siapa, Ayah Abdullah, Wai Kanan. Mm-hmm. Terus ada Bang Zaini, ada Ayah Basir ya di Kemiling. Mm-hmm. Ada juga Bang Jomlo, ada juga A.A. Cibi, Kang Asep. Pokoknya untuk sedayana aja lah. Teh. Terus semuanya udah Kak Juwita.
0: Oke, siap deh Bang Edo. Ditunggu nanti lagunya spesial. Ya.
2: Ya, spesialnya buat Nenek ya Kak.
0: Siap, Nenek Serati ya.
2: Betul, double spesialnya buat keluarga Kak Julita, semoga selalu sehat. Amin. Selalu dilancarin rezekinya, selalu sehatin badannya. Amin. Semuanya yang terbaik buat doanya Kak Julita. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo ya. Dan belakang ini masuk juga, halo Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun RRI Perompak
0: Bandar Lampung. Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat dan selalu semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat dan selalu apa ya, seperti penyiar-penyiar lah mengasih edukasinya ceria.
0: Amin. Oke deh, lagunya Bang Topan di pagi hari ini yang mau diputerin ada Senang Hati, Lamban Papan, sama Kumbang Andanan. Mau lagu apa?
3: Senang hati, senang hati.
0: Iya.
3: Biasa di request di Belajar Sumba Bedendang itu
0: kan. Siap, pos salamnya silahkan.
3: Ya, terima kasih senggolannya Edo Saputra bersama Nenek Seratinya di Sukarami 2. Sehat selalu ya Nek. Dari dulu aku tunggu Nenek ini nggak on air ini ya, tapi monitor terus ya di Lamban ya. Sehat selalu ya Nenek Serati. Jama Mbak Jarwo di Pekalongan, jama Bang Pendi Mune di Oku Selatan, terus Mune jama lain juga di Waikandis, jama Kang Maman di Palang Besi, terus Mune jama Mbak Eni di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Sani Kemiling, Bang Ham-Ham di Pringsewu, ketinggalan jama Wah Putri bersama Udone di W. Halim, sehat selalu ya Wah. Terus Muni jama Bunda Selvi, Bunda Fahayati, terus Mama Fungki, Minanwati di Serentem, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Bunda Samba, Pak Suradi di Lampung Timur, Bang Abdullah di Waikanan. Pokone jama seunyine, spesial nih jama Kak Julita bersama keluarga. Sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan dan untuk Minamu lagi yang mau bergabung bersama kami ya kan, hayo WhatsAppnya tumburan semua nih. Aduh, WhatsAppnya tumburan gak bisa diangkat nih. Gimana ini ya? Oke deh, mungkin kita tunggu ya untuk Minah Muagi semuanya tentunya nih di... Ayo, baduh, gak bisa diangkat nih. Gimana nih Bang Basir nih? Aduh, gak bisa diangkat. Minah Muagi, ini yang tumburan nih banyak nih. Ada Bang Basir, Dato Atin, Bang Hamham tuh kan. Gak bisa diangkat nih. Kayaknya harus ada yang ngalah salah satu dulu nih. Tuh, gak bisa diangkat Bang Irin, Dato Atin, Bang Basir, Bang Hamham. Gak bisa diangkat tumburan WhatsApp-nya ya. Oke deh, kita coba angkat lagi nih. Bisa gak? Bisa. Pemenangnya adalah Dato Atin. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: 100 buat Datu Atin.
0: 100, pokoknya pemenangnya Datu Atin.
4: Arolah Spanyol Datu Atin ini.
0: Oh, Datu Atin juga Spanyol jagoannya.
4: Iyalah, dari dulu juga.
0: Ais. Cocok, berarti begadang dong.
4: Begadang terus, jam 2 udah bangun, sudah rebus air, nyeduh kopi.
0: Wih, cocok. Bikin kopi durian nggak ada tuh, Aten?
4: Ada di lapak, di rumah mah nggak ada.
0: Oh, di rumah mah nggak nyetok durian ya?
4: Nggak ada, tuh kan sekarang mau berangkat ke lapak ini.
0: Waduh, cocok. Apa nanti aku mampir kali ya ke lapaknya Datuk Atin ya?
4: Boleh-boleh saja, mau boleh mampir mah.
0: Siap. Datuk Atin, lagunya nih yang mau diputerin pagi hari ini ada Senang Hati, Lampan Lampan Bapan, Kumbang Andanan.
4: Lampan Papan aja lah.
0: Boleh, Lampan
4: Papan. Dari Mega ya?
0: Bener banget.
4: Mohon maaf ini, Datu boleh nanya enggak nih?
0: Kenapa itu?
4: Maaf ya kalau boleh nanya. Siapa? Julita ya?
0: Benar, apa itu Datu?
4: Julita tuh orang Padang ya?
0: Iya, Sumatera Barat.
4: Oh iya iya iya. Kalau Datu Atin sih aslinya orang Jawa Barat.
0: Oh iya.
4: Ya orang Jawa Barat, cuman udah lama di Lampung.
0: Oh, Datu Atin mah orang Jawa Barat, Sunda
4: Jawa tuh. Jawa Barat. Datu Sunda.
0: Waduh, di mana Sundanya tuh, Datu?
4: Di Subang jalur Pantura.
0: Masya Allah. Harusnya panggilannya mah bukan Datu atuh ya?
4: Ya karena di Lampung udah 50 tahun.
0: Gitu. Berarti lahirnya mah di Subang.
4: Di Subang, Jawa Barat.
0: Oh gitu, siap. Yeah. Jadi merantaunya buset, dari 50 tahun udah menjadi warga tetap Lampung berarti ya.
4: Oh iya.
0: Oke deh, siap.
4: Udah lanjut lah.
0: Monggo, mau salam-salam Datu?
4: Oh salam, gue Ewo Putri Dewi Halim, Malupa Mone, Edo di Teluk Petung, mau ketinggalan Mone, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Maman di Palang Besi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mone Pak RT Suyoto di Tugu Duren, Nurdin di Pulau Sebesi, Muan di Sukadanaham, Umrah di Sukadanaham, Bang Bahar di Sukadanaham Mone, Raden Mat di Sukadanaham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunye negawo Julita.
0: Siap Datu.
4: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Datu Atin. Oke deh, belakang Datu Atin ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum perempat.
5: Suara Budaya Lampung.
0: Iya.
5: Waalaikumsalam Habibun.
0: Iya pun, Bang Jomlo, gimana kabarnya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau Bang Jomlo ini menang terus ya, karena nggak ada yang tumburan ini.
5: Ya menang terus.
0: Menang terus benar. Kalau di WhatsApp ini mental terus, ini nggak bisa diangkat.
5: Soalnya ini banyak rodanya.
0: Rodanya banyak. Ada berapa rodanya?
5: Ya, tadi berapa? 4 tadi apa yang tumbur-tumburan tadi?
0: Kan? Benar ada 4 tumbur-tumburan.
5: 4 tadi. Jadi yang menang yang jomblo.
0: Yang menang jomblo. Jomblo selalu di depan ya kan?
5: Mbak Julita sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Jomblo, sehat juga?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Gimana cuaca di sana? Lagi di sawah atau di mana nih?
5: Ya, hari ini libur, Mbak.
0: Wis, kenapa? Padahal mendung ini.
5: Capek.
0: Oh, istirahat dulu ya. Besok ya, lanjut dulu lagi ya.
5: Monitor perempat sambil ngopi.
0: Siap. Biar ngopinya makin yahut. Yuk kita ya, ini lagu benar dangdut dulu. Lagu dangdut lagi.
5: Benar pagi ini Mbak Julita yang siaran.
0: Oh gitu, siap.
5: Iya, benar favorit.
0: Masya Allah, terima kasih loh.
5: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya Senang Hati, Lamban Papan sama Kumbang Andanan.
5: Lamban Papan, Mbak.
0: Boleh, apa sih emang artinya Lamban Papan nih?
5: Biasa rumah papan.
0: Oh gitu,
5: rumah
0: sih.
5: Rumah papan.
0: Rumah papan, boleh silahkan salam-salamnya.
5: Salam-salamnya buat Bang Edo, Bang Dato Atin, Bang Hamham, Bang Jaini, Bang Irin, Minanwati, ada juga Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Putra Jawa, Bang Edo, apa? Bang Atin sama Kak Eva, selamat pagi semuanya Kak ya.
0: Siap Bang Jomlo.
5: Lagunya ikutan lambat papan.
0: Iya, siap.
5: Rumah Bambu.
0: Siap.
5: Buat fasilitas, selamat tugas.
0: Iya.
5: Terima kasih selalu Mbak ya.
0: Iya, terima kasih.
5: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Iya.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Jomlo yang lagi ngopi ya. Dari belakang Bang Jomlo juga ada masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam
0: Bang Basir, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, baik.
0: Susah ya nelpon di perempat ya?
6: Ya enggak juga sih. Nah, cuman ya karena tumbur-tumburan nih, jadi kita ketumbur. Namanya kita di belakangnya, ketumbur dari depan.
0: Iya, mental-mental terus diangkat juga enggak bisa. Oke, radionya mohon maaf, boleh digedein sedikit.
6: Oh iya, kecilin lagi ya?
0: Iya,
6: kegedean ya?
0: Benar. Hmm.
6: Oh, udah ada kecil.
0: Oke, sudah pas. Oke, lagunya pas. Bang Basir nih, pagi hari ini yang mau diputerin ada Senang Hati, Lamban Papan, sama Kumbang Andanan.
6: Harusnya Senang Hati kan?
0: Senang hati. Oh iya, lagi senang ya
6: walaupun
0: hatinya
6: kita, ya? Walaupun kita Lambang Papan harus Senang Hati.
0: Benar banget.
6: Daripada rumahnya gedong bertingkat-tingkat, bener. Kalau nggak senang kan repot.
0: Benar, yang penting hatinya senang, semuanya jadi aman.
6: Hati senang.
0: Benar,
6: oke. Apalagi kalau pagi udah apa nama Kak Julita.
0: Waduh, terima kasih loh Bang Basir, bisa aja ya. Oke deh, salamnya silahkan Bang Basir.
6: Salamnya untuk tadi Datu Ati yang udah menerangkan awal ya, dari mana? Jawa Barat?
0: Subang,
6: dari Jawa Subang. Barat. Begitu turun ke Lampung enggak bisa pulang ke Subang lagi karena udah minum apa air Lampung ya, dibedah di Lampung dia. Untuk tadi siapa? Pak Jomblo, Edo, Topan, Mbah Jarwo tadi yang mau pembuka. Untuk semuanya Kak, tanpa terkecuali.
0: Siap Bang.
6: Untuk Kak Julitanya, selamat tugas, semoga sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basir ya di Pasar Tani Kemiling. Belakangnya jadi masuk lagi. Halo, Assalamualaikum perempat.
7: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang.
7: Kenapa kamu pagi-pagi?
0: Ih, aku mah maunya pagi biar bisa bobok siang.
7: Ay, kamu tidur terus kami.
0: Udah tidur belum Bang?
7: Hah? Jam 9 turun. Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullah, duha dulu nah, harusnya ya.
7: Jam 9 turun lah, keluar ngomong karo dirimu kah, patoh.
0: Iya nanti sore lah.
7: Kok sore siapa?
0: Nanti sore gak tahu siapa ya nanti sore ya.
7: Paling Rindi.
0: Kan, Kak Rindi siang. Ini hari apa? Ini hari Rabu. Nona Karisma.
7: Oh, alah.
0: Duh, cantik jelita Nona Ria Karisma. Hebat.
7: Terus jam malu apa jam malu?
0: Jam malu Kak Rindi.
7: Aduh, aku sedangnya dirimu letakkan melestarikan bahasa aku, lo bahasa aku hampir punah nih kamu.
0: Apa itu bahasanya hampir punah?
7: Ya acara bahasa aku lah.
0: Apa itu bahasa Jawa?
7: Iya.
0: Masa punah ya, nggak mungkin punah dong.
7: Iya nih kono mas orang SMA tak iso lo.
0: Oh ya karena kan di sini Lampung semua, aku aja yang jamin nih Jawa Minang nih.
7: Ay, pede tenan diri mikilah.
0: Eh, iya dong. Kalau enggak pede bukan julitan namanya.
7: Eh, dah, anggap aku deh iki. Apalah
0: pokoknya utama ya. Ini ya. Bang, Bang. Seneng amat sih, Bang, nemenin aku, Bang. Seneng amat lo nemenin aku, enggak capek, enggak bosen tah.
7: Nah, kayak orang itu pintar loh, orang
0: ini. Pintar apa? Pintar bohong.
7: Pintar apa ya? Senengnya pintar istilah, kanggo menyenangkan wong sing lagi mumet.
0: Waduh, apa siapa iya. Yang apa ya lagi mumet tenan dia?
7: Ya, nah aku tau orang.
0: Oh gitu. Happy lah aku, ya.
7: Bakas jawab, nyanyi urung.
0: Apa?
7: Bakas Jawa wis nyanyi urung.
0: Siapa?
7: Bakas Jawa wis nyanyi urung.
0: Belum kayaknya.
7: Itu lo sing Indah Sanjaya.
0: Judulnya apa?
7: Ya kenal lo Bakas Jawa.
0: Saya tak cari.
7: Kok ya sesuai lah.
0: Apa judulnya bang, ulangi?
7: Bakas Jawa lo.
0: Batas Jawa. Enggak ada.
7: Ada lah. Indah Sanjaya. Indah Sanjaya lo.
0: Enggak ada. Adanya siapa ini? Enggak ada.
7: Ya udah, Julita Puspika.
0: Woi, senang hati. Hoba. Aduh, lagunya yang pasti aja nih, Kumbang Andanan. Mau enggak?
7: Sekarang mulah, pasir mulah.
0: Pasrah ya, makanya jangan dinemuin Nyima di Prodangdut aja biar bisa niken Salindri.
7: Alah, yo kok enggak aku sebelang kok malah kok darahnya aku enggak perlu sampai Seliani.
0: Gitu.
7: Jadi almakaran itu berat loh, jadi almakaran itu.
0: Itu, jadi anu ya, merendah gini. Untuk meroket ya.
7: Ya, ini salah, ngono salah, ini salah.
0: Ya, namanya juga laki-laki emang selalu salah loh, Bang.
7: Omah mana itu tuh? Omah mana itu tuh?
0: Omahku. Lah omahku yuk di sini kok di sana tuh lagi mana tuh ya?
7: Ora basutus kok RR iki bilang kirang kilo ngono lho.
0: Rumahku dari RR jauh, Bang. 15 kilo loh. Aku tuh paling jauh di sini di Perempat nih.
7: Masa Allah kayak kene karo SP berarti.
0: SP mana? SP Wai Kanan.
7: Iya, ndek. Jadi kuasa ono kae.
0: Oh gitu. Aku mah iya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa pelosok mah, yang penting masih
7: apa?
0: Masih bisa nonton bioskop. Di sana enggak ada bioskop.
7: Kaneng yo. Kaneng.
0: Ngeneng main-main ya ke Bandar Lampung ya.
7: Iya kok lah. Lah kira-kira sih mau libur ya.
0: Ih. Tenang, kalau libur aku yuk enggak main ke RRI nah.
7: Wah, repot itu urusan terus ketemu kan sopo sih anak wiki.
0: Woi, sama Bang Perry, sama Bang Leon.
7: Wah, wong kalah bolah kabeh kayak mumet aku.
0: Loh, kan nanti jadi ngobrol bareng gimana ini kok kita kalah gitu obrolannya.
7: Ngomongnya bola terus pernah entah mumet aku. Tapi dirimu sore mereka kapan yuk?
0: Aku sore lagi enggak tahu nih, si jauh, Bang. Sejauh nggak apa-apa, nanti bersama Julita dimanapun bisa menemani.
7: Baiklah, buat kami yang berterus.
0: Sami-sami.
7: Ya tetap semangat situ.
0: Iya.
7: Meskipun diri mungkin tetap betul-betul diri tetap semangat.
0: Siap.
7: Biasa yuk, uangku nak mau berprestasi kan agak singguling, nggak biasa lah.
0: Amin.
7: Pokoknya tetap semangat ya.
0: Iya.
7: Gua lah nih temen aku waktu senjang aku tak pengen gua lewe amu kok.
0: Siap.
7: Nggak cacat mukanya nyon pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang ganteng kita dari Baradatu ya, Bang Abdullah. Dan belakang juga udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum Perempat.
8: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Gimana kabarnya?
8: Wawai,
0: alhamdulillah. Ada ngopi belum?
8: Ya.
0: Udah ya, aman ya?
8: Aman.
0: Oke, lagunya nih Bang Senen yang mau diputerin pagi hari ini ada Senang Hati, Lamban Papan sama Kumbang Andanan.
8: Boleh.
0: Salamnya silahkan.
8: Jaga-jaga.
0: Iya. Amin.
8: Lagu kita ini dibuatkan di Ujah dan Malang Kumpul. Dia kesuaran dari perubahan dan diusahakan mungkin kalau itu kalau berkata satu perkataannya Mama Bukti atau Al terima kasih ya.
0: Sama-sama.
8: Berikan kamu sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya. Oke, di belakang masih juga ada masuk lagi nih di WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi sibuk apa nih Bang?
9: Enggak, lagi duduk-duduk dengarkan Julita cuap-cuap.
0: Oke siap. Oke deh, lagunya nih Bang yang mau diputerin di pagi hari ini Bang Irin, ada Senang Hati Lamban Papan sama Kumbang Andanan. Mau lagu apa?
9: Kumbang Andanan lah.
0: Boleh, salamnya silahkan.
9: Salam-salam ya.
0: Iya.
9: Dan baru turun tadi Senin ya. Moga sehat selalu ya. Sama ya Edo, tadi ada ya. Topan, Datu Atin, tadi ada ya. Mbah Jarwo ya. Aku hanya Maza ini, gak lupa juga ya. Darson, Yama Romli, ya Abdullah tadi ya. Sama JK ya. Pater Rimo ya. Sama, pokoknya kue kanan semua kue kanan lah ya. Sama ini ya, Ibu Ros, Kedamaian ya. Wah Putri sama Udo, gak lupa juga ya. Sama Bahrin ya. Sama Bunda Samba, Amir, Ming Timur, gak lupa juga. Jomblo ya tadi ya. Ada Amham, Mama Dila ya. Ibu Daros juga gak lupa ya. Semuanya aja cerita ya.
0: Siap.
9: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin Bang Irin.
9: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Irin di Gunung Batu. Dan Mina Muagi, kita mungkin masih bisa angkat satu atau dua penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun.
0: Iya pun. Dengan siapa di mana ini Bunda?
10: Minanwati di Brebes.
0: Oke, Minanwati. Gimana kabarnya pagi hari ini Minanwati?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh Minanwati, lagunya nih yang mau diputerin di pagi hari ini ada Senang Hati Lamban Papan sama Kumbang Andanan. Mau lagu apa Minan?
10: Senang hati, ya senang hati.
0: Siap. Oke deh, lagunya langsung ya dispil sama Minanwati ya. Wassalam-salam, silahkan Minan.
10: Ya, salam-salam. Pertama untuk Datu Atin, terus Edo, Bang Senin. Terima kasih senggolannya Bang Jomblo, Om Am, Bang Mamam, Bang Topan, Nasrul, Bunda Samba, terus siapa lagi ya? Nurdin, terus Mama Pungki, salam kenal, salam angkon, Nanjak Minanwati, Keserensem, terus Bunda Ros, Pak Heni, terus Nabila di Wailuni, Basir, Ibrahim, Bang Yusuf, Bang Pendi, Kehayati di Natar. Terus apa lagi pakai seuninilah, Ilih khusus pakai Bang Sultan Sabuayan.
0: Siap.
10: Dan kenal, salam angkon, salam kemahian, dan gak Minanwati, deserensem.
0: Iya.
10: Dan kakaknya selamat tugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Minanwati di Serengsem ya. Dan Mina Muagi, kita dengerin dulu ya lagu-lagunya tentu yang udah di request semua sama Mina Muagi semuanya. Dan sepertinya di Mina Munyimah bersama Juli tadi pagi hari ini kita sudah di penghujung acara juga ya. Nanti untuk Nemu Nyimah di pukul 10 hingga pukul 11 nanti akan dilanjutkan oleh Kak Rindi Amalia. Dan terima kasih untuk Nemu Nyimah yang sudah berpartisipasi bersama Juli tadi pagi hari ini. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di pagi hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mogi semua, yaitu Senang Hati.

karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai Kota Waringin Art Festival Lamana Kutamara yang merupakan rangkaian kemah tari sentral Kalimantan Choreographer Meeting atau CKCM 2026 menjadi ruang penting untuk memperkuat pelestarian budaya Dayak sekaligus mengembangkan talenta seni melalui kolaborasi lintas daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Adi Suseno, ini mengatakan kesenian tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter, pelestarian identitas budaya, serta kesejahteraan jiwa masyarakat. Ia menjelaskan Kalimantan Tengah memiliki bentang budaya yang sangat beragam. Seiring luas wilayah dan keberadaan 11 daerah aliran sungai besar yang menjadi pusat pemukiman masyarakat Dayak sejak dahulu, kondisi tersebut melahirkan beragam identitas seni dan budaya di setiap daerah. Menurutnya, setiap komunitas ini memiliki ciri khas kesenian yang berbeda, namun tetap memiliki akar budaya yang sama. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang perlu dijaga melalui pembinaan dana ruang berekspresi bagi para pelaku seni. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata menyoroti adanya peluang baik dalam pengembangan paket wisata musik terutama yang bertemakan K-pop pada masa tingginya pada masa tinggalnya ke berbagai destinasi prioritas, khususnya yang berdekatan dengan Jakarta atau Greater Jakarta. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya ini mengatakan paket-paket wisata musik khususnya yang bertemakan K-pop dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Industri pariwisata nasional perlu melihat banyaknya konser K-pop yang digelar, berbagai peluang untuk menggerakkan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata meyakini konser internasional berbagai salah satu penggerak event pariwisata yang memberikan dampak ekonomi signifikan di sektor pariwisata, sekaligus momen baik untuk mempromosikan destinasi wisata ke tingkat global. Penyelenggaraan konser K-pop di kota-kota besar di Indonesia ini dinilai memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara, sekaligus dapat mencegah keluarnya devisa pariwisata. Karena para penggemar K-pop di Indonesia yang jumlahnya besar tidak harus keluar negeri untuk menyaksikan idol K-pop mereka. Demikian Wahca pukul 10, Molong Kutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Perempat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat dawah. Minak muahi indaikan cah sunyini di papun cenganan kuti api kabah. Kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat ya. Di kani sinji kani kebu tanggal 20 kuah Juli kuah kebu 26 kampu tungga di acara nemu nyimah di dawah kani sinji. Dan gue minak muahi sehaga gabung Daco, telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Prompat ya di 0811720988. Dan minak muahi Amalia ngance minak muahi mawat di nemu nyimah gawoh kidang togo pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Amalia angkat pai telepon saya kadukukuan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
1: Sehat.
0: Iya, Abang Senen haga nangis lagune sapa? Nji uat lagune kahut api suyamu jama sebambangan.
1: Unyin nih.
0: Payu kidah, Bang. Haga kirim-kirim salam.
1: Oke, sinagawa, Bang.
0: Siap. Kenapa? Halo? Iyo, kadu Bang Sinagawa?
1: Iya.
0: Payu kidah. Jaga kesehatan ya, Bang. Tetap semangat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen ya. Wat Pak Basir di Kemiling, api kabar Pak Basir?
2: Alhamdulillah, Bangka.
0: Alhamdulillah, wawai. Pak Basir itu kenapa tuh? Kok jadi nyik nyik nyik gitu ya?
2: Apanya itu?
0: Suaranya. Tuh.
2: Suara apa?
0: Kayaknya suara radionya kegedean.
2: Radionya gede, nggak bisa dikecilin kayaknya. Soalnya gede radionya.
0: Volumenya maksudnya. Iya juga ya, benar. Bisa sih pakai ini kaca pengecilnya Doraemon. Ya, ada Pak Basir. Mau dengerin lagunya siapa? Ada Kahut, ada Api Suyamu, sama Sebambangan.
2: Sebambangan kau apa?
0: Sebambangan. Ini tapi versi Deni Tanjung ya, Sebambangannya ya.
2: Apa? Buat Muli agak Sebambangannya. Ngecok kuah.
0: Cak di sepok pai. Agak mawat diajak Sebambangan.
2: Kata ini kan apa? Kalau satu itu bukan istri, baru Iswan.
0: Kalau dua istu. Kalau ketiga baru istri. Oh gitu ya. Iya juga bener ya, nggak kepikiran deh.
2: Kalau empat baru sunah rasul kalau empat.
0: Iya benar. Ya udah Pak Basir mau kirim-kirim salam nggak?
2: Ya kirim-kirim salam untuk Pak Senin tadi, untuk Bunda Lopi ya. Kok apa yang di untuk Putri, Bu Putri, terus Anabila, terus lagi Datu Atin yang selalu setia di lapak duriannya. Kapan kita ke lapak duriannya Datu Atin?
0: Kapan ya?
2: Harusnya kita bareng-bareng ke sana kak.
0: Iya ya, benar. Sayangnya belum bisa.
2: Oke deh, untuk semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Terus
2: selamat tugas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basir ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh.
0: Api kabar Sultan Seguai?
3: Lagi dapat tinang kerana
0: bunyi. Iyulah. Daco. Api saya mak daco.
3: Api sebab daco. Gua ni ko.
0: Teman doh. Apa kabar?
3: Kabar halau.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halau muni wawai.
3: Lama kita kan pembian halau, lama kita abang wawai. Dan panas saja. Amalia kan?
0: Iyo.
3: Amalia, ku sayang.
0: Asik.
3: Ku ingat lebih pagi. Badanku gantar layang dek. Mengan bagi lagi. Ulah ingat keniku Amalia.
0: Diet kodoh. Mak mengan-mengan.
3: Api lagu ne, tak?
0: Lagu ne uat kahut, api suyamu jama sebambangan.
3: Itu pertama nak te?
0: Kahut.
3: Oh ya kahut gawala.
0: Kahut, payu kita.
3: Kahut ini kahut na sayang cinta kan?
0: Iyo.
3: Iya. Tapi numpang bertanya. Jama melihat ku sayang. Api kabamu dijahat niku dah badan.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Namun bagi si kemna kagaji gawahwatan namalia dan sebuah gunung wayah kecamatan Kubian
0: Lampung Tengah payu.
3: Kelitan di pubalahan lagi pekam sedi jamalia lihat ni kuda badan deh unyi nawam sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Lagi nanti panas badan sihat.
0: Iyo. Temondo sina.
3: Walaupun hari panas hati jadi dingin.
0: Iya, harus itu.
3: Harus. Kalau panas semua meledak.
0: Gegoh gas. Gas lemon ya kan.
3: Iya. Kau ambil satu dah.
0: Ampai telu.
3: Oh, apa bau senen ya?
0: Iyo, sudah pasti.
3: Salam pak ya.
0: Iya.
3: Salam gue Bang Senen Jino, kemudian Bang Topan di Karang, yo, Edon Blok, kemudian Bang Riko di Pesawaran, Bang Irin di Kubu Batu, kemudian Bang Panji Sibung, Haji Use kat tinggal dah ya.
0: Iyo.
3: Oh, biasanya ku juga kan. Kemudian Bang Usup Sua Usup Penjernih ya. Kemudian Bang Topik Hidayat Munir Metro ya. Pembuatnya sunyi-sunyi nabang lah ya.
0: Oke, siap.
3: Bunda Ros Munir, kemudian Bunda Samban Munir kan. Kemudian Bunda Tin, Bunda Elia, Bunda Nai, pokoknya ini Bunda lah ya.
0: Oke.
3: Ini abang dan ini Bunda. Salam-salam semua yang nanya tentang sebuah gunung ayah. Kubian Lampung Tengah. Kajin wadi panasnya hati keluarga Bunda. Bawa gelah budakmu hatiku. Betul pelajar saya nak. Terangkan patut-patut bersama adik Nopi almarhum ya nak.
0: Iya.
3: Jadi lepasnya patut kena nanti nak tengok Pia juga.
0: Payo kita.
3: Ada kena kau Amalia ya?
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Goy Sutan Seguaya. Hadu gabung moni di Nemunyi mah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi api bang?
4: Lagi nengis ko Amalia.
0: Oh ya Allah, ya Allah. Payu kita, bang agar nengis lagu nesapa?
4: Lagu nesapa ya?
0: Didi aja. Api-api kuat ya. Lagu Kahut Api Suyamu Jama Sebambangan.
4: Wah, Sebambangan ini apa lagi? Agak nyoba Sebambangan pak.
0: Kidang enji versi net Deni Tanjung yo, lain Imelda.
4: Salam pak ya.
0: Iya bang.
4: Salam pakai ini Sultan Sebuah ini no yo. Salam langsung salam kemarian. Ah jema bang Senin yo, jema Topan moni, jema Edo yo, jema Wapukri, jema Udo ni yo. Nabila yo, jema Minanwati yo, jema Don yo, jema Bunda Samba yo, jema Bunda Ros, wahwane lah Bunda Ros yo. Terus pakai ni Mama Rido yo.
0: Iya.
4: Yeah. Ini Mama Lili, pakai ni Mama Bila yo. Jema pakai ne jomblo, Riko ne mone Bang Narawi yo. Pakai siapa? Mbak Nai yo di Waikandis yo. Jema Mbak Japir yo, mudah-mudahan sehat. Mbak Nai yo. Jema siapa lagi? Seunyi ne gaul lah yo. Pakai Amelian selamat tugas. Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi Kadu gabung Muni ya di Nemu Nyimah di Dawahani Sinji. WhatsApp lagi saya Pagun Haga gabung, Pagun Amalia buka line teleponnya Mina Muaki di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720988. Ki Kadu mangadok lagi potok kopai lagu-lagu ne uat Sebambangan kadusina uat Muni Kahut kai Muni Api Suyamu.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyo.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yo. Tapi jam harga ngemaling ano kodo. Harga ku payah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini ku sim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku medinya kilo maha Medi. Lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan nyawa sana sekapin anakku di kakak maling ya.
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mula ni lagi harga olahraga. Soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kenyakan salah saka. Nyak punya anakku ni kok gak ngaku ketiput kok.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati. Jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya anak pandai ilah. Mulai ya luni kemetot. Dan lalu kemahau Susi ya.
0: Awas nih kok.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersebut.

0: kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi.
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

Iya, minat mau kindai kanca sunyi di Papun. Jangan ikuti amalnya cukupkan nanti japai ke bersama Neham di Nemu Nyimah untuk edisi Kani Sinji Kani Rabu tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi, gue minat muahi, saya kadu gabung anja pukul 10 jeno ya. Dan amalia akhiri kebersamaan Neham di Nemu Nyimah. Dan lupa minat muahi, minat muahi dacok nangiskon pembinaan bahasa dan sastra Indonesia sekebok lagi setelah wakca jam 11 ya. Jadi pastikan minat muahi tetap nangiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Mina Muari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memfasilitasi pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas di wilayahnya untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengatakan langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi penyandang disabilitas. Disnaker akan menjangkau tenaga kerja disabilitas melalui komunitas ataupun pelatihan tersebut. Menurutnya pihaknya pun siap memfasilitasi para penyandang disabilitas mendapatkan informasi pekerjaan di sektor formal ataupun informal. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan serta menjamin penyandang disabilitas di Provinsi Lampung memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan potensi para penyandang disabilitas melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, hingga penyediaan fasilitas yang mudah diakses, bahkan telah dibentuk Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung untuk membantu mengidentifikasi peluang dan akses bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-24 kabupaten tersebut, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Nagan Raya mengatakan gerakan pangan murah menyediakan bahan kebutuhan pokok bersubsidi masing-masing, beras premium 10 kg, minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir 2 kg, dan telur ayam ras. Pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Perum Bulog Kantor Cabang Melaboh. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi melalui penyediaan bahan pangan bersubsidi yang mudah dijangkau masyarakat. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang minak muakin dai kanca seunyini di Papua jangan kuti. Bertemu kembali dengan Amalia di siang hari ini ya, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan minak muakin Amalia hari ini menemani minak muakin di acara siaran pembinaan bahasa Indonesia ya, bersama program 4 RRI Bandar Lampung. Dan juga perlu kami informasikan kepada minak muakin bahwa acara ini juga terselenggara berkat kerjasama LPP RRI Bandar Lampung dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dan minak muaki di siang hari ini topiknya adalah kalimat ambigu ya. Dan kita tahu kalau masalah kebahasaan ini kayak masalah klasik gitu yang selalu kayaknya eye catching ataupun juga menarik gitu ya untuk selalu dibahas gitu. Dan ketika kita ngomong nih, ketika kita berbicara mengenai bahasa Indonesia, kita juga selalu dihadapkan tentang persoalan bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya juga kita harus mengetahui gitu ya tentang seluk-beluk bahasa Indonesia, mulai dari ejaan, kemudian juga pilihan kata hingga struktur kalimatnya. Dan gak jarang juga gitu ya, kalau kesalahan dalam menggunakan bahasa ini juga bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, salah satu penyebab munculnya salah paham ini adalah penggunaan kalimat yang bermakna ganda atau kalimat ambigu. Nah, untuk membahas topik ini lebih jauh, minak muahi di studio sudah hadir narasumber kita di acara siaran pembinaan bahasa Indonesia ini. Ada Ibu Yulfi Zuarnis SPDM Hum. Selamat siang. Iya. Ya, selamat siang Ibu.
1: Ya, selamat siang Mbak Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Selamat siang minak muahi ya. Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Iya. Kemudian selain Ibu Yulfi Zawarnis ada juga Mbak Hanif Irhamna Kuswining Tias SPD atau yang biasa dipanggil Mbak Tias ya.
2: Iya Mbak Amalia.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sedikit batuk ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Tapi insyaallah.
0: Iya. Mudah-mudahan sehat dan
2: sehat
0: tetap semangat ya.
2: Siap Mbak Amalia. Okay.
0: Nah, di siang hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu kalimat ambigu gitu ya. Dan barangkali untuk kalimat pembuka ataupun juga sebagai pembuka, tentu banyak masyarakat dan juga minak muaki yang belum paham istilah dari kalimat ambigu. Nah, Amalia mau bertanya dulu nih dengan Ibu Yulfi nih. Yeah. Ibu Yulfi ya, benar ya? Iya. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan kalimat ambigu menurut kaidah bahasa Indonesia, Bu?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara bahasa tadi seperti yang Mbak Amalia sampaikan, bahasa ini saat ini menjadi sorotan masyarakat karena kita kerap menemukan hal-hal yang viral yang berpangkal dari kesalahan penggunaan bahasa ya Mbak Amalia.
0: Iya.
1: Nah, ini kaitannya dengan materi kita siang ini, kalimat ambigu. Sebetulnya mungkin sebagian besar minak muahi sudah tahu bahwa ambigu itu artinya mungkin sering disalahartikan nggak jelas ya.
0: Iya, betul.
1: Dasar ambigu lo ini gitu ya. Dasar kamu ini ambigu. Nah, itu mungkin dianggap karena apa yang disampaikannya tidak jelas gitu. Sebetulnya pengertian itu tidak salah juga karena secara makna, secara konsep memang kalimat ambigu itu biasa juga disebut kalimat yang bermakna taksa begitu ya. Maknanya memang lebih dari satu. Artinya ketika seseorang menggunakan kalimat itu bisa dipahami A, bisa juga dipahami B oleh orang lain gitu. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan, kesalahpahaman bahkan di kalangan di antara orang yang mendengarkannya. Contoh sederhana ya, seperti contoh sederhana ya Mbak Amalia. Dulu pernah ada sebuah judul berita gitu, iring-iringan jenazah diantarkan oleh pejabat gitu. Iring-iringan jenazah itu kan sesuatu yang secara logika bahasa, mungkin orang ketika mendengar kalimat itu, oh iya ada jenazah berarti jenazahnya banyak gitu ya. Tapi ketika digunakan kalimat iring-iringan jenazah, seolah-olah kan jenazahnya berjalan bersama-sama begitu ya.
0: Betul.
1: Itu sebetulnya kalimat ambigu yang seperti itu.
0: Oh,
1: ini juga kaitannya erat kaitannya dengan logika bahasa juga. Atau contoh yang sederhana lagi, pejabat istri pejabat yang gemuk itu menghadiri rapat, gitu ya. Mungkin terdengar biasa, tapi setelah kita maknai, istri pejabat yang gemuk itu, yang gemuk siapa? Istrinya atau istrinya pejabatnya? Nah itu kan artinya kita menemukan apa kasus kalimat ambigu dalam hal itu.
0: Dalam jadi kalimat seperti, itu ya.
1: Dalam kalimat itu.
0: Nah barangkali setelah tahu gitu ya apa pengertian dari kalimat ambigu dan barangkali ada contoh sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yulvi gitu, barangkali masyarakat dan juga Minak Muwaki juga ingin tahu gitu kan. Bagaimana sebuah kalimat itu menjadi ambigu. Nah, kita ke Mbak Tias dulu kali ya. Sebenarnya apa sih Mbak Tias penyebab utama munculnya kalimat ambigu dalam bahasa Indonesia ini, Mbak?
2: Baik. Nah, penyebab kalimat ambigu itu terjadi karena dua alasan, Mbak, biasanya. Nah, alasan pertama tuh penggunaan intonasi yang tidak tepat, gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi di kalimat lisan ya, Mbak, ya.
0: Kalimat lisan itu yang seperti apa?
2: Kalimat lisan tuh, nah seperti kita saling berucap seperti ini tuh kalimat lisan gitu. Kalau lagi mengobrol seperti ini. Ini, nah contohnya misalnya saya sudah makan tahu, sama intonasinya saya sudah makan tahu, gitu. Itu terlihat ya perbedaannya. Kalau yang pertama saya sudah makan tahu itu, pendengar langsung dapat membedakan gitu, bahwa itu maknanya adalah saya tidak sedang makan tempe, begitu. Namun di kalimat yang kedua yang dia memberikan saya sudah makan tahu, itu seperti ada informasi bahwa sudah ada makanan yang mengisi lambung, begitu.
0: Berarti dari intonasi bisa dikatakan seperti itu ya.
2: Intonasi. Ada penyebab yang kedua, Mbak. Penyebab keduanya itu adalah biasanya penggunaan tanda baca yang tidak tepat, begitu. Nah itu biasanya di kalimat tulis, begitu. Nah seperti kita kalau di apa ya media sosial ataupun di WhatsApp gitu ya. Jadi kalau misalnya tanda bacanya tidak tepat, akhirnya orang loh ini maksudnya yang mana nih, begitu. Nah dua alasan itu, Mbak, yang biasanya menyebabkan terjadinya kalimat ambigu.
0: Jadi yang pertama itu karena intonasi yang bisa didengarkan langsung ketika berbicara ataupun juga berkomunikasi seperti itu. Dan yang kedua itu adalah penggunaan tanda baca pada suatu kalimat tertulis, gitu ya. Nah kemudian apakah ada contoh-contoh lain nih Bu Yulvi dalam kalimat ambigu? Tadi kan sudah diberitahu contohnya sedikit gitu ya, dan juga Mbak Tias juga udah memberikan juga contoh kalimat ambigu yang lain. Nah, apakah ada contoh-contoh lain yang barangkali masih terasa asing gitu di
1: tapi sering digunakan?
0: Iya, gitu begitu.
1: Iya. Begini Mbak Amalia, kalimat ambigu itu memang sangat dekat dengan dunia komunikasi kita, gitu ya. Jadi tidak bisa disalahkan kalau akhirnya muncul banyak permasalahan terkait penggunaan kalimat ambigu yang menimbulkan kesalahpahaman di antara antara penutur dan lawan tuturnya. Di judul-judul berita misalnya, di juga di percakapan sehari-hari, di media sosial tadi disampaikan juga oleh Mbak Tias. Saya mencatat sebuah contoh yang cukup panjang, misalnya saya ambil dari judul berita, dari sebuah berita di media massa. Ada kalimat seperti ini. Sopir membiarkan para penumpang naik dan turun di tengah jalan raya karena ketidakdisiplinannya. Nah, itu kalimatnya panjang ya. Tapi orang tahu nih ada orang yang naik turun di jalan raya karena tidak disiplin. Nah, tapi dengan susunan kalimat yang seperti itu akhirnya orang berpikir, "Hah? Tunggu dulu sebentar dulu. Ini yang tidak disiplinnya sopirnya atau penumpang yang turun di jalan raya, gitu kan?" Itu kalau kita lihat sekilas itu kalimatnya sepertinya betul gitu. Tapi secara setelah kita cermati lagi, setelah kita renungkan, setelah kita simak betul kalimatnya, sebentar akhirnya kita menimbulkan pertanyaan lain. Nah, ketika sebuah kalimat menimbulkan pertanyaan lain itu yang disebut dengan kalimat ambigu. Artinya menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang diajak bicara atau orang yang membacanya begitu.
0: Nah, tadi kan Ibu Yulfi menyinggung tentang media massa.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya di media apa saja nih Bu kalimat ambigu yang paling sering ditemukan? Misalnya apakah di media sosial, terus iklan, surat resmi, atau barangkali di berita online gitu? Yeah.
1: Kalau di mana yang paling sering, mana yang tidak, kami belum pernah melakukan penelitian secara kuantitatif ya. Tapi kalau kita cermati secara kasat mata, sebetulnya kesalahpahaman, untuk informasi juga di Balai Bahasa kami punya layanan ahli bahasa. Itu berkaitan dengan kesalahpahaman yang muncul di antara pengguna bahasa. Dan salah satunya itu karena kesalahan berkomunikasi ya. Itu penyebabnya kalimat ambigu salah satunya. Dan dari situ saya akhirnya menyimpulkan bahwa kalimat ambigu ini lebih banyak muncul dalam percakapan yang seharusnya disampaikan secara lisan tapi dituliskan. Apa itu? Itu apa namanya media sosial atau entah itu yang isinya percakapan, entah itu WhatsApp, Instagram, yang di media itu terjadi komunikasi antara dua orang tapi secara tertulis. Tadi Mbak Tia sudah sempat menyinggung seharusnya ada intonasi nih ketika disampaikan secara lisan, tapi karena komunikasi di media sosial itu harusnya lisan tapi disampaikan secara tertulis. Nah, ada kesalahan penggunaan tanda baca, itu akhirnya muncul kalimat ambigu. Tapi bukan berarti di ranah yang lain seperti di iklan, di media massa tidak terjadi tidak terjadi kesalahan gitu ya. Tidak muncul kalimat ambigu. Kalimat ambigu itu selalu ada dalam percakapan, baik secara lisan maupun tulis, baik dalam ragam formal maupun non formal.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi lebih banyak terjadi dalam ragam non formal.
0: Okay. Nah, Minak Muwaki, kita juga bisa mengundang ya untuk Minak Muwaki yang ingin bertanya-tanya kepada kedua narasumber Amalia di siang hari ini melalui telepon di 0721255112 atau pun juga di WhatsApp di 0811720985. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, ada yang ingin ada yang sudah masuk di WhatsApp nih ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ada WhatsApp ya.
0: Iya, ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
3: Waalaikumsalam. Abi pun.
0: Iya pun. Iya Edo, pembahasan kita di siang hari ini tentang kalimat ambigu. Ada yang ingin ditanyakan?
3: Assalamualaikum Ibu, Abi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun, Edo.
3: Ya Bu, saya mau bertanya. Tadi kan kayak ambigu ya Bu ya, atau tertulis nih Bu, seperti kayak di koran atau di apa gitu, koran lah Bu ya. Nah, misalkan itu kata-katanya ada bahasa ambigu, itu kan untuk salah lah Bu, ada yang salah tuh Bu di penulisan koran atau apa tuh. Adakah teguran Bu dari dinas sendiri untuk yang menulis di koran itu Bu? Itu satu ya Bu. Nah, yang kedua itu mana sih Bu bahasa ini yang benar? Misalkan nih Bu, rumah Wo Amalia yang baru harga mahal. Atau rumah Wo Amalia baru bangun mahal. Apa rumah Wo Amalia mahal? Nah, gimana yang benar itu Bu? Nah, begitu aja. Maaf ya Bu kalau salah.
0: Oke, terima kasih Edo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Waduh, perumpamaannya kalau seandainya
1: Amalia ya punya rumah baru.
0: Iya, barangkali bisa langsung dijawab Ibu.
1: Iya, mungkin saya coba jawab dulu ya.
0: Iya.
1: Tadi terkait pertanyaan pertama, ada nggak sih dinas yang, nah mungkin perlu kami perkenalkan lagi ya Mas Edo, kami ini dari Balai Bahasa Provinsi Lampung. Memang tugas utama kami melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Lampung. Jadi ada atau tidak teguran dari Balai Bahasa terkait kesalahan penggunaan bahasa di masyarakat, sebetulnya sifatnya bukan teguran. Kami sebagai lembaga pembina bahasa hanya mengimbau, hanya membina bagaimana masyarakat menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejauh ini, setakat ini kami masih memberikan penghargaan kepada lembaga atau kepada personal yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu karena sebagai sesama masyarakat, kita tidak punya polisi bahasa loh, Mbak Malia.
4: Oh, tidak ada ya,
1: ada polisi bahasa yang prit gitu, salah langsung masuk penjara. Nanti penjara kita penuh dengan orang-orang yang salah menggunakan bahasa gitu.
4: Iya, betul.
1: Jadi tidak sampai di situ. Tapi seperti siaran kita hari ini memang tujuannya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyadari ketika ada penggunaan bahasa yang tidak tepat itu, ayo kita sama-sama membenahi biar ketika kita berkomunikasi, komunikasi kita bisa dicerna oleh orang yang diajak berkomunikasi, informasi yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Lampung tidak menangkap orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang tidak tepat gitu ya, karena bahasa, apalagi bahasa lisan ya. Bahkan kita di sini saat berdiskusi kadang masih salah, lidahnya masih tidak berkompromi dengan baik. Tadi apa ya, ina apa ini apa itu, itu jadinya inu begitu kan. Itu kalau itu dianggap salah kan jadinya menjadi akan terlalu banyak orang yang salah di dunia, di Indonesia ini mungkin seperti itu ya Mas Edo.
2: Mungkin saya tambahkan ya,
4: boleh
2: ya, Mbak Amalia. Nah mungkin betul yang dijelaskan oleh Bu Yulvi bahwa kami memang di Balai Bahasa ini melakukannya pendampingan, Mbak, bahasanya pendampingan. Nah salah satunya yaitu dari lembaga yang apa namanya mengenai jurnalistik begitu di media massa ataupun yang koran-koran segala macam seperti itu. Nah kemudian memang ya Mbak, kadang bahasa jurnalistik itu kan mereka punya konsep yang clickbait itu ya. Jadi kayak penggunaan bahasa menulis judulnya itu memang dibuat semenarik mungkin dan terkadang mengandung ambiguitas begitu ya.
4: Betul.
2: Namun memang harus kita pikirkan bahwa walaupun ambigu kita tetap memperhatikan frase yang dipakai, kalimat yang dipakai agar tidak membuat orang lain membacanya bingung begitu. Kemudian tadi menanggapi ada kalimatnya Mas Edo ya tadi ya, Mas Edo yang bingung kira-kira yang betul yang mana nih gitu ya.
4: Betul.
2: Nah agar tidak ambigu atau salah tafsir mungkin bisa menggunakan kalimat rumah baru milik Bu Amalia itu harganya mahal begitu ya tadi ya. Iya, seperti itu.
4: Nah, itu dia tadi. Jadi bisa diulangin lagi, Mbak?
2: Rumah baru milik Bu Amalia. Harganya mahal, itu harganya mahal. Di situ sudah tidak ambigu.
4: Jadi
1: rumahnya.
4: Jadi bukan rumahnya mahal, tapi rumah barunya
2: betul.
4: Yang ditekankan seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya Edo ya, yang ada di Teluk. Dan kita kembali lagi ke persoalan pembahasan kita siang hari ini, yaitu tentang kalimat ambigu. Nah, barangkali Mbak Tias bisa dijelaskan gitu secara umum, sebenarnya kalimat ambigu itu terjadi karena apa sih, Mbak? Gitu.
2: Ya, sebenarnya kalimat ambigu itu terjadi karena adanya ambiguitas gramatikal dan ambiguitas leksikal, Mbak, namanya.
4: Nah, itu bisa dijelasin nggak, Pak? Kita kan nggak ngerti nih, apa sih ambiguitas gramatikal dan juga ambiguitas leksikal. Iya, benar.
2: Iya, betul. Ambiguitas leksikal itu terjadi karena kata itu sendiri, Mbak. Gitu. Misalnya, ada kata bisa, begitu. Nah, itu bisa itu kan ada bisa yang artinya dapat, ada bisa yang artinya ular begitu. Nah, tergantung nanti penggunaan di kalimatnya seperti apa. Nah, itu yang di ambiguitas gramatikalnya begitu.
4: Sementara kalau untuk ambiguitas leksikal ini seperti apa?
2: Contohnya ya, Mbak, ya. Penggunaannya seperti yang tadi saya berikan contoh yang tahu itu misalnya, Mbak.
4: Tahu.
2: Ya, tahu ini tergantung kita menggunakan kalimatnya. Misalnya, saya datang memberitahu dengan saya ada dua kalimat yang sama. Saya datang memberitahu itu artinya tahu di situ makanan dan juga memberitahu itu memberi informasi begitu.
4: Jadi seperti itu. Satu kata dengan arti yang berbeda.
2: Iya.
4: Seperti itu. Barangkali Bu Yulvi bisa menambahkan.
1: tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Mbak Tias ya, mm-hmm. kalau apa ambiguitas leksikal itu karena katanya sendiri tadi mm-hmm. Karena adanya banyak makna dalam satu kata begitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang gramatikal itu karena susunannya dalam kalimat itu yang mm-hmm. membuat kalimat itu akhirnya punya makna yang lain. Contoh mm-hmm. contoh iklan tadi Mbak Maria yeah. memberikan. Ada enggak sih Bu di iklan?
4: Oh,
1: ada.
4: Oh.
1: Dulu pernah ada iklan obat tetes mata ya.
4: Iya.
1: Obat ini menghilangkan mata merah gitu. Secara gramatikal, secara struktur kalimatnya betul nih ada mm-hmm. subjek, ada predikat, ada objek gitu ya. Mm-hmm. Tapi secara makna mm-hmm. ini sudah tepat atau belum?
4: Mm-hmm.
1: Obat ini menghilangkan mata merah. Nah, mm-hmm. yang hilang apa? Mungkin secara secara sekilas lalu kita tahu, oh ya ini obatnya kalau kita mata kita merah nih pakai obat ini.
4: Mm-hmm.
1: Tapi secara gramatikal itu maknanya akan berbeda, akan mm-hmm. akan banyak begitu.
4: Mm-hmm.
1: Obat ini menghilangkan mata merah. Sebentar, yang hilang matanya atau obat ya atau mata merahnya atau merah
4: kondisi
1: pada mata,
4: mata ya, betul.
1: Mata merah pada mata. Jadi supaya tidak terjadi ambigu gramatikal ini perlu dipertegas obat ini menghilangkan merah pada mata. Jadi yang hilang bukan matanya tapi merahnya yang hilang.
4: Berarti memang kondisi matanya
1: betul,
4: begitu ya. Nah,
1: iya,
4: itu tadi contoh pada iklan,
1: iya,
4: kalimat pada iklan. Kalimat ambigu yang terdapat pada iklan.
1: Betul.
4: Nah, kita tahu juga di era digital ini kan penyebaran informasi itu kan berlangsung sangat cepat.
1: Betul.
4: Gitu ya. Nah, seberapa besar nih Bu Yulvi pengaruh media sosial terhadap meningkatnya penggunaan kalimat ambigu?
1: Sebetulnya media sosial ini pengaruhnya ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk ya.
4: Okay.
1: Kalau pengaruh baiknya mm-hmm. itu saya lihat justru sekarang banyak sekali kreator konten yang mm-hmm. yang apa mengajak masyarakat untuk mm-hmm. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mm-hmm. benar. Tapi tidak sedikit juga yang apa yang menggunakan bahasa dengan semena-mena mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, belum
4: bahasa
1: lagi
4: gaul.
1: Bahasa gaul, mm-hmm. lalu kalimat ambigu yang tidak terdeteksi mm-hmm. sebetulnya. Kalau
4: yeah.
1: bahasa asing kan kita harus sulit tahu. Oh ini bahasa asing nih, gitu. Uh-uh. Harusnya kan ketika berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, ya kita gunakan kosakata bahasa Indonesia semua.
4: Mm-hmm.
1: Tapi kalau kalimat ambigu ini agak tidak terdeteksi karena tadi maknanya biasanya mm-hmm. kita langsung baru menyadari bahwa ada keambiguan makna ketika mm-hmm. Kita sudah memikirkan, oh iya ini salah mm-hmm. gitu ya. Jadi pengaruhnya media sosial terhadap penggunaan kesalahan penggunaan kalimat
4: ambigu
1: itu
4: mm-hmm.
1: ya cukup besar.
4: Cukup
1: tapi
4: besar.
1: Juga banyak mm-hmm. pengaruh yang memberikan pengaruh baik kepada pengguna mm-hmm. bahasa. Ayo mm-hmm. kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4: Mm-hmm.
1: Kita kami sebagai orang bahasa mm-hmm. Menemukan banyak sekali ya pembuat pemengaruh pembuat mm-hmm. konten yang mengajak masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai mm-hmm. dari menggunakan ejaan yang tepat,
4: mm-hmm.
1: pilihan kata yang tepat
4: mm-hmm.
1: hingga ini struktur yang tepat harusnya seperti ini gitu.
4: Mm-hmm.
1: Jadi memang sesuai dengan perkembangan zaman
4: mm-hmm.
1: Kita tidak boleh alergi tapi kita lihat sisi positifnya saja. Jadi
4: okay.
1: kita tidak jangan melihat sisi negatifnya. Ini pengaruh buruk nih dari media sosial tidak. Kami tidak melihat seperti itu.
4: Memang seperti dua sisi mata uang.
1: Betul,
4: begitu ya.
1: Betul.
4: Yang namanya media sosial.
1: Betul.
4: Ini karena pinter-pinter kita gitu untuk menyaring mana yang positif.
1: Betul,
4: gitu kan, untuk
1: betul.
4: Diri kita dan juga mana yang kurang bagus seperti itu.
1: Literasi
4: gitu ya,
1: digitalnya ditingkatkan.
4: Iya
1: ya.
4: Benar. Gitu kan. Perbincangan kita semakin menarik Minak Muaki, tapi kita mau rehatan dulu ya. Nanti setelah kita rehat kita akan kembali lagi masih bersama Amalia dan juga Ibu Yulvi dan juga Mbak Tias masih dalam acara pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yeah.

0: Iya, masih bersama Amalia dan juga kedua narasumber Amalia di siang hari ini dalam pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada Ibu Yulvi dan juga Mbak Tias. Tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang gitu ya, tentang memang pengaruh dari media sosial ini sangat berdampak sekali begitu ya. Kalau ngomongin soal kalimat ambigu, pastinya juga nggak cuma berdampak pada bahasa gitu ya, tapi juga pada proses komunikasi, sehingga banyak sekali kalimat-kalimat yang barangkali terdengar biasa tapi justru punya arti yang tidak jelas dan kurang dipahami seperti itu. Nah, ya mungkin kita juga tahu gitu ya, kalau dampak dari kalimat ambigu ini adalah tidak tersampainya suatu kalimat itu dengan benar, sehingga kurang dipahami oleh komunikan seperti itu. Nah, selain berdampak pada komunikasi umum, barangkali ambiguitas ini juga bisa memengaruhi dunia pendidikan. Nah, apakah penggunaan kalimat ambigu dalam soal ujian atau bahan ajar nih Bu, bisa memengaruhi pemahaman peserta didik? Atau barangkali bisa diceritakan punya pengalaman seperti apa nih Bu, ketika turun ke lapangan?
1: Iya, saya
0: iya, Ibu Yulvi terlebih dahulu.
1: Baik. Di sebetulnya kita bisa mengidentifikasi apakah kalimat itu ambigu atau tidak, itu bisa kita lihat dari respons orang yang diajak bicara atau orang yang membaca informasi begitu. Ketika kita menyampaikan sebuah kalimat, lalu kita tanyakan kembali, kamu yang kamu pahami maksud kalimat ini apa? Tanya ke orang yang lain, ternyata kalau pemahamannya berbeda itu bisa dipastikan kalimat itu ambigu begitu. Jadi kalau di dunia pendidikan, saya pikir banyak, saya pernah protes malah. Saya pernah protes
0: kenapa tuh Bu?
1: Guru kelas anak saya begitu terkait soal yang dibuat oleh sekolah ya, oleh pihak sekolah. Saya tidak ingat persis kalimatnya, tapi yang jelas ketika anak saya menjawab A, lalu saya mencoba membaca kalimatnya, disalahkan oleh gurunya, lalu saya mencoba membaca lagi kalimatnya, ternyata bisa loh jawaban anak saya itu dengan opsi A begitu, tapi karena template jawaban yang sudah dibuat oleh sekolah tidak begitu, lalu disalahkan begitu, itu kan artinya kalimat yang sudah dibuat itu ambigu begitu. Apa ya, saya susah mengingat kembali kalimat itu, tapi saya yakin di dunia pendidikan itu sering sekali seperti itu gitu. Mungkin anak-anak ketika anak-anak berpikir sesederhana anak-anak SD misalnya, itu menjadi jawaban yang tepat, tapi karena gurunya punya jawaban yang lain, disalahkan. Itu kan karena kalimatnya ambigu begitu. Atau ada satu contoh kalimat, saya melihat guru dengan teropong.
0: Saya melihat guru dengan teropong.
1: Apa yang Mbak Amalia pahami?
0: Saya melihat, menggunakan teropong,
1: menggunakan
0: gitu,
1: teropong untuk melihat guru. Tapi bisa juga dimaknai tidak? Saya melihat guru yang sedang membawa teropong.
0: Bisa.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: Nah, itu artinya kalimatnya
0: kalimat
1: ambigu.
0: Itu ambigu.
1: Kalimatnya ambigu.
0: Apa ya? Barangkali ya itu tadi ya, terdengar biasa kalimatnya, tapi ternyata itu adalah kalimat ambigu.
1: Iya, jadi bisa jadi ketika ada 5 orang nih kita kumpulkan. Saya tanya Mbak Amelia jawaban tadi A gitu ya, ya A. Tapi saya tanya ke 3 orang yang lain jawabannya B. Siapa yang betul? Keduanya betul karena memang kalimatnya ambigu begitu,
0: ambigu.
1: Karena menimbulkan makna yang lebih dari satu begitu. Jadi contoh-contoh seperti itu memang banyak begitu.
0: Barangkali Mbak Tias bisa menambahkan.
2: Baik. Kalau di biasanya yang untuk menghindari apa namanya kalimat itu ambigu itu di pertanyaan soal, soal atau pertanyaan begitu tidak boleh ada dua negasi gitu Mbak biasanya. Contoh-contoh soalnya, yang bukan merupakan anggota tubuh kecuali, nah seperti itu jadi berpikirnya jadi dua kali gitu, dan itu membingungkan siswa. Itu pertanyaan yang harus dihindari oleh para guru di dunia pendidikan begitu Mbak.
0: Barangkali ini juga bisa menjadi masukan seperti itu ya untuk dunia pendidikan.
2: Iya.
1: sebagai orang yang berkiprah lama di dunia.
2: Iya, saya 8 tahun pernah menjadi guru sebelum masuk Balai Bahasa Provinsi Lampung.
0: Nah, kalau seandainya kita ngomongin soal bahasa lokal ataupun juga bahasa daerah nih, terlebih di Provinsi Lampung, apakah pengaruh bahasa daerah ini juga bisa menyebabkan munculnya kalimat ambigu dalam bahasa Indonesia, Bu Yulvi?
1: Iya, tentu bisa ya. Mm-mm. Tentu bisa, apalagi banyak kosakata bahasa Indonesia yang dalam bahasa Indonesia artinya A, mm-mm, tapi dalam bahasa Lampung artinya B. Saya pernah menangani sebuah kasus itu kaitannya, mm-mm, dengan penggunaan kosakata yang dalam bahasa Indonesia itu maknanya sebetulnya netral saja, tapi mm-hmm, dalam bahasa Lampung itu bermakna negatif. Mungkin saya tidak bisa mencontohkan ya, khawatirnya nanti malah ditiru oleh pendengar gitu. Okay. Tapi saya yakin bahwa sebagian besar pengguna bahasa Lampung atau mm-hmm, orang yang memahami bahasa Lampung mm-hmm, tahu kosakata yang saya maksud, yang arahnya itu mungkin ke sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Mm-hmm. Dan itu di awal-awal ketika saya pertama kali datang ke Lampung, saya menggunakan kosakata yang dalam bahasa Jawa misalnya, ya. Dalam bahasa Jawa tunggu gitu kan, bahasa Jawa. Tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Lampung ya.
0: Iya, betul. Nah,
1: Mbak Malia sebagai orang langsung ya, langsung paham arahnya kemana. Itu dalam bahasa Lampung maknanya negatif, negatif loh. Mm-hmm. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu, mm-hmm, ini antara dua orang dengan latar budaya yang berbeda, mm-hmm, itu juga harus kita perhatikan bagaimana, mm-hmm, kita berkomunikasi. Mm-hmm. Tadi kan, mm-hmm, di belakang layar kita bicara pengaruh keluarga ya.
0: Betul.
1: Itu memang sangat berpengaruh. Mm-hmm. Bahkan anak-anak yang terbiasa menggunakan kosakata aku dengan saya saja, mungkin, mm-hmm, di keluarga tertentu dianggap tidak baik, tapi di keluarga yang lain dianggap baik.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang pengaruhnya besar sekali antara budaya keluarga terhadap mm-hmm, pemahaman berbahasa.
0: Oke. Dan lagi-lagi memang peran keluarga juga sangat penting gitu ya dalam berkomunikasi. Betul. Gitu ya. Karena memang komunikasi juga tidak punya gender, maksudnya tidak milik anak-anak, kemudian tidak miliknya juga remaja ataupun, betul, juga orang tua, tapi juga milik bersama. Betul. Ya. Dan barangkali kita ke Mbak Tias dulu ya. Mbak Tias, gimana dalam dunia jurnalistik itu kan ketepatan bahasa nih merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Gimana nih Mbak caranya memastikan bahwa suatu berita ataupun juga pengumuman itu tidak mengandung ambiguitas, dan mengapa kalimat ambigu perlu dihindari dalam penulisan berita? Barangkali nanti Bu Yulvi bisa menambahkan.
2: Baik. Mm-mm. Baik Mbak. Memang seperti yang tadi saya jelaskan ya Mbak, karena memang di jurnalistik itu mengenal namanya clickbait gitu, atau judul yang bisa membuat orang tuh ingin segera mengklik gitu, jadi dibuat semenarik mungkin begitu. Mm-hmm. Nah, saya beri contoh nih, misalnya ada sebuah judul berita, mm-hmm, sesi foto bersama di pemakaman artis terbelah jadi dua kubu. Kalau Mbak Amalia perhatikan ya, kira-kira siapa yang foto bersama di pemakaman? Masih membingungkan gak Mbak kira-kira kalau Mbak Amalia mendengar ini?
0: Sebentar, saya harus berpikir dulu nih. Sesi foto bersama di pemakaman artis terbelah jadi dua kubu. Jadi kayak sesi foto bersama di pemakaman artis terbelah jadi dua kubu. Jadi sesi fotonya yang terbelah.
2: Nah, ada banyak. Ini tidak hanya dua penafsiran ya. Jadi ada berbagai penafsiran.
0: Jadi multitafsir gitu.
2: Iya, multitafsir. Siapa kira-kira yang foto bersama di pemakaman? Di sini kan terlihat ambigu. Pemakaman siapa nih? Artis atau bukan artis? Begitu. Kemudian siapa yang terbelah jadi dua kubu ini maksudnya siapa? Begitu ya. Nah, kalimat tersebut ini salah satu contoh dari kalimat ambigu yang tidak hanya dua makna ya Mbak, seperti yang Mbak Amalia tadi bilang, tapi banyak makna yang terjadi di sini gitu. Nah, ini kalimatnya itu bisa loh dibuat menjadi efektif tapi tetap menarik begitu ya. Misalnya pelayat foto bersama di pemakaman artis, warganet ada yang pro dan kontra menanggapinya. Di sini jelas.
0: Oh, jelas.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, karena kalau seandainya tadi yang sesi foto itu juga kan tidak ada kata
2: pelayat. Iya, begitu. Kemudian siapa sih yang apa terbelah jadi dua kubu? Ternyata warganet, karena ada yang pro dan kontra. Kenapa sih kok ini ada sesi foto bersama di pemakaman, begitu ya Mbak ya?
0: Iya juga ya, betul. Yeah. Juga. Saya juga nggak berpikiran ke situ juga ya,
2: betul.
0: Karena di sini kan dibilangnya sesi foto bersama di pemakaman artis terbelah jadi dua kubu.
2: Betul.
0: Saya juga nggak kepikiran ada pelayatnya.
1: Yang dua kubu siapa?
2: Iya, dua kubu ini siapa? Gitu.
0: Bener juga ya.
1: Artisnya atau warganetnya?
2: Betul.
1: Makamnya.
2: Makamnya terbelah. Jadi jadi judul misteri ya.
0: Jadi judul misteri kalau seandainya terbelah jadi dua.
2: Iya, atau mungkin bisa juga pelayat foto bersama di pemakaman artis ada yang pro dan kontra menanggapinya. Oh, ternyata yang pro dan kontra artisnya, begitu. Jadi di sini kalau kita menggunakan kalimat seperti ini lebih jelas. Nah, walaupun di dunia jurnalistik itu mengenal clickbait, tapi tetap dia tetap harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga sesuai kaidah.
0: Iya,
2: seperti
0: benar.
2: Itu
0: karena tidak hanya untuk menarik pembaca untuk melihat artikel ataupun juga beritanya,
2: tertarik
0: untuk
2: segera membaca.
0: Iya,
2: gitu.
0: Tapi memang isi beritanya pun juga harus sesuai gitu.
2: Betul.
0: Ya. Dan banyak juga gitu ya para penulis ataupun juga editor tidak memperhatikan itu.
2: Ya. Betul.
0: Jadi memang harus.
2: Makanya pentingnya editor ya, Mbak Yudha.
0: Iya, benar. Karena di RRI sendiri begitu editor juga punya peran yang sangat penting gitu.
2: Betul.
0: Dalam memperbaiki tulisan-tulisan dari penyiar ataupun juga reporter. Iya. Seperti itu.
1: Agar apa yang disampaikan diterima sama oleh pendengar.
0: Iya, iya. Benar. Jadi enggak ada penafsiran lain.
2: Iya.
0: Seperti itu. Jadi memang satu tafsir dan maksudnya A dan yang penyampaiannya juga A. Iya. Seperti itu ya.
2: Betul, Mbak.
0: Oke. Nah, tadi kan Bu Yulvi, kita ke Bu Yulvi lagi. Tadi kan Bu Yulvi bilang bahwa Balai Bahasa Provinsi Lampung ini melakukan pembinaan.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, selain pembinaan secara langsung, perkembangan teknologi juga membuka peluang edukasi yang lebih luas.
1: Betul,
0: tentunya,
1: betul.
0: Gitu ya. Nah, apakah Balai Bahasa juga memanfaatkan media digital ataupun juga media sosial nih untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan bahasa yang tepat, dan kalaupun memang iya, bagaimana bentuk kegiatannya?
1: Iya, kalau di zaman sekarang ini kita tidak memanfaatkan media sosial, media digital tuh rasanya jadi orang yang terbelakang sekali.
0: Iya,
1: ya, Amalia.
0: Dan
1: jadi,
0: rugi kayaknya
1: rugi,
0: gitu ya.
1: Iya. Karena sebetulnya kita bisa memanfaatkan media itu dengan gratis, dan apa yang ingin kita sampaikan bisa diterima oleh lebih banyak pihak, begitu. Jadi memang Balai Bahasa Provinsi Lampung saat ini gencar juga melakukan kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui media sosial, melalui laman, bahkan kami juga melakukan kegiatan langsung melalui karena seperti kita ketahui sekarang kan efektivitas anggaran tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, tapi
2: betul.
1: Kami tetap melakukan kegiatan yang bisa diikuti oleh banyak orang seperti hari ini nih. Hari ini kami sedang ada diskusi daring dengan terkait apa pembinaan sastra. Itu kami lakukan melalui media Zoom.
2: Media
1: itu malah
2: Zoom.
1: Bisa diikuti oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia kalau kalau sosialisasinya bisa
0: berarti kita dibuka untuk umum,
1: dibuka
0: begitu.
1: Untuk umum dan untuk masyarakat secara umum juga. Kami secara berkala melakukan pembinaan juga ada yang melalui media Zoom juga yang bisa diikuti oleh masyarakat, bahkan ada orang RRI juga yang ikut gitu ya. Saya mau belajar bahasa Indonesia lagi gitu, ayo ikut kami melakukan pembinaan melalui Zoom. Nanti setelah itu tidak hanya berhenti di pemaparan yang satu atau dua jam melalui Zoom itu, tapi juga kami melakukan pembinaan lagi melalui grup WhatsApp. Jadi masyarakat nih bisa berkeluh kesah, bisa berkonsultasi, bisa bertanya terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kanal yang kami sediakan. Ada WhatsApp-nya Balai Bahasa, bisa dilihat di laman Badan Bahasa, di laman Balai Bahasa Provinsi Lampung ya. Itu bisa curhat apapun tentang kebahasaan melalui WhatsApp itu. Jadi nanti akan direspons oleh kami yang memang khusus menangani masalah kebahasaan di Balai Bahasa Provinsi Lampung. Begitu.
0: Baik.
1: Di Instagram juga ada, Mbak
0: Amelia. Di Instagram juga
1: Instagram, ada. Ada Instagram Balai Bahasa Provinsi Lampung, TikTok ya.
2: Ada TikTok juga.
0: YouTube juga ada.
2: YouTube juga. Ya. Semua sudah ada, Mbak.
0: Semua media ya.
2: Iya.
0: Semua platform berarti
1: semua,
0: ya.
1: Sudah kami sediakan. Ya, tinggal nanti masyarakat mau atau tidak nih bertanya. Kadang-kadang juga kan males lah cuma masalah bahasa aja nanya gitu. Padahal kan tidak sesederhana itu. Bahkan bayangkan kalau dalam bahasa formal misalnya kita salah dalam menggunakan bahasa.
0: Benar.
1: Undang-undang misalnya akan fatal akibatnya kalau dalam naskah peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan itu ada kalimat ambigu di situ.
0: Iya, betul. Iya. Karena tidak hanya ngomongin individu.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Itu bisa jadi pemicu untuk disalahtafsirkan oleh pihak tertentu, disalahgunakan.
0: Iya, betul. Itu bahkan bisa menjadi problem yang sangat besar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi memang bahasa Indonesia itu siapa yang bilang itu mudah, sulit?
1: Enggak sih, Mbak. Bapak Lia, saya kalau tanya ke anak-anak pasti pelajaran paling susah apa? Bahasa Indonesia pasti jawabnya begitu.
0: Iya.
1: Yang mudah apa? Matematika.
2: Matematika, karena itu pasti.
0: Betul, karena semakin 1, kita pelajari, dalami bahasa Indonesia itu tidak mudah.
2: Iya, gitu. Tidak karena semudah itu begitu.
0: Iya, benar. Mungkin kalau seandainya untuk percakapan sehari-hari, betul, mungkin itu bisa gitu. Betul. Kan dimengerti dan, betul, juga bisa diikuti oleh banyak orang gitu, bahkan warga asing pun juga bisa begitu ya. Tapi kalau seandainya kita telusuri lebih dalam lagi, bahasa Indonesia itu tidak mudah.
2: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kami
0: saya aja
1: betul
0: sulit.
1: Kami di Balai Bahasa karena langsung menyunting ya, langsung menyunting naskah yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Itu menemukan kalimat-kalimat yang ini harusnya ada subjeknya nih, ini harusnya diubah kalimatnya jadi ini. Jadi yang terkini yang kami lakukan itu menyunting naskah peraturan daerah dari pemerintah daerah Waikanan itu. Saya selalu berkoordinasi dengan tim dari Waikanan itu. Ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya siapa nih pelakunya, Pak? Pemerintah daerahnya atau bupatinya gitu, secara personal itu harus dieksplisitkan betul gitu. Itu dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam cerita anak ya. Kita Mbak Tias kan sedang menyunting juga naskah cerita anak yang nanti akan menjadi buku. Itu juga kami konsultasi lagi dengan penulis. Ini maksudnya apa nih, Mbak? Bahkan ada saya berikan contoh ya, karena saya baru saja masih hangat di ingatan saya. Sebuah cerita anak judulnya Ramuan untuk Talo Balak. Nah, kira-kira yang ada di pikiran Mbak Amalia membaca judul itu apa? Ramuan untuk Talo Balak. Itu kan
0: ramuan untuk Talo Balak. Talo Balak itu kan
1: alat musik ya.
0: Alat musik.
1: Nah, jadi tapi ramuan begitu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kan jadinya membuat kita berpikir, "Hah? Emang Talo Balak minum ramuan?"
0: Iya, benda mati.
1: Nah,
0: gitu
1: benda
0: kan?
1: Mati kan?
0: Iya,
1: nah,
0: benar.
1: Itu kan akhirnya menimbulkan perspektif yang berbeda.
0: Beda,
1: di
0: betul.
1: Antara pembaca begitu. Itu yang kami lakukan di Balai Bahasa. Hal-hal sesederhana itu nanti ketika, karena buku itu ditujukan untuk anak-anak, hal-hal sesederhana itu harus didiskusikan. Harus kita buat menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami. Setelah dibaca ceritanya, ternyata maksudnya itu adalah ada ramuan yang akan digunakan untuk membersihkan Talo Balak. Jadi mungkin kita ubah nih kalimatnya. Bagaimana kalau kita ubah menjadi ramuan rahasia misalnya, atau ramuan ajaib nanti akan digunakan untuk membersihkan Talo Balak.
0: Gitu.
1: Sederhana sepertinya, tapi itu ketika baca, kok ke situ gitu.
0: Iya,
1: maksudnya.
0: Karena ketika saya disodorkan kalimat itu juga saya berpikirnya ramuan untuk talobalak.
1: Apa
0: talobalak ini kan benda mati gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yeah. Alat musik terus yeah. Kenapa dikasih ramuan
1: nanti
0: gitu.
1: Nanti dia nyuruh terus ya. Yeah. Ini gongnya jadi kecil kan.
0: Menyusut.
1: Beri ramuan.
0: Oke, okay. Kita ke Mbak Tias nih sebagai generasi penerus gitu ya. Generasi muda gitu, karena generasi muda ini kan merupakan kelompok yang paling aktif gitu ya dalam menggunakan bahasa dalam ruang digital.
2: Iya.
0: Gitu. Apa nih tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran generasi muda khususnya supaya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, efektif dan juga tidak ambigu?
2: Iya, sebenarnya tuh ini sih Mbak tantangan terbesarnya, karena kalau generasi sekarang ya inginnya tuh terkenal gitu. Jadi rasa idealis diri sendiri yang ini yang begitu menggebu-gebu gitu. Mm-mm. Tapi ya Mbak, saya berpikir begini sih Mbak. Memang ada yang kata ambigu ini tidak selamanya disalahkan gitu. Jadi artinya ternyata memang ada penggunaan kata ambigu yang disengaja begitu. Hanya okay. Untuk dinikmati. Mm-mm. Contohnya seperti di lagu. Mm-mm. Atau di puisi gitu. Atau karya-karya sastra yang memang kenapa dibuat seperti ambigu agar interpretasi pembacanya itu berbeda-beda. Memang sengaja dibuat seperti itu gitu. Jadi ketika seorang penulis atau penyair sudah menulis atau berkarya, mereka dianggap sudah mati, lalu silakan untuk pembacanya itu berinterpretasi sendiri gitu, membayangkan sesuai dengan latar belakang mereka sendiri-sendiri begitu. Jadi misalnya kalimatnya ambigu, setiap orang dengan pengalaman misalnya tentang lagu kisah cinta gitu, dengan pengalaman kisah cinta berbeda-beda, interpretasinya akan berbeda-beda pula begitu. Iya, jadi memang sengaja dibuat ambigu biar mereka yang interpretasi sendiri begitu, seperti jadi, itu
0: biar ada nilai jual.
2: Iya.
0: Gitu ya.

0: pesannya ya seperti yang tadi kita bicarakan ya Mbak, hasil kesimpulan pembicaraan kita tadi bahwa kan ada banyak penyebab kalimat ambigu seperti itu ya. Ada pemilihan kata yang kurang tepat, susunan kalimat yang tidak jelas, atau penggunaan frasa yang ternyata menjelaskan lebih dari satu unsur begitu ya. Nah kemudian hal-hal yang tadi menjadi penyebabnya seperti penggunaan tanda baca yang tidak tepat ataupun intonasi yang tidak tepat, nah itu rentan sekali yang biasanya menimbulkan konflik gitu ya antara seseorang dengan seseorang yang lain gitu. Apalagi sekarang yang tertulis, contohnya komunikasi tertulis yang sering kan WhatsApp begitu ya. Nah itu saling berbagi pesan ketika intonasi dan juga tanda baca kurang tepat, nah itu akan menyebabkan bisa jadi masalah gitu. Oleh karena itu pentingnya walaupun itu WhatsApp dan sesama teman gitu, tapi intonasi tanda baca itu tetap digunakan begitu secara tepat.
1: Jadi memang penggunaan tanda baca yang baik gitu.
0: Betul,
1: ya, sehingga terhindar dari
0: kesalahpahaman.
1: Betul, yeah. Antara dua komunikan.
0: Betul.
1: Ibu Yulvi bisa ditambahkan?
2: Iya, kalau Mbak Tias tadi fokusnya ke tanda baca, mungkin tadi ke penempatan kosakata juga tadi sebetulnya sudah kita bahas juga ya, yang paling kekini. Ini kan tadi contoh yang rumah Wo Amalia itu ya. Sebetulnya apa yang perlu ditambahkan nih? Ada kosakata lain yang perlu kita tambahkan biar kalimatnya tidak menjadi ambigu gitu ya. Rumah dari atau rumah besar yang dibangun oleh gitu kan. Berarti jelas yang besar ada rumahnya bukan orangnya begitu kan. Jadi memang kesadaran berbahasa ini dimulai dari kita sendiri. Saya bersyukur saat ini banyak menemukan konten kebahasaan yang dibuat oleh masyarakat, oleh warganet yang membangun kesadaran kita sebagai pengguna bahasa untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu kita berharap kalau bisa undang-undang ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian itu kalau bisa dihapus karena kita tidak lagi menggunakan kata-kata yang bermakna ambigu, karena kita tidak lagi menyinggung perasaan orang dengan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Dan itu harapan saya, Mbak Amalia.
1: Terima kasih Ibu Yulvi dan juga Mbak Tia sudah hadir ke studio.
0: Selamat Mbak Amalia.
1: Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sesi yang selanjutnya begitu ya. Dan masya Allah penjelasannya juga sangat berguna. Dan
2: bermanfaat ya.
1: Dan mudah-mudahan perbincangan kita di siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia di siang hari ini juga bermanfaat untuk Minak Muahi yang mendengarkan juga, sehingga kita juga paham begitu ya, apa sih sebenarnya makna dari kalimat ambigu, dan juga kita tidak mengulangi kesalahan yang banyak digunakan gitu kan, tidak hanya orang lain tapi juga dari kita sendiri ya. Dan pastinya kita juga berharap semoga pembahasan kita ini juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, dan juga mudah dipahami, sehingga komunikasi juga menjadi lebih efektif. Terima kasih sekali lagi Ibu Yulvi dan Mbak Tias.
0: Terima kasih juga Mbak Amalia
1: atas obrolan siang kita hari ini. Ya, Minak Muahi, sampai di sini kebersamaan kita di siaran Pembinaan Bahasa Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, di antaranya kulintang atau kulitang, talo, kuji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensembel yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Mata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

Masih bersama Perempat FM di Launi Dawahani Mirak Muaki ya. Rangkaian lagu-lagu pop Lampung di kesempatan Dawahani Sinji Toga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mirak Muaki, Dinas Pendidikan Kota Kediri bersama Solidaritas Erlangga atau SOGA ini menyelenggarakan pelatihan mendongeng, dan kegiatan ini diikuti oleh para guru TK dan PAUD sekota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Pesantren Kota Kediri ini menghadirkan salah seorang pendongeng asal Lampung sebagai narasumber utama pelatihan mendongeng. Para peserta terlihat sangat antusias ya dalam mengikuti kegiatan pelatihan mendongeng kali ini. Mereka baru pertama kali mengikuti pelatihan mendongeng sepanjang menjadi guru TK ataupun PAUD. Dan ada 100 guru yang mengikuti pelatihan mendongeng ini. Tri Sujarwo yang memiliki nama panggung Jarwo Songha ini memberikan materi dasar-dasar mendongeng. Dan tidak hanya itu, para peserta juga praktek langsung teknik mengubah suara saat mendongeng. Teknik mendongeng juga diajarkan oleh pendongeng asal Lampung yang sudah menjadi pendongeng nasional ini. Ia juga memberikan tips kepada para peserta pelatihan cara melatih peserta didik untuk lomba mendongeng di kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional ini. Salah seorang perwakilan dari Solidaritas Erlangga mengatakan bahwa SOGA ini akan terus mendukung para guru dan pegiat literasi. Ia berharap para peserta yang mengikuti pelatihan mendongeng ini akan mengaplikasikan saat mengajar siswa di dalam kelas. Salah satu peserta mengatakan jika dirinya baru pertama kali mengikuti pelatihan mendongeng. Pelatihan ini membuka wawasannya tentang teknik mendongeng yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Ia berharap ada kesempatan berikutnya tentang pelatihan mendongeng seperti hal serupa. Ya, Mirak Muaki, dan lupa yuk, karena di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan bergabung Metro 4 RRI Jakarta untuk nutuki siaran budaya Nusantara berjaringan.

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sekhani-khani. RRI Perempat Bandar Lampung,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah.

0: matanya sebelum konsumsi.
1: Anah, jadi lawat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresep.

disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian.

perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak, serta Expo UMKM pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo, selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh.
2: Boleh lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima, boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Mm-mm. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa tuh drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya,
4: sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan ya. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu gak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay. Ya, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya.
3: Okay.
4: Drakor ya. Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya. Ya, itu.
4: Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya,
4: kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama itu kan ceritanya yang dia sama orang yang baik dijalani, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
3: berjalan-jalan ya. Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa, ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya itu barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, ya, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
4: dulu
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Ya, saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor
3: di
2: teleponnya?
3: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi,
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang, sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang, kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof. Jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpok, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari? Untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh, silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi, karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
3: Oke, okay, Prof. Oke, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081 555 691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya di sini.
4: Ya. Maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang. Ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Ke Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Yang nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama apa siapa namanya?
1: Prof Wani Hadi. Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama.
1: Panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu ya. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
1: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya, kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami, yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro, cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: secara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba taring remo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung Malang kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya, karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan. Ya, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan. Ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah selalu mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung. Waktu jam 14.
1: Mina Muaki, Ketua Dekranasda sekaligus Ketua Pengprov Gymnastik Provinsi Lampung, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan prestasi olahraga yang beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Menurut Ketua Dekranasda, olahraga saat ini telah bertransformasi menjadi gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, momentum berbagai gelaran dan event olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Kesuksesan pembangunan daerah tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi sinergis antar instansi, termasuk dengan dispora serta para pecinta olahraga. Terlebih lagi, Lampung berpotensi dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan maupun turnamen olahraga di masa mendatang. Kehadiran event-event skala besar tersebut diyakini akan memberikan dampak ganda bagi para pengrajin dan pelaku UMKM lokal. Beranjak mit informasi saya bahi, sebanyak 1.230 peserta dari pelbagai daerah di tanah air ini siap memeriahkan pelaksanaan lomba perahu layar mini, serangkaian pelaksanaan love

Lovina Festival di objek wisata Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Bupati Buleleng mengatakan jumlah peserta lomba perahu layar mini mencapai 1.230 orang atau hampir 2 kali lipat dibandingkan pelaksanaan lomba pada peringatan hari ulang tahun Kota Singaraja yang diikuti oleh 680 peserta. Menurutnya, meningkatnya jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap ajang tersebut, sekaligus menjadi indikator bahwa Lovina Festival semakin dikenal sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kabupaten Buleleng. Menyikapi tingginya animo tersebut, ia juga meminta seluruh panitia memastikan seluruh aspek teknis dipersiapkan secara optimal agar pelaksanaan lomba berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro4 FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Minak Muaki tetap setia jamaah Propa FM ya di 88,5 MHz dan Minak Muaki Ganta Amalia Pagun ngancai Minak Muaki di helauni dawahani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di sepanjang dawahani Sinji.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Muakhi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan pembinaan RISMA atau Remaja Islam Masjid sebagai upaya membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sebanyak 200 remaja dari jenjang pendidikan SMA, SMK, MAN, Madrasah Aliyah, serta Forum Komunikasi mengikuti pembinaan RISMA Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengatakan RISMA ini merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membina generasi muda supaya punya pondasi keagamaan yang kuat, akhlak yang baik, serta kemampuan kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penguatan karakter generasi muda menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Generasi yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki nilai keimanan, moral, dan kepedulian sosial. Selain pembinaan nilai keagamaan, ia juga mengingatkan para peserta agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan era digital secara bijak. Ia berharap seluruh peserta bisa menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Melalui pembinaan RISMA secara berkelanjutan, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menjadi bagian dari pembangunan daerah.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama-sama.

0: ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Mina Muakhi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dispora Provinsi Lampung menegaskan bahwa pencapaian prestasi tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Penguatan dari segi kualitas atlet, keorganisasian, hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama KONI serta pengurus cabang olahraga di tingkat daerah. Salah satu strategi mendasar yang kini dijalankan adalah melalui pemetaan potensi cabor di setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Melalui pemetaan ini, setiap daerah diharapkan memiliki cabor unggulan masing-masing sesuai unggulan, keunggulan potensinya. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung, tidak hanya terpusat di satu wilayah tertentu. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam mendukung kemajuan dunia olahraga di Lampung. Menurutnya, media bukan sekedar penyampai informasi, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Beranjak mit informasi Saibari, pembangunan sumur untuk antisipasi musim kemarau dilakukan oleh para petani yang ada di Jawa Barat, di mana para petani menyedot air dengan pompa dari dalam sumur irigasi perpompaan yang dibangun

oleh Kodim setempat. Kodim membangun 4 sumur bor di 4 desa dan irigasi perpompaan di wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan mendukung ketersediaan air irigasi lahan pertanian. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dari miliknya Jaja Miharja, Mina Buwaki dengan Putus Cinta. Emang kalau misalnya ngomongin soal putus cinta itu sakit banget rasanya ya. Semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kayaknya berasa sakitnya ya. Padahal Mina Buwaki tentunya putus cinta ya, gak selalu, gak harus selalu galau terus-terusan ya. Nah kali ini biar gak galau Mina Buwaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita semua, Mina Buwaki ya, di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minamuaki, indai kanca seunyi ini. Kuti kompok lagi ngedengi skop 4 FM, RRI Bandar Lampung,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakin dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kutia Pikabak ya. Seneng banget bisa ketemu lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026 nya. Gimana kabarnya? Udah lama tidak bersua ya. Semoga sehat-sehat terus. Dan kali ini Minum wakin yang juga masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 11720 9885. Dari tadi teleponnya sudah berdering ya, namun kita angkat dulu, ada WhatsApp yang udah masuk ya di sore hari ini. Kalau di WhatsApp ada bacaannya. Ada Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ning?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Senang iya, ya bisa ketemu kabar, lagi. Mbak? Alhamdulillah sehat. Munyaya di sini, Mbak Ning.
1: Sehat ya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat, benar. Iya. Oke deh, Mbak Ning, kita dangdutan dulu ya. Di sore hari ini ada beberapa lagu yang mau diputar ya. Ada tiga lagu nih. Ada Duka dari miliknya Evi Tamala, terus ada Sonia dari Abim Ngesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
1: Evi Tamala aja, Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Mas Topan, terus buat Abah Semeng, terus buat Bang Iram yang ada di Lampung Barat. Pokoknya buat semuanya aja lah ya, tanpa terkecuali. Buat Mbaknya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ning di Waikandis. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah siap dangdutan belum Bang Senen?
2: Siap.
0: Siap, oke deh. Bang Senen, kita punya tiga lagu ya yang mau diputer di sore hari ini. Ada Duka dari Evi Tamala, terus juga kita punya Sonia dari Abi Mesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
2: Permohonan
0: kasih aja, boleh deh. Mau kirim salam gak nih?
2: Jelas, jaga saya. Semoga sehat.
0: Iya.
2: Bila dan kembang. Dimulakan deh. Mulanya aku yang tersebut.
0: Iya.
2: Membatang malam waktu timur. Dia yang terbatas. Iris sekarang. Tinggi itu batas. Mungkin pulau seperti Jasper Jakarta, Jasper Petani, Mama Kupi, Jasper Atom Kupi, Rengi Tanam,
0: Tawar
2: Tanam, Rima Tanam, Jawa Tawar Tanam, Ejok Gelung, dan Mama Tanam. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Abang Senen. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senen tadi ya. Kali ini di WhatsApp ya ada Abang Ramli. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana? Alhamdulillah sehat munyayan. Gimana kabarnya Bang Ramli? Alhamdulillah. Wai kanan gimana Bang?
3: Terang ini.
0: Terang, panas, ya. Sama iya. Sama aja berarti di sini ya. Oke deh Bang Ramli. Kenapa?
3: Masih sama Mbak Amelia kan ini?
0: Ada Nona di sini, Mbak Amelia tadi sampai jam sampai jam 3 sore, benar. Oke deh Bang Ramli, kita punya lagu yang mau diputar ya. Nanti tinggal dipilih, ada Duka dari Evi Tamala, terus juga kita punya Sonia dari Abim Ngesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
3: Permohonan aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam kah Bang?
3: Salamnya buat menteri tadi ya, Bapak Iki ya. Ada Bapak Iki, ada Iki Cacato ya. Motornya ada Edi Cenago ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Ada anu Pak Dekat Iman, ada Mbak Jarwo. Ada Pembolo-Bolo ya. Ada tempat juga, ada itu, ada Bang Darman, ada Krimo, ada apa lagi Mbak? buat si mamanya aja mbak.
0: Ya mamanya aja.
3: Semoga kalian semua, semoga dimudahkan keluarga ya.
0: Amin.
3: Panjang umur, semoga dilancarkan segala urusannya mbak. Semoga kalian semua keluarga.
0: Siap.
3: Makasih atas waktunya RRI Perempat Suara Badan Pengusaha Bipun.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramli tadi ya, dan di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Hey, ada orang Wai Kanan pada ngumpul ya. Gimana kabarnya orang ganteng?
4: Aku kecewa dikarenakan kau cuti lama banget.
0: Ih, masa?
4: Iya.
0: Gitu.
4: Iya.
0: Oke, kamu nyariin aku emangnya.
4: Ya, ya iyalah, kamu kangen sama aku.
0: Oh, aku kangen semuanya di sini ya.
4: Lama-lama.
0: Oh, gitu. Ya biasa lah, abis dari ini tour ya.
4: Oh, mantap dong.
0: Iya, dari tournya dari ruang tamu ke dapur kayaknya ya. Muter aja di rumah ya. Oh gitu, iya deh. Kalau ganteng mah ngeri ya, kumisan aku nanti ya. Oke deh, udah. Kenapa?
4: Aku request bisa nggak?
0: Kalau ada nanti diputerin kalau di playlist ya di sore hari ini. Apa
4: aku
0: tuh?
4: aku mau requestnya dari Nada Soraya Seruling Asmara.
0: Nada Soraya Seruling Asmara.
4: Oh, ya, oke. Okay. Nona Karisma boleh, Nada Soraya boleh, yang penting Seruling Asmara.
0: Oke okay, deh, dicari ya.
4: Iya boleh.
0: Oke okay, deh, mau kirim salam gak nih?
4: Salam atau khususnya buat diri mau salam kan. RRI Perempat Budaya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng tadi ya yang punya kawasan Wai Kanan dan sekitarnya. Dan kembali di belakang orang ganteng ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Nanona.
0: Iya pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
5: Tapi cuacanya panas.
0: Ih bener, panasnya luar biasa ya. Oke ya. Deh Mbak Jarwo, gimana nih di sore hari ini? Ada 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Duka dari Evita Mala, terus kita punya Sonia dari Abim Ngesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Babil.
5: Sonia aja lah.
0: Sonia aja, boleh. Mau kirim salam kah?
5: Sonianya diganti Nona Karisma.
0: Oh, kepanjangan ya. Boleh deh, mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
5: Ya, tadi yang baru turun orang ganteng ya.
0: Kan
5: orang ganteng bahagia, kangen sama penyiar-penyiarnya.
0: Ih, cakep ya.
5: Mbak Bang Tampak, Ayu Wai Kandi. Tadi ada Mbak Ning Setiawati ya. Semuanya aja lah, bentar lagi pas jam
0: benar
5: 16. Mungkin Nanona sekeluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum tadi
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Jarwo ya yang mau ikutan di sore hari ini ya. Kali ini minum lagi, kebersamaan kita juga masih cukup panjang hingga nanti tepatnya pukul 17 ya. Dah, kali ini kita jeda dulu, rehatan dulu untuk dengerin lagu yang sudah tadi ya, sudah ditawarkan dan sudah di request juga. Jadi yang kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben penyaman iku. Sehingga mi pasang sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kali pasang. Mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Yo beno kebayah.

0: naik bengnya memakai helm apa aninya?
1: Allah siudo ni kunci sa kudu alasan munihan daripada helm. Nah, sekarang ni kena siut, tetap tak siut, tu kena siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin...

Minda Mwangi Dekan Cusun ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip di sore hari ini masih dari rri.co.id. Kali ini Minda Mwangi, pemerintah menargetkan bahwa penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pembahasan perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Dan menurutnya Mina Mwaki, penyusunan regulasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM yang nantinya akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Informasi selanjutnya, Mina Mwaki. Kali ini Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melantik Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pelantikan rencananya akan digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini pada Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan ini sendiri Mina Mwaki akan menetapkan definitif menduduki jabatan Kepala BGN. Hal ini menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dari Nani S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN, dan Nani menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dengan alasan kesehatan. Mensesnek mengatakan dengan pelantikan ini maka Sudaryono secara penuh dan akan fokus mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Dengan pelantikan ini maka jabatan Sudaryono sebagai Wamentan akan dilepas. Demikian Mina Mwaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: keji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ko kang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak layak tancap? Siti bapak-bapak ko abdi ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ko hino dayo. Sedunga kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ko, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelaya mo, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohan mo sedih kekang ko salam. Ya Allah, maha dandan di lom mo tekekang ko dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah meki, gawi mo nalawi pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa melari ke kangko di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang ke kanggal susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih ke kangko juga mau nih henoh pedendan pekakas di lomo. Liyum lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan, kipa kakas di lam. Masa sempak hati luar, dikekangku di isan, meliam liak apa? Ini nata liyum.
2: Ayo, midom.
1: Aduh, nah, akit kepepohan mu dan dikekangku di isan lah, banyak hagam apa ya? Akit kepepohan mu.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
4: Midawoki di Kacu Sunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kali ini masih juga ditunggu di 255112-nya. Bagi Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di sore hari ini. Dan kali ini kita langsung aja ya angkat lagi teleponnya di sore ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
4: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
5: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana kabarnya Kak Nona?
4: Alhamdulillah sehat di sini ya. Topan,
5: apa lagunya Kak Nona?
4: Lagunya yang mau diputar ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang dari Asep Irama.
5: Setangkai Bunga Padi itu yang lagi.
4: Oke deh, mau kirim salam gak nih?
5: Ya, tadi yang udah pada masukkan, terima kasih senggolannya orang ganteng di Y kanan, Bang Abdullah. Mm-hmm. Nisyawati juga, ada Mami juga di Panjang, selamat sore. Ada Edo juga bersama neneknya, Nenek Serati. Ada Mbak Jarwo juga, ada Nai juga di Waikandis. Juga ada Bang Ramli, ada juga Mang Darman. Ada Litrimu di Waikanan, dan juga ada Pisinan Munir. Ada juga Mbak Sri di Waikanan, Ibu Warkop di Waikanan. Atu Ponita juga di Y kanan. Terus juga ada Bang Irin di Gunung Batu.
4: Iya.
5: Ibu Ros di Kedamaian. Minwati di Serengsem. Ada Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Bang Yus Penduk Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan. Bang Raden Saka di Kalianda. Ayah Usup Suwamuni di Kalianda. Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Mbak Ini di Kemiling. Jai Ini di Sumber Agung Kemiling. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Bang Maman di Palang Besi. Bang Taufik Hidayat di Metro. Bang Hamham di Pringsewu. Bunda dari Misakura Moni di Pringsewu. Ayah Sultan Sebuai di Lampung Tengah. Kang Asep di Lempasing. Mas Yogi di Lampung Tengah. Mas Deva Lampung Tengah. Pokoknya seunyine spesial jamaah Kak Nona. Kalau pulang hati-hati, makasih Kak Nona ya.
4: Oke, siap, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum tadi pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dan kali ini di belakang Topman. Halo, assalamualaikum. Kenapa tuh? Ada WhatsApp nih, kita bacain dulu ya. Ada Bang Hamzah di Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya ikutan aja. Mau kirim salam buat fans Perompat RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali ya. Selamat sore, katanya semoga sehat selalu bersama keluarga dan semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Terus juga ada Abang Lasimun. Oh, di sini sih udah di. Oke. Oke deh ya. Ini kayaknya buat ini ya. Mutiara Pagi mungkin ya ini ya Bang Lasimun ya. Mungkin nanti bisa di WhatsApp ya di Pro 1 di 0811720909-nya ya. Bukan di Pro 4 ya Bang ya. Mungkin besok pagi bisa langsung di WhatsApp ya di Pro 1-nya. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Ada siapa? Iya pun, ada ya, siapa?
6: Waikana.
4: Ada siapa nih di Waikana nih?
6: Isinan Munir.
4: Abang Isinan Munir, gimana kabarnya Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang, sore hari ini kita dangdutan dulu ya.
6: Ya.
4: Oke deh, ada 3 lagu Bang yang mau diputar. Tinggal dipilih, ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang Bang dari Asep Irama.
6: Arafik wae, Ma.
4: Arafik aja boleh. Ya. Mau kirim salam gak nih Bang?
6: Ya. Ini Mbak Nona ya.
4: Bener.
6: Ya. Selamat sore, semoga sehat selalu Mbak ya.
4: Mm-mm.
6: Kemudian salam-salamnya untuk Emi di Kemiling, Bang Topan, Tuan Suwai, Bunda Samba, Mbak Julita, Minan, kemudian Alpin, ya, Bolo-Bolo, kemudian Nai, Dewi Kandis, kemudian Medi, ya, Irawan, Amelia, kemudian Sunen, Erina, ya, Ido di Teluk, ya, Nabila, kemudian Putri Nurdin, ya, Jumlah, selamat sore, semoga sehat selalu, ya. Nah, kemudian ini ada masa lalu, Isinan Munir yang ada di istang ini, dapat nutrikin, Mbak, nggak apa-apa, ya?
4: Boleh, silakan.
6: Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku.
4: Asik.
6: Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah.
4: Asik.
6: Itulah untuk apa itu teman lama saya ataupun masa lalu yang ada di Gistang ya. Semoga sehat selalu. Anda sudah sehat bersama anak cucu saya juga sehat juga ya. Ya walaupun bagaimana sudah 71 tahun, sudah 11 tahun pensiun, Mbak. Walaupun gimana ya, istilahnya hari kemarau sekarang ini masih ada lah cepat bertujuh itu ada pensiun dikit gitu ya. Sudah 11 tahun pensiun gitu ya. Semoga Anda sehat selalu bersama dengan anak cucu. Saya juga demikian ya. Sekarang Isinan bukan penyiar ya, ada yang apa itu SMS kamu sudah diri penyiar propa, bukan, cuman Isinan bicara bergabung di propa
4: siap.
6: Ya, kemudian yang ada di Eko Timur, Eko Selatan ya, semoga saya selalu ya Isinan Munir dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Mbak Nonanya, terima kasih ya, semoga sehat selalu RRI Propa Bandar Lampung, Budaya Lampung, semoga jaya di udara. Tapi pun assalamualaikum.
4: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bapak Isinan Munir di Waikanan. Kembali di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Selamat sore Nana.
4: Sore, Bunda. Sehatkah Bunda?
7: Sehat.
4: Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bunda lagi di mana nih Bun?
7: Lagi dijaga bayi ya.
4: Nggak keliling dunia ya Bun?
7: Belum, bulan aja.
4: Oke deh Bunda. Kedengar, dangdutan
7: nggak kedengaran?
4: Iya, aku lagi menghilang kemarin.
7: Dangdutan nggak kedengaran suaranya.
4: Iya, kangen ya Bun ya.
7: Sama anak-anakmu tuh kangen
4: aja. Siap deh Bunda, kita punya lagu Bun yang mau diputar, dipilih nanti ya Bun ya. Ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang Bun dari Asep Irama.
7: Tetan aja lah semuanya.
4: Semuanya aja. Mau kirim salam kah Bun?
7: Ya, kirim salam ya buat yang di Gedung Air. Selamat sore, kalau ketemu salamin.
4: Siap deh.
7: Terus buat Kang Senen, Api Bolo-Bolo, Tendi di Oku, apa lagi ya, buat apa yang di Serengsem itu?
4: Ada
7: siapa? Waktu ya? Selamat sore buat Bunda Tin, Bunda Samba, buat Bang Erin, selamat sore. Terus buat lagi lupa dan ya buat semua semuanya, buat Uwa Putri sama Udonya, selamat sore, selamat dengarkan lagu ini. Buat
4: semuanya aja. Oke, Bunda, siap deh.
7: Sehat. Salam ya buat anak-anakmu ya.
4: Siap, Bunda.
7: Udah gede kali ya.
4: Iya, Bu.
7: Udah pada sekolah ya.
4: Udah pada sekolah, Bunda.
7: Udah pada pinter. Terima kasih waktunya, Nona.
4: Siap, Bunda.
7: Kalau pulang hati-hati.
4: Siap.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ros yang ada di Jagabaya. Di WhatsApp sepertinya sudah ada Abang Irin di Gunung Batu. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Apa kabar, Nona?
4: Alhamdulillah sehat, Munyayan. Gimana Bang Irin? Sehatkah di sana, Bang?
8: Sehat. Sehat. Panas giang-giang.
4: Ih, benar. Kayaknya sudah mulai panasnya itu luar biasa ya, Bang, iya. Ya. Kerasa banget.
8: Kerasa banget.
4: Sambil sore hari ini menikmati suasana sore yang mataharinya juga sudah mulai redup dengan lagu-lagu dangdut ya, Bang, ya. Tinggal dipilih nih, ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang, Bang, dari Asep Irama.
8: Kembali aja lah.
4: Boleh, mau kirim salam ya, kah ini, Bang?
8: Tadi Ibu Bunda Ros ya?
4: Benar.
8: Terima kasih, sayang golanya ya. Sama Ibu Ros, Kedamaian, ya. Senen, gak lupa juga. Nurdin ya, Zaini, Topan, Edo, Wajarwo ya, Bunda Samba ya, Bahrin, Amir ya, di Lampung tinggal apa, Wakanan, Romlin tinggalannya, sama JK, sama Abdullah, sama Darman, Terimo ya, Epang, Alvin Bolo-Bolo ya, Jomblo, Amham, Mamadila ya, Carson, Nabila, Acibi, apa juga Kang Maman ya. Datuk Atin ya, kebetulannya sama Sultan Sebuah, lupa juga ya. Semuanya aja ya.
4: Semuanya ya. Aja.
8: Okay. Ya, terima kasih Nona. Kalau pulang hati-hati ya, jaga kesehatan.
4: Siap, Bang.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan ya di sore hari ini. Masih ditunggu juga untuk Anda pindah mewakili ya sore ini. Dan kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, semangat sekali ini. Ada siapakah di sana?
9: Dari Oku Selatan.
4: Ada Bang Pendi bukan ini?
9: Benar sekali.
4: Ya. Gimana kabarnya Bang Pendi? Sehatkah?
9: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat alhamdulillah. Okunya gimana? Masih panaskah?
9: Mendung kalau hari ini mendung.
4: Oh, kalau hari ini mendung malah ya. Oke deh. Bang Pendi, kita punya 3 lagu yang mau diputar, dipilih ya, Bang ya. Sore hari ini kita punya Arafik dengan Karena Dia, terus ada Setangkai Bunga Padi dari miliknya Santo Hoki, sama Kembalilah Sayang dari Asep Irama, Bang.
9: Ya, ikutan aja lah.
4: Ikutan aja. Oke, mau kirim salam kah, Bang?
9: Salamnya buat Bunda Ros tadi ya. Terima kasih dua-duanya Bunda Ros ya.
4: Iya.
9: Ada di Jagabaya, ada yang di
4: Tridatu.
9: Aduh lupa.
4: Di Tridatu kayaknya, Bang.
9: Ya, dua-duanya lah Bunda Ros itu di Kedamaian. Dua-duanya itu ya Bunda Ros ya. Terus buat Minanwati ya. Terus buat Lydia ya, terus media ini apa, Bunda ini, Bunda Samba ya, sama Bunda ini, Bunda Lili ya, terus Mama Rido ya, Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya, terus Bang Abdullah ya, Mbak Jarwo tadi ya, Topan juga ya, terus Edo juga ya, Bang Senen juga ya, terima kasih ya, buat semuanya aja lah.
10: Oke deh, siap.
9: Buat Mbak Nonanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi di Oku Selatan yang berikutan di sore hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Minam Waki yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, selamat sore dan selamat bergabung sama kami. Atau juga untuk Anda yang lagi dengerin nih Pro Dangdut sore hari ini yang juga dirilai di stasiun produksi RRI Waikana di 103,6 FM-nya ya. Selamat sore, gimana kabarnya teman-teman di sana? Sehat-sehat terus ya. Udah lama gak ketemu ya. Dan kali ini juga buat Anda Minam Waki yang lagi santai aja ataupun lagi di jalan dari tempat beraktivitas mau pulang ke rumah ya, yang kayaknya terasa sore hari ini kayaknya padat banget ya jalan perjalanan. Dan kadang-kadang juga untuk Anda yang lagi terjebak macet ya, karena beberapa ruas jalan di Kota Bandar Lampung itu biasanya kalau sore hari ya, apalagi di jam-jam macet kayak gini, itu biasanya banyak banget ya kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang tuh suka bikin emosi gitu ya, pengen cepat-cepat pulang ke rumah semua orang ya kayaknya. Jadi sering banget yang serobot sana serobot sini, jadi suka emosi gitu di jalan ya. Sambil mengademkan ya, sambil membuat suasana jadi adem juga sore hari ini ya Minam Waki ya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini juga bisa memberikan kesabaran untuk Anda yang lagi di jalan juga ya, yang lagi terjebak macet, atau juga untuk Anda yang lagi santai aja sore hari ini. Kita dengerin dulu lagu dari miliknya Arafik dengan Karena Dia. Jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih di Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Bila mau gini kan jatuhnya ini sampai di sini kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan selanjutnya Minda Muwaki, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Wakca di sore hari ini. Dan kami juga masih terus menemani kebersamaan kita dalam Khlauni Debihani hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di 88,5 Pro4 Suara Budaya Lampung.
1: Pro4 FM Suara Budaya Lampung.
0: Bidang mau gede kan sesunyi nih. Selanjutnya kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini Bina Muwaki, dimanapun Bina Muwaki berada, Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi bayi dan anak Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat untuk melalui kolaborasi bersama UNICEF guna meningkatkan kualitas gizi serta tumbuh kembang anak secara optimal. Pernyataan itu disampaikan menjelang Hari Peringatan Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli di Indonesia. Bepom menilai penguatan lingkungan pangan sehat menjadi langkah penting untuk mendukung kualitas hidup generasi penerus bangsa secara berkelanjutan. Dan Bepom sebelumnya menandatangani program dokumen atau produk kerjasama tahun 2026-2030, dan dokumen operasional tersebut mendukung pelaksanaan Country Program Action Plan Indonesia 2026-2030 antara pemerintah Indonesia dan UNICEF. Kerjasama tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia melalui berbagai program strategis. Momen tersebut juga menjadi awal implementasi kolaborasi dalam mendukung lingkungan pangan yang sehat bagi bayi serta anak Indonesia. Informasi selanjutnya Minda Muwaki di sore hari ini. Kali ini Minda Muwaki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menppa Arifah Fauzi berharap Hari Anak Nasional 2026 memperkuat implementasi PP Tuntas. Hal tersebut juga penting dalam melindungi anak di ruang digital. Menurutnya penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah paparan konten berbahaya, eksploitasi serta adiksi digital pada anak. Dan ia menjelaskan bahwa PP Tuntas membatasi akses platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diperkuat surat edaran Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital bagi orang tua sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Ia menilai masih banyak orang tua yang belum menyadari resiko penggunaan gawai tanpa pengawasan. Dan ia juga mengajak para orang tua, pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan penggunaan perangkat digital oleh anak. Dan langkah tersebut juga diharapkan menciptakan ruang digital lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian Minda Muwaki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga menunjukkan no men. Api kuai mau kita.
0: Aduh si, tulungnya Pak Wisi, ya Allah si. Niku kerjaan mau si makai kosi, ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
0: Allah sih dilamar kok bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kok mak mengen cibokinya mak upahan sih. Ya Allah sih, dah comot sih.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api zamannya.
0: Ya api niku kerja api sih. Mak api kok kerja kok sih. Ya Allah sih, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam di daha tebekuh-tebekuh. Mak kok ngedok-dok si ngunduh ni. Nak ini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ikutan nosos cak bang gua kajila. Injak malahat ni hanu kek mutan noyo.
0: Injilah sih.

0: kibat ni. Yu payu kita kisah ni kau agak upahan. Sang mau bah mak anak kupi kau tebahku di daka mau dok dos si motil. Nani kuda si motil ni kini kau kuawa. Kuawa mana kau nanya daka?
1: Kuawa si Allah makasih nihan si. Ni kau ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok kau cuma pagi kau minjak pagi dan lupa sarapan pagi lambat kau mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah, kanamu aneh medina tanoyo demi memenuhi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Nana, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Udah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini ya. Dan juga kali ini Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, ya mungkin baru aja bergabung sama kami, selamat sore dan selamat bergabung juga ya. Dan tentunya Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, yang kayaknya baru pulang dari tempat kerja ya, ataupun tempat aktivitasnya. Dan kayaknya hari ini banyak hal yang sudah dilakukan dan membuat tubuh kita tuh terasa capek gitu ya, terasa lelah ya. Dan salah satu hal yang bisa mengembalikan lagi nih rasa lelah kita itu adalah memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, yang juga merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan. Nah, selama ini nih Minum Wagi ya, air putih itu dikenal sebagai pilihan utama untuk mencegah dehidrasi. Tapi nih, para ahli gizi menjelaskan bahwa kebutuhan cairan harian juga bisa dipenuhi melalui berbagai minuman sehat lainnya, selama dikonsumsi secara bijak dan tidak mengandung gula berlebihan. Karena air putih itu menjadi pilihan terbaik ya, karena bebas kalori, mudah didapat, terus juga berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh ataupun suhu tubuh, apalagi di tengah cuaca yang cukup terik di sore hari ini ya Minum Wagi ya. Dan tentunya selain itu juga bisa melancarkan sirkulasi darah, membantu proses pencernaan, serta mendukung fungsi organ. Meskipun demikian, variasi minuman sehat juga ternyata nih Minum Wagi menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama nih bagi Anda yang kesulitan mungkin ya untuk bisa mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, salah satu pilihan terbaik adalah susu rendah lemak atau susu tanpa gula. Selain itu bisa membantu menjaga hidrasi. Susu mengandung protein, kalsium, vitamin D, dan berbagai mineral yang tentunya ini bermanfaat untuk kesehatan tulang dan otot. Bagi individu yang punya intoleransi laktosa, susu nabati yang diperkaya kalsium dan vitamin juga bisa menjadi pilihan. Nah, selain itu air kelapa yang dikenal sebagai minuman alami yang mengandung elektrolit seperti kalium dan juga natrium. Jadi minuman ini juga bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah melakukan aktivitas sehari-hari ya. Apalagi nih cuaca di luar sana sangat terik banget ya. Nah, kali ini buat Anda Minum Wagi, dimanapun Minum Wagi berada, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ya, teman-teman Islami yang akan hadir menemani kebersamaan kita, sebelum nanti kami akan bergabung bersama Programa 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarata wa darajata al-aliyata al-rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan al-lazi wa'attah innaka la tukhlifun mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasi yuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga ketaya, apa ya?
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sini. Lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyaki lu maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan nyawa salah sekapin anak lu kakak maling ya.
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinin pudak koma kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mulan lelaki haga olahraga seladang olahraga di kebun di hulun jadi kan salah sakanya penyana kuni kok ngaku ketiput ko
0: memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput
1: ya nari pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya
0: awas nikong.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
1: Nana, sebenarnya agama di papai bebaikin nona yuk. Acak sen ni nama di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya Bapak Jojo. Aduh. Apa sih Ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu. Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih? Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
3: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja Ibu satu ini.
1: Iya deh. Tuh kan.
3: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Duh, bangit do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasi yuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan nyawa sana, kapan nyawa aku kagak maling ya.
0: Maling api mau nyala Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mula ni lagi harga olahraga. So ladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kenyakan salah saka. Nyak penyan aku ni kau kagak kau ketimput kau.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya nak pandai ilah mulai ya luni kemetot. Dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kau, ni kau, ni kau, ni kau.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: 수야.
1: Beli api lah, weh.
2: Siapa nyasokan jajak uhin cu zaman ni?
1: Api ni, ya?
2: Kena kena ambilkan jajak beres. Ngehalu inci. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah, Anjir.
1: Oh, unik ni handoh, ya? Alah, Jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, Jisa. Alah, jenis ku kaya, Anjir, kan?
2: Anjir, kan tengah halu ku tiantan jajak bubukah lepan Tuhan.
1: Serius, kaya lah, sih?
2: Nyak beresan, ngehalu inci. Injuk-injuk, injuk-injuk.
1: Jisa kok cagar budaya, Jisa.
2: Iya tah,
1: cagar budaya. Jadi jual mahal sih.
2: Cocok kok dia.
1: Jual di online kok sih, Jisa. Nyak lutukan gue sih.
2: Api muda, Jisa kendengnya. Jisa ngalu.
1: Jadi kucak enak sih, ngalu jadi jual. Dan cocok haji pak kali nih kok sih.
2: Iya tah.
1: Allah sekali nyak nih kutelukan sih.
2: Nyak kamu disabah kau.
1: Hah?
2: Nyak kamu disabah.
1: Nyak lutukan ya sih.
2: Api-api
1: nyak kebahagiaan mana sih.
2: Kok
1: lapor kok nih kok sih.
2: Oh, mulai nih kok. Senyak singa halu
1: nih. Ini aku mah ngebagi ke ngejual aku lapor kodo nih kusi. Bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dasar.
2: Lapor komit memang apa ini lapor kok.
3: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
4: Eh, Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
5: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
4: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
5: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
4: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
5: Ayo, gas, gas, gas.
6: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

masih kembali bersama kami sore hari ini ya, masih di Clowny The Bihani. Dan gimana nih untuk Anda Mida Muaki yang juga sore menjelang malam kali ini mungkin lagi lagi menikmati suasana santai setelah satu hari ini full dengan aktivitasnya ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini bisa memberikan suasana yang lebih tenang gitu kan. Jadi Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, masih kembali kami hadirkan lagu-lagu yang tentunya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Nah kali ini Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, untuk Anda yang juga lagi makan malam, gimana nih menu makan malamnya apa kalau boleh tahu nih. Dan tentunya untuk Anda yang lagi mengusahakan makan makanan sehat gitu ya, untuk bisa untuk bisa menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran tubuh ya. Karena memang saat ini Mina Muaki banyak orang juga yang lagi menjalani pola hidup yang sehat gitu. Dan kali ini buat Mina Muaki, Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, yang selain menjaga makanan dan tentunya juga untuk Anda Mina Muaki yang lagi menjaga suasana lingkungan rumah ya, ataupun tempat kerja untuk bisa lebih nyaman lagi ya. Apalagi nih buat Anda Mina Muaki yang lagi berusaha untuk bisa berhenti dari merokok ya. Semangat ya, memang gak mudah juga untuk bisa berhenti dari kebiasaan merokok ya Mina Muaki ya. Karena yang kita tahu nih Mina Muaki, kalau misalnya ancaman yang paling terlihat adalah dari asap rokok ya. Karena asap rokok ini Mina Muaki ternyata juga bukan hanya berbahaya bagi si perokoknya ya, tapi juga berbahaya bagi lingkungan sekitar ya. Karena asap rokok itu bisa nempel ke baju, ke rambut, ke sofa mungkin ya, ataupun ke spray, ke gorden, dan semua benda yang ada di sekitar. Dan itu juga bisa menyebabkan orang-orang di sekitar tuh menjadi perokok pasif gitu, menjadi perokok pasif gitu ya. Dan tentunya Mina Muaki di manapun Mina Muaki berada, untuk Anda yang lagi berusaha kuat untuk bisa berhenti merokok, semangat ya, semoga juga usahanya tidak sia-sia gitu ya, bisa berhenti merokok. Dan tentunya Mina Muaki di manapun Mina Muaki berada, sampai di sini ya kebersamaan kita dalam Clowny The Bihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026 nya. Terima kasih atas kebersamaannya ya Mina Muaki ya. Selanjutnya Mina Muaki di malam hari nanti, tepatnya di Clowny The Bihani, pada hari ini akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini Minum Walkie, gempa magnitudo 2,7 mengguncang Kabupaten Alor, NTT pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,77 lintang selatan dan 124,14 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 70 km barat daya, kedalamannya tercatat 83 km di bawah permukaan. BMKG menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyimpanan, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selanjutnya Minum Walkie di malam hari ini. Kali ini Minum Walkie, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dinilai menjadi kepastian yang tidak bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerjasama dengan lintas sektor supaya pemakaiannya tetap pada pihak manusia. Hal ini menjadi pembahasan dalam 32nd ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference. Pertemuan itu bertujuan untuk penyamaan pandangan mengenai perkembangan AI sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang menyertainya. Dan hal tersebut juga disampaikan analisis hukum ahli muda DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia Ahmad Iqbal Taufik, yang juga menurutnya pembahasan tersebut menjadi awal terbentuknya persatuan pandangan dalam menghadapi perkembangan AI. Pandangan serupa disampaikan oleh musisi Marcel Siaan yang menilai AI adalah isu tingkat internasional yang mengajak generasi muda untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kemampuan dasar yang kita miliki. Bagi Marcel, AI hanya sebuah alat dalam proses berkarya, sedangkan keterampilan, kreativitas, dan tanggung jawab berada di tangan manusia. Demikian Minum Walkie, Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, informasi dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

Rompat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam wahi api kabah sehat seunyini. Di edisi Kani Kebu malam Kamis 22 Juli 2026. Saya Medi Rawan yang ngecek minam wahi dalam helauni debingi Kani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Minam wahi jangan lupa menuju pukul 20 sampai 22 buat acara Gending Jawa Timuran Jemaat Cak Toto. Minam wahi dapat gabung. Cak Toto ini hadir ya di 0721255112.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jung sarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: seneng ya denger lagu Lampung ya.
1: Iya. Bunda, aku suka loh dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagundi Perempat FM, suara Budi Lampung, hari pukul 19.31 menit waktu Indonesia Bakat, ya minat muak ya. Jadi buat pihak informasi saya gasikam sampai kau di kesempatan lebih kan di sinji pagun juga terkait jemaah saya gelakne budaya. Jadi minat muak saya gelakne budayanya lain cuman adat istiadat, lain cuman saya gelakne pakai sigar, kemudian pakai tapis Lampung dan baki-baki minat muak, tetapi lamon kategori budaya di antara nih minat muak dalam pandangan antropologi budaya masyarakat dunia nyakup 7 unsur utama, yakni bahasa sebagai sarana komunikasi dan pewarisan budaya, sistem pengetahuan cara memahami lingkungan alam sekitar, sistem organisasi sosial, kekerabatan, hukum dan sistem masyarakat, sistem ekonomi, mata pencarian dan cara memenuhi kebutuhan hidup, sistem teknologi, peralatan dan perlengkapan hidup, sistem religi, kepercayaan dan praktik spiritual dan kesenian, ekspresi keindahan dan juga kreativitas. Jadi wak 7 saya gelarnya unsur kebudayaan minamuahi, ya do bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem religi, dan juga sistem kesenian.

Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Minamuaki Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: diriku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. FM, suara budaya Lampung.
2: Minampaknya tetap di Propat FM, janji penuh pukul 20-22 acara Genting Jawa Timur, Jemaah Cak Toto. Minampaknya dapat gabung melalui telepon di 0721255112.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Berbagai produk kerajinan hingga kuliner lokal menjadi incaran para pengunjung. Stand Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dalam gelaran Bandar Lampung Expo. Beragam produk unggulan hasil karya UMKM lokal dipamerkan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan produk yang ditampilkan merupakan hasil binaan pelaku UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Informasi yang terakhir, sebuah rumah di wilayah Tambah Sari, Pekon Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu terbakar pada hari Rabu sekitar pukul 2.15 siang tadi. Berkat kesiapan warga dan respon cepat petugas pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sebelum melalap seluruh bangunan. Komandan Regu 1 Mako Pemda Pringsewu Rusdi Tamimi mengatakan, sebelum petugas tiba di lokasi, warga sekitar telah berupaya memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu oleh obat nyamuk yang mengenai kasur lantai di kamar utama. Saat pemilik terbangun, api telah membesar dan mulai membakar bagian atap rumah. Antajapai wakca pukul huang puluh, togop tunga molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jaya Lampung. Kadu pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat minamuari sabo lagi wa, mini drama. Saya benar dilanjutkan jemaah ca totong antai minamuari dalam acara Gending Jawa Timuran sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mbak Mega nyapa pai selamat debingi gue Fernando Herlambang, saya lagi di daerah Wai Halim. Wah, jemaah sapa nikundo. Enjane lagi jemaah keluarga yondo yo. Selamat jalan-jalan di Kota Bandar Lampung. Kalau seserannya cuman lain cuman seseran tetapi malah miliaran ya do ya. Amin. Diaminkan deh dong. Nah, si Kidi do aku cuma kaya diaminkan supaya nanti siapa tahu diijabah gitu kan ya. Selamat malam, selamat debingi. Mudah-mudahan api gelangnya tetap bahagia, hati-hati di perjalanan dan patuhi terus peraturan lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya juga selamat melanjutkan perjalanan di kesempatan kani sinji. Pak Minak Muwaki, semoga menawak cak totongan cak Minak Muwaki dalam acara Gending Jawa Timuran. Kan terdengis kopai mini drama kisah gajah yang sombong.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama legenda dari Lampung berjudul Gajah yang Sombong. Persembahan dari RRI Bandar Lampung. Sahabat budaya, gajah karena merasa badannya yang besar di hutan, ia menganggap dirinya adalah seorang raja hutan. Ia merasa lebih kuat dan besar, sehingga dirinya menjadi sombong. Semua teman-temannya yang ada di hutan dianggap olehnya makhluk kecil saja.

0: Hai para penghuni hutan, siapa yang berani menantang aku? Lihatlah badanku besar, belalaiku panjang. Siapa yang merasa lebih besar dariku? Ayo kemarilah, aku tantang kalian untuk beradu kekuatan. Siapa yang menang, dialah yang akan menguasai hutan rimba ini.
1: Hei gajah, badanmu memang besar, tapi aku tidak takut sama kamu. Walaupun badanku tidak sebesar badanmu, tapi seluruh penduduk hutan takut sama aku. Dengarkanlah aumanku. Maka seluruh penduduk hutan akan lari terbirit-birit mendengarnya.
0: Ah, sombong kamu harimau. Mana ada yang bisa mengalahkanku. Lihatlah, kalau aku berjalan saja, hutan ini akan bergemuruh. Apalagi cuma kamu. Harimau.
1: Dasar gajah sombong. Awas aja, kalau kamu terus-terusan sombong, suatu hari aku akan kalahkan kamu gajah.
0: Silahkan kalau memang bisa, aku tunggu tantanganmu. Hei, itu ada monyet, aku akan ledek dia. Hai monyet, lagi asik apa nih?
2: Hai gajah, iya nih, aku lagi makan pisang. Apa kamu mau nih? Enak loh.
0: Ah, kamu monyet, mana doyan aku makanan kayak gitu. Kalau aku tuh makanannya daging, pelepah kelapa. Pokoknya bukan makanan kampungan kayak gitu. Pantes aja badanmu gak pernah bisa besar dan tinggi kayak aku, dasar monyet.
2: Hei gajah, walaupun badanku kecil, tapi aku lebih pintar dari kamu. Lihatlah, aku bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Coba, aku pengen lihat apakah kamu bisa melompat seperti aku.
0: Walaupun aku gak bisa melompat sepertimu, tapi lihatlah belalaiku panjang. Aku bisa ambil apa saja pakai belalaiku, termasuk mengambil tubuhmu. Ayo, coba mendekat kalau berani.
2: Sudahlah gajah, tak usah kau sombong seperti itu. Walaupun badanmu besar, tapi kamu tidak selincah seperti aku. Hahaha, gajah yang sombong. Sudahlah, aku mau pergi. Aku capek ngeladinin celotehanmu yang sombong itu.
3: Sepanjang hari, sang gajah terus-menerus berceloteh bahwa dialah yang paling besar dan paling kuat di hutan itu. Semua warga hutan merasa kesal dengan gajah. Mereka berpikir bagaimana caranya melenyapkan gajah selama-lamanya. Semua binatang berkumpul untuk memecahkan masalah yang ada. Suatu hari, teman-temannya berkumpul dan mendengar perkataan gajah tersebut. Gajah berkata bahwa di hutan ini tidak ada hewan lain yang dapat mengalahkan dia.
2: Hei harimau, mengapa dari tadi kamu diam saja? Mana ide cemerlangmu? Biasanya kamu yang paling banyak ide. Ayo harimau, ayo, mana idemu?
1: Tunggu, aku punya ide. Gimana kalau gajah yang sombong itu kita jebak dengan daging ayam? Pasti dia akan tertarik. Gajah kan suka sekali makan daging.
2: Tapi di hutan ini gak ada ayam. Di mana kita cari ayam itu? Ah, aku jadi bingung. Atau
1: kita cari pelepah kelapa. Gajah kan suka makan pelepah kelapa. Gimana? Kita jebak gajah dengan kasih makan pelepah kelapa, tapi pelepahnya kita lumuri getah pohon kina. Hahaha. Pasti dia akan menggelepar-gelepar. Hahaha. Rasain kamu gajah.
2: Ah, itu juga belum bisa buat gajah jera.
1: Terus apa dong? Kamu juga gak punya ide. Bisanya ngomong aja. Ide mau apa monyet?
2: Atau kita gantung saja belalai si gajah. Pasti dia akan meringis kesakitan.
1: Ah, idemu malah bikin kacau. Gajah tidak akan kapok dia. Itu kan licik. Aduh, aku bingung.
2: Kalau gitu, kita tanya warga hutan yang lain. Siapa tahu mereka punya ide yang bagus.
1: Baiklah, monyet. Kita cari warga hutan yang lain.
3: Musik. Monyet dan harimau kemudian berjalan mencari warga hutan yang lain untuk diminta idenya. Bagaimana caranya supaya si gajah jera dan tidak sombong lagi? Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan tikus dan gajah yang sedang bercengkrama.
0: Hai monyet, lihatlah, itu kan si tikus. Sedang apa dia? Kenapa dia bersama gajah yang sombong itu?
2: Oh iya, kok tikus sama gajah? Ada apa dengan mereka? Sepertinya mereka serius sekali ngobrolnya.
0: Iya, gak biasanya ya. Kalau begitu gimana kalau kita dekati saja mereka?
2: Ayo harimau, cepat kita dekati mereka.
0: Ayo, buruan monyet.
3: Ketika harimau dan monyet mendekati gajah dan tikus, ternyata si tikus pun juga kesal dengan perlakuan gajah yang sombong itu. Tikus juga ingin memberi pelajaran kepada sang gajah supaya ia jera dan tidak berlaku sombong lagi.
0: Hai tikus, sepertinya kamu kesal dengan si gajah yang sombong itu. Benar begitu?
2: Benar kawan, aku kesal sekali dengan gajah itu. Sombong sekali dia. Sepertinya dunia ini milik dia saja. Hutan ini juga milik dia. Terus apa yang akan kamu lakukan supaya gajah itu jera dan tidak sombong lagi?
4: Apa kalian perlu tahu apa yang akan aku lakukan untuk memberi pelajaran si gajah yang sombong itu?
0: Iya dong, kami perlu. Atau apa yang akan kamu lakukan?
4: Lihat saja, pasti kalian kaget dan tidak akan menyangka. Lebih baik aku panggil saja gajah itu.
2: Hei, gajah yang sombong, kemarilah.
0: Hai tikus, ada apa? Apa kamu juga akan menantang saya seperti harimau dan monyet itu? Sudahlah, tubuhmu kecil, mana mungkin kamu bisa mengalahkan saya?
4: Hei gajah yang sombong, jangan kau remehkan tubuhku yang kecil ini. Walaupun tubuhku kecil, tapi aku akan bisa mengalahkan tubuhmu yang besar itu. Lihatlah ini. Hap, gajah, lihatlah. Hap, aku akan melompat ke atas kepalamu.
0: Hai tikus, mengapa kamu ada di kepalaku? Geli tahu, turunlah.
4: Haha, gajah yang sombong, lihatlah, aku akan melompat di punggungmu.
0: Tikus, apa-apaan kamu? Turun kamu tikus, aku gak suka kamu seperti ini.
4: Gajah, gajah, ternyata cuma segitu saja kemampuanmu. Ayo geli, geli, geli.
0: Aduh, aduh tikus, berhenti kamu menyakiti aku. Awas kamu, tikus akan aku balas nanti.
4: Kapan gajah? Kapan kamu mau balasnya? Ayo, kalau bisa sekarang juga. Ayo, boleh sekarang, aku tunggu.

0: Ayo gajah, tunjukkan kepada kami bahwa kamulah binatang yang paling kuat di hutan ini. Ayo gajah, jangan menyerah. Tikus kan cuma binatang kecil.
1: Iya gajah, ayo jangan menyerah. Kamu yang paling kuat, ayolah.
2: Berhenti tikus, aku sudah gak kuat lagi. Aku nyerah. Aku memang gak sekuat kamu tikus. Maafkan aku kawan-kawan.
3: Gajah, cuma segitu aja kekuatanmu. Ternyata kamu bukanlah binatang yang paling kuat di hutan ini.
2: Iya tikus, monyet, harimau, aku minta maaf. Aku selama ini memang sudah sombong mengatakan bahwa akulah yang paling kuat dan hebat di hutan ini. Maafkan aku.
3: Ya, ini pelajaran buat kamu gajah, supaya kamu gak sombong lagi.
0: Benar, apa yang diomongin tikus, kamu itu sombong gajah.
1: Apa setelah ini kamu masih mau sombong juga gajah?
2: Tidak, aku kapok, aku akan berubah. Aku gak akan sombong lagi. Maafkan aku ya kawan-kawan.
3: Iya, kami maafkan. Tapi ingat ya, jangan sombong lagi.
2: Iya, aku sadar. Maafkan aku.
4: Sahabat budaya, pelajaran yang bisa dipetik adalah di atas tanah masih ada tanah. Di atas langit masih ada langit. Sehingga janganlah kita sombong dan jangan merasa kita yang terhebat, karena pasti ada seseorang yang lebih hebat dari kita.

demikianlah legenda dari Lampung, kisah gajah yang sombong. Persembahan dari RRI Bandar Lampung, didukung oleh Alfian, Bambang, Roni, dan Yuda. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Dan penyelia musik Rindi Amalia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekunda lu sekong pepanggian radiat surau kending-kending Jawa Timuran. Probat dari Bandar Lampung. Cintilah menikah tindar bu. Malam kami suryo rolikur Juli kalewu nemlikur. Kuluh ingkang ayah cibahan Toto Armalang kepada dengan Sederhan Studio dan nonton yang pemancar. Saya dengan Swantoro katakan sekunda lu sekong mitang-mitakan. Satu nengi panjang dengan melang tunggal untuk perempat dan bandar Lampung ya catat remien 07 kali setunggal kali kangsal kangsal setunggal setunggal kali 07 kali setunggal kali kangsal kangsal setunggal setunggal kali. Satu nengi panjang dengan melang tunggal monggo dipun minta ngetakan remien Jula Juli pabukan yang adicoro gending gending Jawa Timuran monggo.

0: Cula Culi Semanggi Surabaya nggih ingkang sampun dipunbedhakaken pamukan yang dicatok di Jawa Timur. Saja kaya ana sing kate mlebu iki sugeng dalu dari
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar pun wae
0: alhamdulillah sehat Cak Apin. Kabare opo?
1: Ya apa, saya mawon.
0: Saya mawon, masih jagone kalah yo.
1: Ya, udan ora ta?
0: Hah? Oh, grimis mau.
1: Oke. Okay. Heem, ta. Yen ora nemu udan tak panas.
0: Oh, mrene yo.
1: Ora merono-merono kene wae ah.
0: Oh,
1: nek aku betah ning kene, Cak.
0: Oh, ya wis. Yo salam.
1: Bayune sehat, Cak.
0: Alhamdulillah sehat, Cak Pin.
1: Sekarang dere mawon pilih sing apik, Cak.
0: Oh, apik kabeh.
1: Iya,
0: apik
1: kabeh diputer kabeh, Cak.
0: Nah, iya.
1: Kulo tak salam-salam, Cak.
0: Heeh, okay, sapa?
1: Cak Toto Armala yo Sugeng Dalu. Sampeyan bae ning griya ya Sugeng Dalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat lancar rezeki.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Cepat naik haji.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ambil Bapak Peri Dodo,
0: Pak
1: Peri Nuryadi, Mbak Nana Karis Babang Reja, Penurut Kang Suci, Mbak Nelia, terus Mbak Zahra ya, Mbak Naomi sampai ke apa?
0: Mbak Julia.
1: Kue penyiar dinase yo,
0: iya.
1: Medi Irawan, Leonardo, Bengira Bangsawan,
0: Kokape,
1: Wayu Sentuar,
0: Sarto
1: Satu, Proloro, Romstawan, SP Sanan, yo lanjut deh. Lanjut Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Nurdin, Bang Eni, Bang Kamham, Bang apa, Mbak Garmi Kura-Kura Ninja,
0: iya.
1: Sugendalu, sampai yang Mama Dilang deh, Kang Kirin, terus Wok Putri Udo, sampai Sopecak.
0: Sopo
1: alah wong ndot iki to lho.
0: Sopo ndendi omae? Omae.
1: Aduh lali meneh ta.
0: Lho, ya apa sih?
1: Wae sampe salam-salam ta.
0: Heeh.
1: Sampe iku yo. Sampe sopo ta Bunda Samba?
0: Bunda Samba.
1: Bapak Yesus ngralu.
0: Iya.
1: Sampe Nabila abak mak nang panjang nggih, Pak. Bang Buyung, Pak Amin, Atidi, Pak Jumiran, Pak Jumadi, Sugeng Galu, Abah Sapri Gunamoy. Bang Muda-Muda sampai kami sapa Cak, Cak Penong ya Cak?
0: Cak Penong
1: ya Sri Sugeng Dalu, Cak Sokaji, Pak Haji Imrum Dayulin, Cak Kirun ini Cak, Cak Kirun Sugeng Dalu.
0: Cak Kirun Watangari.
1: Bang Arman Sang ya, sampai Bunda Irma, Bunter Sugeng Dalu. Terus Bang Gali, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Sederamayan, Sugeng Dalu. So, posiwang dok ya lo, lali mana Cak? Pada Katiman ya, Pada Katiman, terus Mbah Rim, Mbah Mario, terus Cak Sapa Cak? Singing kene Cak?
0: Dandi
1: Lampung Timur sih, Sapa?
0: Oke, Lampung Timur Mbah Rin
1: Singing yang kumis sih, Sapa?
0: Oh, Cak Sukaji Cak Sukaji Sisi menang, ano, Bapak Gio Mebel
1: Bapak Gio Mebel, Sisi menang ini Sapa lah ini
0: Lala, kabe kumisen
1: Ini kene iki lah
0: Alhamdulillah. Ya wis pokoke sing komision ngono
1: lah. Heeh. Wis yo ya Pak Jumiran, wis kuwi rombongane ning Lampung Tengah, Cak. Pak Mbah Tino, Mbah Perestu, terus Mbah Saring Bengkel, Patu Kijo, Pak Susanto, Pak Selasan, Jeng Kartini, Sugeng Dalu.
0: Pokoke
1: Lampung Tengah kabeh wae lah. PSBU, kabeh wae, Cak.
0: Ya.
1: Pak Suradi.
0: Oh, alah Pak Suradi.
1: Kang Paim ini Sugeng Dalu. Kabeh ya, Cak.
0: Iya.
1: Wis jaleng ngomong gone ngoten wae lah.
0: Heeh.
1: Ya ta, Bapak Male Sugeng Dalu. En wis halen ku kuwi Kang Sepo Mbak Win.
0: Mbak Win karo Kang Suren.
1: Kang Suren, Pak Tina, terus Bunda Tin kok kabeh wae. Matur nuwun, Cak. Sekarang mah pilih wae sing apik, Cak.
0: Nah, apik kabeh wae.
1: Rompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Nggih. Monggo sasengipun Sugeng Dalu ada di
2: Sugeng Dalu.
0: Lho. Sugeng Dalu. Lah apa guyu?
2: Ya enggak dibulak-balik.
0: Sehat Mas Wan.
2: Ya Allah, wong iku 10-an tahun ning radio.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah cak, topan babang tampan selalu sehat selalu cak. Aku menewai 24 jam aktif terus. Yang terkaro penyiar-penyiari yo WA-in duwe kabeh cak.
0: Salamé guys apa anu?
3: Alhamdulillah satu ora putus.
0: Dari lagu apa? Dari gendeng apa? Wis
3: suwe cak. Ini rong bulan setengah iki ora mireng ke Rehana cak.
0: Rehana ya wis bungkus.
3: Jam piro wae sampai acara selesai engko? Aja jam 11 wis aja wis bali.
0: Heeh. Jam loro pisan ngono.
3: Oh iku ora semut cak.
0: Yo.
3: Pak Jumiran, Ampura ya, sing lebu WA di sit.
0: Iya. Di lu mana sahabat?
3: Iya, kanggo nah yo yang tersayang ning Waikandi sehat selalu enak. Terus ono Pak Jumiran karo putu-putu ni santai wae Pak Apin salam-salam iku ojo caca-caca bolak-balik. Cak Sukaji Jembat Serong. Terus Pak Suradi Sindang Anom Lampung Timur. Pak Amin ning Panjang. Ono Mbak Eni ning Kemiling. Terus ono Mas Ham-Ham ning Kering Sewu. Terus mene ono Bunda dari Misakura ning Kering Sewu. Terus mene ono Pak Joko Purnomo ning Kemiling. Kang Paimin ning Kedaton Wolu. Jadi mau dipotong sandiwara radio. Jadi
0: kang kuat
3: apa yang tak iki jam 10
0: iya malah noiku
3: dulur ya ke enak gak putus-putus. Jadi kang kuat bewae lah sing lagi monitor acara Cak Toto Jawa Timuran.
0: Iya.
3: Spesialnya kanggo Cak Toto sekeluarga ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ono pantun ke Cak. Iwak teri enak di botok.
0: Cakep.
3: Ning RRI ono Cak Toto.
0: Matur suwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Nang balik papan Adol Duren Mas Topan ancene keren sugeng dalu RRI.
4: Assalamualaikum
0: Cak Toto. Waalaikumsalam Cak Pak Jumiran mari dirasani. Alhamdulillah tahes sehat. Ya lo
4: gendeng sih
0: Cak. Nopo.
4: Aku tak kepengen ngurang
0: ke Serampat lo Cak. Serampat. Bungkus. Tapi anu rujak jeruk riyen nggih.
4: Ya iya enggak apa-apa Cak.
0: Nggih sinau rujak jeruk.
4: Seperti diputer.
0: Nah, nggih.
4: Bungkus.
0: Nggih.
4: Ya lo salam-salam mau neng Apin bolak-balik kamu sumpah bedas gore deh ya.
0: Walaupun kat bermaghrib ya.
4: Iya kat bermaghrib. Ya lo terus mampir kali ini mau ya.
0: Iya.
4: Anak lanang ke mau tapan kota karang yang sendal lo. Neng telur itu neng kemirin ya.
0: Iya.
4: Mana? Efek tuh kurang
0: gak? Jarang nih sih yang teng Facebook konten Khos Muhammad ke Turki.
4: Pak Mas
0: Katur kita tegak ya. Wah, wis tegak
4: iki. Sing dalu terus Mbak Ani kemiring sing dalu Pak Toto pernah mas sing dalu. Ana tak pat moto. Ana apa Toto ana Mbak. Sapri Mbak mau ya? Nah, nek wong terkena Mbak sehat selalu ya.
0: Iya.
4: Sekarang termasuk ning radio tak yo tak iso. Terus ana Pak Jasmine jalan sing Maraca kan komentar dia ta?
0: Iya.
4: Ana Cak Basuki ini samping Puket Mas Gedongar yang mau ditutup juga
0: lho.
4: Nah Gedongar ini Pak Herwito,
0: Garci,
4: ini Pak Subroni, ini Pak Jasmin Rasulangi yang sedang dahulu. Terus ada Pak Wadimun, Pak Wadimun Gosok, Cak Dunardoyo, Pak Solihi, sedang dahulu. Pak Basuki Sakuran yang berikan sana Cak, ini jarang mudah juga ya Cak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Terus, aneh mendatin kan?
0: Mendatin kan di Pak Wahono, swadaya.
4: Kang Suren sendalu.
0: Mbak
4: Widya Paman, Mbak Menitor ya kan?
0: Mbak Widya.
4: Pak Ismoyadi. Gak sengkelan, gak seminu, ya sendalu Pak Margono. Pak Surati, Pak Paime. Pak Senen sendalu. Pak Amin Panjang yang sendalu. Pengen curahkan tangan itu saya Pak Suradi.
0: Pak Suradi.
4: Terus sama Pak Sudadi, Mbak Mario, Mbak Nino, Mbak Rin, Mbak Darmo. Cak Pandiri juga.
0: Iya, tengok Kang Horas.
4: Terus di sini mana kok ini Natar kan Cak?
0: Natar untuk Cak Beno.
4: Cak Beno kalau di sini siapa
0: menggara? Sing oh, anu Mbak Irma. Eh Mbak Irma. Lah lali aku sampean. Oh anu Pak Sabar Firmanto.
4: Iya Pak Sabar Firmanto. Iya. Mbak Irma Gunter ya, Cak?
0: Iya, Mbak Irma.
4: Kuda Kunti Mbak Simpan Metro. Iya, iya. Terus ana apa mana gini, Cak?
0: Wis toyo mawon.
4: Toyo mana, Cak? Terus sale yang gue cenginu. Pak Muri ya. Mereka kalau Pak Muri sampai sehat, Mas Andi ya sampai sehat. Iya. Terus sale yang gue enggak apa-apa, Cak.
0: Iya, matur suwun. Amin,
4: amin.
0: Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin.
4: Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin.
0: Amin, amin.
4: Amin,
0: amin.
4: Amin,
0: amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Pak Jumiran nonton Gedung Air Sekendalu hari ini. Sekendalu.
5: Kendalu, assalamualaikum Kak Toto.
0: Waalaikumsalam Mbak Eni, kabar Mbak Eni.
5: Kabarin sehat Cak, kabarin Cak.
0: Alhamdulillah sehat Mbak.
5: Amin, lagu ini miluan ya Cak ya.
0: Iya, salame,
5: kesopo. Salame, kanggo masukkan Lampung Tengah. Kanggo turun lanang tuh, sing wedul Mas Mira. Mas Esik, Mas Rasimun Sugeng Dalu, Mas Surati, Pak Joko Purnomo.

0: Terus aku KPW Cak ya.
1: Simon.
0: Anggota Toto, semoga sehat selalu Cak.
1: Amin amin amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yani dan Kemiling. Ya sekendalu dan Pak Hos Muhammad Kotor King, Bunda Kunti saking Tanjung Bintang kan sampun manunggal lumantar Facebook. Monggo dipermidhangaken tembien nggih, tenggo monggo rujak jeruk.

0: Kesanan kawasan kata seberapa enam dekor pawan pantai nampak panjangan mida katakan gending-gending Jawa Timuran tasih kalian totok nih kerencangi panjenengan. Stoyo ingat pada panenggal mah gue sukeng dalu arati.
1: Sukeng dalu.
0: Sukeng dalu. Monggo Pak Senen.
1: Jalu tekan.
0: Apa?
1: Apa gini?
0: Ayo.
1: Kangguriko.
0: Kangguriko. Ya, kayak siapa sih?
1: Kanggu.
0: Sehat. Sehat.
1: Sehat. Ya. Bunda sambal lah pungkimu.
0: Iya.
1: Bunda sambal. Jaga bayang.
0: Iya.
1: Yang wajib. Kesem. Bunda kanku. Bunda sambal lah pungkimu. Bunda bakwi ini ya. Bunda lalu. Pak Mulyani juga lalu. Pak Untung Sugeng Dalu, Pak Tino Sugeng Dalu, Pak Sukaji Sugeng Dalu, Pak Jumilang Sugeng Dalu, Pak Suki Jasari Sugeng Dalu, Nyarodo Sugeng Dalu, Mas Pai Sugeng Dalu, Suki O Sugeng Dalu, Suki Sokip Udagi Sugeng Dalu, Bunda Nita Sugeng Dalu, Ramita Utasing Sugeng Dalu, Mama Hino Sugeng Dalu, Pak Nyo Sugeng Dalu, Mama Pemando Sugeng Dalu. Satu lagi. Wah, teri. Saya nak dibotong.
0: Cakap. Wah, tersen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Senen adol duren Pak Senen ancene keren Sugeng Dalu arti.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Monggo pinara.
2: Ratu Langi masuk.
0: Wah, nah Pak Jasmine iki biasane selendang biru, selendang stroke kuning biasane iki.
2: Nggih,
0: niku sing kula niki. Kangen kalih
2: selendang.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Oke, Pak Jumiran, wonten Pak Joko Purnomo, Pak Tino, Sugeng Dalu, wonten Pak Dikatina, wonten Cak Peno, Mbak Sri, Cak Gun, Cak Gun Kale,
0: Mbak Wati,
2: Mbak Wati,
0: Cak Gun pun mboten nonton Pak.
2: Dan?
0: Menilar cagune cagune
2: cagune niku wau wonten sing ngirim Pak Jumadi Pak Jumadi pun
0: nah, Pak Jumadi pun
2: nilar
0: inal iteng Pak Jumadi durian payung inal ida energi un kapan
2: nonton sebulan
0: walah nggih terus berduka
2: nggih
0: nggih terus berduka lah gak gak
2: selain
0: jadi kakang pulau. Geng geng geng geng geng. Berduka wae.
2: Niki male surat di sendangan lo. Wonten Cak Sukaji. Sugeng Dalu. Ya kator sedoyo kin Cak anu.
0: Sinten?
2: Pak Tukijo.
0: Pak Tukijo.
2: Awi.
0: Nggih.
2: Wonten Pak niki
0: Cintan.
2: Kalau perlu Pak Siswanto.
0: Yeah.
2: Kita terus teriakin mawon.
0: Yeah. Yeah, Pak Jasmin. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jasmin teng Ratu Langi nggih. Kira salam iki kados duo yo mon nggih teng Ratu Langi. Sugeng Dalu arepi.
3: Sugeng Dalu ta.
0: Sugeng Dalu, ya apa kabare?
3: Ya kabare ya apik ta, kabare sekali ta.
0: Sehat, cinten iki.
3: Lah, masa wis pangkring anggere mlebuan biasane langsung celuk jenenge kok.
0: Oh, Pak Dino.
3: Jare lah pangkring wonge kan pangkring ambune.
0: Boten Rio kan jajal wae iki bener.
3: Anu cak, iku mau Pak Jasmine kok ngomong kayak sing wis ora ana sapa kuwi mau
0: Pak Jumadi, Pak Jumadi Durian Payung.
3: Pak Jumadi Durian Payung.
0: Sing
3: ning Durian Payung kono enek Cak Warno apa bareng
0: ya? Nggih, Cak Warno to. Cak Warno to tasih wonten.
3: Sapa?
0: Cak Warno to tasih wonten teng Durian Payung.
3: Cak Warno to nggih.
0: Nggih.
3: Ya,
0: apa jari. Apa toton gitu teng Durian Payung iki tasih.
3: Oh, tenggerku ge wonten Cak Warnoto, Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi meninggal.
3: Lagi Pak Jumadi niku.
0: Nggih.
3: Terus
0: apa toton?
3: Apa toton?
0: Nggih.
3: Tenggalu. Kadose Pak Jumadi niku sederek kesian kali Pak Jasmine kok.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, leres, leres.
3: Pak Jasmine, Pak Tukijo, Slamet Sawi niku sik sakjane.
0: Nggih, sak anu. Sik mambu-mambu lah.
3: Nah, nggih, terus mampu-mampu kabel langsung untuk. Gendinge iki anu tak cak STNK wis diputer urung.
0: Dereng, dereng.
3: Yo anu aku mbiyen numpak kendaraan niku dicegat. Nek dalan STK-ne
0: dicilah. Oh, alah.
3: Dadi kan yo njaluk
0: STNK. Nggih. Nggih, pun mengki kok gak iwun STNK-ne.
3: Ya salam-salam iku mau kanggo Pak Jasmine.
0: Nggih.
3: Abang Seneng, Seneng kota Sukabumi.
0: Sukabumi Banten Lampung nggih.
3: Ya sugeng njalu.
0: Rajin niku.
3: Ayo, iku anu bareng neng radio tangga kono bareng yo rajin.
0: Nggih, rajin tepundi-pundi wae anu nggih. Wong pengen pengen nokes dulure yo.
3: Oh iya, iya, iya. Kaya Pak DKT Man.
0: Gila, terus, terus.
3: Pak DKT Man yang dindi ya ada yang mau dulu ya Pak DKT Man.
0: Iya.
3: Jadi mbak mau ngerungaknya ya sugeng jalu. Biasanya gak dari aku yang buka toko itu cak. Jadi tutup orang toko itu ya.
0: Oh jam sekedar malih, 5 menit malih yang tutup bunan. Kita sih jengin gitu ke Bati.
3: Urup. Anu tapi ya wis kar muter radio lho
0: Cak. Nah nggih.
3: Arno tetep di antoko iku.
0: Nggih nggih nggih.
3: Eh sedeng dalu. Anak sing nyeluk iku Joko Kumes lho Cak.
0: Nggih.
3: Sedeng dalu. Eh wong nyundul-nyundul ki mbuh ora ketok gambare.
0: Nggih sing nyundul
3: ki ora ketok
0: gambare. Nggih sing nyundul-nyundul wis gendalu ngono ae wis.
3: Nyundul-nyundul
0: sedeng dalu. Nah, Cak Paidi apa kabar iki?
3: Oh, Cak, sampai di sing ndak papan aja.
0: Nggih.
3: Icik iki Cak umur suwe iki bar tau bungi cek kena kelape.
0: Lah nggih nggih, sehat berarti nggih.
3: Icik sehat. Cuma anu dek wis enggak tau muter radio jare.
0: Oh, digadekna ta ya apa radio ni?
3: Yo. Cak Parmen barang iku jane ya icik tapi radione rusak gandang.
0: Oh nggih nggih nggih.
3: Cak Parmen jebat ter jebat satu iku lho Cak.
0: Nggih.
3: Icik iku.
0: Nggih nggih nggih.
3: Cak Sunarto, siapa Cak Sunarto, barang
0: itu ide. Ase, kelompok itu. Kelompok itu.
3: Ngomongnya kalah karo iyo, kalah karo HP. Cak itu delok nang HP mbah. Suweneng.
0: Iya iya.
3: Yes, salamnya kanggo kuapeh ya Cak.
0: Iya.
3: Kesuwan kok sik ndok mburi ndok mesak ke aku.
0: Nah.
3: Yes, untuk ndok lawang iku arep rebuan.
0: Iya iya.
3: Yo matur nuwun Cak.
0: Nggih.
3: Lepade mudhun.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tino nggih teng Bukit Raya Lampung Timur. Sugeng dalu arep
4: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Sopo ya?
4: Bali ta.
0: Lah, yo Cak Peno ta?
4: Lah iya nduk
0: nak. Oh, kabare Cak.
4: Kabare yo sehat.
0: Aduh, suwe ya gak petuk-petuk iki.
4: Iya.
0: Nggih, ya sempet. Wong
4: mawae, Kak.
0: Nggih, sempet seger waras.
4: Iya. Aku jeneng kursi roda.
0: Lho.
4: Dadi gak iso nyengendi ngendi.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya yo, wis muga-muga ndang waras lah.
4: Amin.
0: Ndang waras.
4: Ya aku njaluk tembange, Kak.
0: Napa napa napa.
4: Kendang kempul manggut-manggut.
0: Manggut-manggut nggih.
4: Anang ya.
0: Nggih, atau akhir-akhir DC aku
4: kudu. Oh iya, di
0: oker-oker. Anggut.
4: Ya tak salam-salam gitu ya, Cak ya.
0: Nggih, monggo.
4: Anggo Cak Sedaji. Eyang Langgeng.
0: Nggih.
4: Terus Mayana Pak Jasmine ya.
0: Jasmine.
4: ya sugeng dalu.
0: Nggih.
4: Ana maneh kuwi Pak Senen mau ya. Pak Senen ya sugeng dalu.
0: Nggih.
4: Apa kelompok pitu e siapa Cak?
0: Oh, Cak Senirto ta sih.
4: Oh, Cak Senirto.
0: Nggih, karo Sito. Jadi
4: kok kaya komis kan iki.
0: Nggih.
4: Kaya komis. Sing ninggalen Cak Parman.
0: Cak Toyo pun buat nonton.
4: Oh iya Cak Toyo.
0: Okey, pun buat nonton Cak Toyo.
4: Iya Cak Parman ni sih.
0: Iya Cak Parman.
4: Yang gua kakek yang kelompok 6 saya ni. Kelompok itu. Nah aku digabungnya ya so kelompok itu ya Cak ya.
0: Okey.
4: Iya.
0: Kerana teng niko, nama Poncowarno ni kelompok itu
4: tadi
0: itu.
4: Ya Lampung Timur. Okey. Tapi aku gak iso rondo,
0: Cak. Yes, bener-bener nopo. Sementing apa lewat udara lah, yes, podo aja silaturahmi.
4: Ya, moga-moga sing kelompok enamnya saya ini ya podo sehat-sehat.
0: Yes, sementing sehat.
4: Iya, seger, waras, buka.
0: Nah, pokoknya
4: emang... Anak-anak ini Cak Warnoto ini, Sugeng Dalu.
0: Iya.
4: Mau nyawiji ya, Cak Imran ya Sugeng Dalu.
0: Ya, Cak Imran nyawiji terus itu.
4: Ya syukur. Tahu dikirimnya mie Jawa gak Cak?
0: Apa?
4: Tahu dikirimnya Jawa apa orang?
0: Gak
4: tahu.
0: Tahu.
4: Oh tahu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Terus ada maneng sing neng iki Alpata Bumi. Pak Wirat Moyo.
0: Iya.
4: Terus ada Ramana Same Aji neng Pering Sewi ya Sugeng Dalu.
0: Iya.
4: Gue kabeh wae Cak ya.
0: Nggih, Cak Beno.
4: Aku manggut-manggut kuwi ya.
0: Nggih.
4: Langsung disetelno, Cak.
0: Nggih, manggut-manggut. Nggih, Cak nek manggut-manggut terus nggih.
4: Oh iya. Pasene manggut-manggut terus.
0: Nggih.
4: Ya matur nuwun.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Beno dan Natar. Nggih, sabar nggih. Monggo dipun midhangetaken winten. Rehana, Rehana.

0: Panjenengan Jawa Timur Ampret Bandar Lampung, rehana rehana yang kasih pengundi permintaan takkan sesarangan ya ni, cara aneh Mas Topan ya. Sugeng dalu tadi.
1: Sugeng dalu.
0: Ah, Mbah Rin kabar e? Alhamdulillah, tahe sih saya nak awak. Enggak, sename gawe sapa?
1: Ah, lakune
0: ngopo wae tak sing anak iki. Walah akeh iki ana serampat, ana kanggo riko, selendang sutra kuning, STNK, manggut-manggut.
1: Ngopo melok tak peno wae.
0: Manggut-manggut. Nggih, nggih, nggih.
1: Ya ngopo rung tau krungu.
0: Ya manggut-manggut pokoke manggut-manggut tawon lah.
1: Enggak. Tidak
0: penuh,
1: lali lah,
0: Cak. Ya, betul lali. Oh, ini waktu jadinya rada-rada kelingan, ngono terus karena nyingkat waktu.
1: Oh, ngono.
0: Nah, iya.
1: Sekendalu, Cak.
0: Iya.
1: No, kali kursi ini nggak sekendalu. Iya. Pak Irat Mojo, Pak Surati. Ikan Timan.
0: No.
1: Ini, apa ini menurut lebu?
0: Sampo dereng.
1: Oh, Sendalu, Pak Nen, Sendalu.
0: Iya.
1: Miran masih mlebu.
0: Pun.
1: Oh, sing bedah segoro sapa mau?
0: Apin. Capin.

0: itu Gendalu, namanya Gendalu, lalu Pak Joko pun ngomong banding, lalu di sendangan nong, enggak urung di sendangan nong.
1: Dereng?
0: Sekata popo, mas, nanyo-nanyo, SPU, kono, Pak Joko napa santri, kono mana si asukasi tak kisun, Gendalu, kono mana saling berengkel bapak punya bodok, kono tawar notos Gendalu, murid dan alih kami asing itu Gendalu, Jojo kemana nak ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Rin nggih teng Braja Selebah. Sugeng dalu ari. Sugeng dalu iki Pak Dok Cak Abdullah.
2: Ya, iki panjang dak?
1: Hah? Panjang. Oh, panjang, Cak Amin.
2: Ya.
1: Ah, kabar Cak? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Balik aja.
1: Hah? Balik aja. Alhamdulillah sehat. Tahes.
2: Salam jadi ada.
1: Kaya apa sih?
2: Matur nuwun sing wis nyenggol mau soalnya aku kuwi juga orang lebuan, orang lebu sih Cak.
1: No, iya lala apa? Apa radio ini rada rewel?
2: Ya ora radio ini lagi. Ya sebenarnya aku juga terkena musibah sih, cuman itu rotok sulit saya sampai 5 bulan.
1: Oh, sing bawa wedok itu?
2: Iya.
1: Oh, sama cerita wisan itu.
2: Iya.
1: Jadi, salamnya kayak apa?
2: Salamnya kanggo, ya matur mulai sih, wis nyinggol mau sih, jom lepu, jorong lepu ya sabar wae, emang dulu dia akeh ya, pokoknya ya, iya, sing gede pangpurane lho Cak.
1: Iya Cak, iya Cak.
2: Iki bagian waktu ora Cak.
1: Apa kira-kira lek ana waktu?
2: Sekarang kates lho.
1: Sekarang kates lek ana waktu yo.
2: Ya engko nek iki ning sekarang ati yo.
1: Ana waktu.
2: Sebenarnya kanggo Cak Muri to Mas Andi. Super sekali karo Cak Toto.
1: Matur suwun.
2: Selama ngajai tugas.
1: Amin.
2: Orane alasan apa sampe tuntas nunggu ya Pak.
1: Amin.
2: Nek bali ati-ati Cak.
1: Nggih, Pak Camin.
2: Ya matur nuwun ya Cak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Amin teng panjang nggih. Sugeng dalu ki wonten Cak Sumari wonten Pak Karsidi wonten Pak Seger wonten Mbak Yatmi panjang ini Mbak Tati wonten panjang sugeng dalu. Monggo dipun pindah ke tangkep rumiyin. Nggih sabar mawon serampat ye. Sugeng dalu teng Mas Ham-Ham teng Pring Sewu.

0: Panjangan bintang-bintang di Indonesia Timuran berdapat Bandar Lampung. Ya, selamat dengan semua di permintaan kita akan sesarangan. Ya, sekendalu dan cakut wasito Pak Bambang Joko dan Kampung Badung. Ya, sekendalu Pak Iyo untuk Jati Mulyo. Ya, Tok Songo. Ya, sekendalu untuk Pak Faroci. Ya, tenggumpul untuk ya, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, ada di?
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, ya apa kabar ya?
1: Tak,
0: tak. Mari kita bati tak ya apa?
1: Iya, kita bati. Melimpir kain belakang.
0: Iya, iya. Dibagi-bagi ya.
1: Iya. Gue tenang aja, tak.
0: Susume ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
1: Kita saja mari terambatan.
0: Iya, mari ndaplang tak ya apa?
1: Iya, ndaplang. Terus apa becaya?
0: Ah, becaya yang kena anak waktu ya.
1: Durung lah.
0: Durung.
1: Yang kat lebu
0: matang ada teko
1: warung.
0: Heeh, iku senengane Pak Yoyo Wai Halim.
1: Iya ta?
0: Iya, iya.
1: Oh iya ya.
0: Entar
1: malok-malok kirim ngindangi dulur-dulur ta?
0: Heeh, ke sapa sih?
1: Lah iya Pak, malu ngira apa Pak Cici Miran ya. Heeh. Sampai alu. Nopatu kicau Mas Lamet
0: Sawi sudah. Heeh. Terus Abandirin, apa kabar? Sehat nih, mari ketemu karo Mbak Indu bareng.
1: Terono takut ya. Terono kita bawa Pak Inul ya.
0: Pak Inul.
1: Terono Mama Tasya dengan siapa? Terono kita bawa. Oh, tak pernah Mbak Tri.
0: Natar.
1: Natar. Terono ini. Pak Margono nanti semua.
0: Wai Halim.
1: Iya terono Pak Pracoyo juga.
0: Tak kolok.
1: Gol, tangannya Cak Imron.
0: Iya, iya.
1: Kembali Cak Imron, Pak Yuli. Terlalu Pak Diabeng, Diab Yagung. Terlalu, ini Pak RT.
0: Pak RT. RT Kenduren.
1: Saya Mas Pai. Saya rasa keren kan, Mas?
0: Nah, iya, iya.
1: Nah, iya.
0: Rata kebarat-baratan.
1: Iya, rata kebarat-baratan. Jadi, sanggup aku deh. Jenenge Boy Men ya,
0: jenenge Boy.
1: Iya. Wes ono sing. Lah iya ono maneh iki jenenge anu sapa iki? Paliyem ta. Jenenge William. Padahal Paliyem jenenge.
0: Iya.
1: Ya lanjut saja. Heeh. Ono Abah Toton sing dalu.
0: Iya, Adrian Bayung.
1: Sawarnoto.
0: Heeh.
1: Bapak Gong.
0: Sudah
1: no,
0: sih,
1: wan
0: juga ya. Ayang-ayang, ayang-ayang, sindangan, sindang aku,
1: sindang
0: aku,
1: sindang aku, sindangan apa Suradi?
0: Sindangan apa Suradi?
1: Oh iya,
0: sudah
1: lalu. Sudah no, sih, Pekalongan.
0: Pekalongan, Bajarwo.
1: Oh Bajarwo. Oh terus Lampung Timur, Baju Parah. Ono Batuari, Batu Sairi. Terpaji untuk ono
0: to mana iku Bapak Suparsono karo
1: Bu Mimin.
0: Bu Mimin. Iya.
1: Karena Pak
0: Martin
1: RT.
0: Heeh. Bapak Asem sing siang.
1: Siapa?
0: Pak Kang Maksum.
1: Oh iya Kang Maksum. Kirim lawas dano kabar iku. Tidak
0: sabar Trono. Iya.
1: Sibuk ayo. Oh,
0: enggak ngomong apa-apa gajah itu gak garing-garing kowe.
1: Aduh kan galu mana. Terus ana maneh sing yo iki. Pancawarna.
0: Heeh.
1: Pak di pikiran.
0: Iya, iya.
1: Ah, sing galu pak di pikiran.
0: Heeh.
1: Tawa dio balane.
0: Heeh.
1: Oh, di kono nak umbruk
0: ta. Sak umbruk iki wis.
1: Terus ana cari pasing ya di anu iki.
0: Iya.
1: Di ngerti kok.
0: Nah, ini
1: kan
0: nanti ya? Apa?
1: Kampung Cina, Talang Padang.
0: Iya, Talang Padang. Talang Padang tak ada kerja itu.
1: Ada anak sama mana itu, Pak? Harus Rusidi ya.
0: Pak Rusidi ya.
1: Terus... Mawan ini ya?
0: Ya, sudah ya Mawan.
1: Sudah ya Mawan ini, ya.
0: Waktu ini.
1: Dulu-dulu kabe ya?
0: Iya. Kalau
1: Lampung Timur, ya ada gitu, Pak.
0: Patah.
1: Mbak Tino.
0: Mbak Tino.
1: Mbak Tino dan Mbak Rin ya.
0: Mau lebih ya ini kan?
1: Utah.
0: Oh, wes.
1: Oh, kemudian Mbak Rin.
0: Iya.
1: Iya, Mas, Cak.
0: Eh?
1: Pokoknya, Cak Antani lah, ini ada waktu nih.
0: Iya, Cak.
1: Iya, Mas, terus, Cak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sekajian sekabung ya. Sekendalu nonton Pak Kang Suren, Mbak Wi nonton Wai Halim. Sekendalu nonton Cak Koko Soto Lamongan ya. Nonton Wai Halim. Moga diberbeda kita akan temen. Nonton apa undutan ini saking Pak Senen ya. Kang Guriko.

0: Anggur ikaw ang kasabot di perbincangan sa sarangan. Yo, shalom ni Pak Senan. We, natanang. Sekendalo ng Pak Agusto Bagiano ng Kemiling. Sekendalo Mbak Dino Penawasari ng Kemiling. Sekendalo Cak Suroso ng Pak Parwan ng Cak Wahyu ng Kemiling. Sekendalo. Sekendalo ada di?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dari Jambi, ini dengan Bang
0: Wil. Cak Toto, Cak Toto, Pak Yusuf ya?
1: Iya.
0: Ah, kabarnya Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, yuk salamnya untuk siapa, Pak Yusuf?
1: Lagunya nih lagu apa ya?
0: Ini lagu lagu Jawa.
1: Lagu Jawa, oh, yang tertarik. Ini dengan Mas siapa ya?
0: Cak Toto, Cak Toto.
1: Jakarta. Lagune opo ne lagune.
0: Iki minta ene aja Selendang Sutra Kuning.
1: Apa?
0: Selendang Sutra Kuning.
1: Iya, itulah ya.
0: Ah, ya ya ya ya ya ya ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali. Mm-hmm. Mas, selamat malam sedang dahulu.
0: Iya. Yeah.
1: Untuknya Mbah Jarwo ya, kawan Sendalu, ada Atin Bulu-Bulu, ada Mas Senen, selamat malam Sendalu, ada Mas Basir, ada Mas Feni, ada Mas Daniago, ada Bang Nasrun, ada Mas Armansyah, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat malam ya, Kang Dalu.
0: Iya Pak Yusuf.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Teng Ratu Langi Jambi wis aduh-aduh tenan iki. Nggih, matur nuwun Pak Yusuf. Nggih. Sugeng Dalu arep
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Surati. Ayo waktu ini wong rada mepet Pak Surati.
2: Sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat Pak Surati.
2: Nggih.
0: Kita tawane mboten. Rada tawane.
2: Iki nek yo sekarang saged nggih.
0: Napa?
2: Gerajakan.
0: Gerajakan menawi wonten dalih nggih.
2: Nggih. Samaipun. Nggih. Kagem sedaya lenggang men. RRI karena niki begini pun dalu untuk mawon muka kabar pen sehat walafiat
0: amin
2: wabil khusus dimantan penyiar perempat yo bukti di pun pada walafiat
0: amin
2: mas perempat sekarang
0: ulang lagi. Selendang
2: Sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati nggih teng Sindang Anom nggih. Monggo dipun pindhahaken Selendang Sutra Kuning.

0: stamina terjaga.
1: Menjadikan kita dengan kini di Jawa Timuran, belum ada Bandar Lampung, ya, ini wow, manggut-manggut nih Kang Sampun di pun midang kita akan sesarengan, ya, mau kisah kita bercampur ini saya panjenengan, setyo, mau nggak di pun midang kita akan temuin, becek.

Rudah ya perempatan bantan nampak ikan kulau tersani kata si penutah sambun cekap ino semantan nampak jarak gending-gending Jawa Timuran perempat ada di Bandar Lampung. Mbapinan tanah terikan kirang prayugi tawi gending-gending terang dibun minangkani kulau tata nyuan agung yang bangga buntan dalam sun panjenengan tansam hitang katakan perempat RRI Bandar Lampung. Joyo-joyo jayanti buki kali sami kololan tansah joyo ing dirgantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kayak metune semua kabar. Angin-angin layang ono ojo kadek medhot tiba pikire pusing kena apa tak takoni cari kepimbang yupai iman sebab rupane koyok nyonya nyonya singgih

0: Aduh, embo yo apa kene suara kata embo. Sing rungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi tadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan gua muga aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjenengane wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ya padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo.
1: Oh ya. Aduh kepethuk bos.
0: Tapi bos ora tak bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis saben apa ya? Wong lek ana rame nek sepi ta?
2: Iya, ya ana dengan kecik.
0: Lah ya engko rame terus kono ana sip sapari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek.
2: Oh iya, tak ketinggalan dek
0: iki. Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lho. Prat-prit.
2: Ayo dek iku prat-prit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
2: Apa bener lah bener ngene tangane ngene. Lah iya mari kene prit. Kita tangani.
0: Tapi dek tugas ini.
2: Iya tugas as.
0: Ngapa iki dek ngabdi? Ya,
2: iya.
0: Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi nang kampung.
2: Iya,
0: nek lan nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
2: Iya, ya nek organisasi aja lali panjere.
0: Ben nilai sundung teko panjer-panjer. Nek wayahe dipotong sing kari ae pokoke. Tapi gak apa-apa, Cak.
2: Ya apa. Pokoke lak temen.
0: Iya, wong
2: iki aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu.
2: Nah, mangkane
0: nek gak ketemu ya nyingkring.
2: Ya apa biar apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan nanti gak dewe aku bangun. Gak dewe aku.
0: Saya kira gak noni lah.
2: Enggak ah, kalau ada nongong.
0: Ada nih mas Sobat.
2: Gak rebab. Gak rebab ya.
0: Saya kira gak kejutan. Lagi rebab biasa, kalau ada uang gak heran.
2: Gak heran.
0: Rebab kira dulu-dulu telung meter.
2: Ya, kedukuran apa sih kaya?
0: Gak apa, kok sing nabu uang luru. Sing gosok uang luru. Kayak uang geraji kan lho.
2: Ini lah kayak lawan kecepit juga lah. Kerebab
0: ya lah. Mayat no dagangannya kan jamu. Saking lah gak ngomong sopong no lah ya.
2: Aco kondau. Kondau kejurungan. Tapi ya no balik-balik teko ya gak tuku kan jamu. Eh tak gawani disya ya gak balik. Tak gawani disya gak balik. Tak gayakan oma. Gampang tak duit.
0: Iku ngono konco sisi kok duduk notok oma.
3: Budaya Lengkung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Rompet FM suara budaya Lampung mina muahi kadu pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kamtila juko delom launi debingi kani pagun di suasana kani kebu malam Kamis 22 Juli 2026 jam saya Medi Irawan.

0: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bangtan no lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangaho ke tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyuh-yuyuh mu, yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki jaman ni ku. Aji dija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandok sebaki, ni sengepok ku yuyuh jika mani ku.
1: Wah tetangga mak waka sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Dah mune, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mune duai balak. Api-api, bernah ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
1: Wah usah ciriwit banguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyam ngedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aca bang tembah luangan ki. Dah hadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan aduh kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyini ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pinihando ko kinajawaban nini. Lagi aneh-aneh dia mahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Bangi ke pertanyaan si muda. Ino pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi do jawaban nini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok kuliah ngerebol-ngerebol bangomu. Amu kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa dia masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja nih. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Ina sangasi maksud nina api maketnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api, nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, nah terus api jawab ini. Mesigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni hang ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, penyana kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
4: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
3: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita? Jika tak punya orang tua.
5: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Mohri Pakun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan Rimani Hani Mina Mohri tetap mengenai skop Perempat FM Suara Budaya Lampung. Jamal lagu-lagu dangdut Lampung. Saya sikap hadir kau di kesempatan Debingi Hani Sinji ya. Mina Mohri di Papun Mina Mohri berada, bahwa segelaknya pemahaman mengenai budaya tentunya harus mencakup pihak aspek utama gegohnya tiga wujud budaya. Jadi budayanya waktu lu wujud ya. Saya pertama ya do ide atau gagasan berupa wujud ideal berupa nilai, norma, peraturan, keyakinan, saya sifatnya abstrak di dalam pikiran. Kemudian aktivitas wujud berupa tindakan berpola manusia dalam masyarakat, gegoya upacara adat atau interaksi sosial. Kemudian wujud segelarnya artefak, wujud fisik hasil karya manusia, gegoya pakaian adat, senjata tradisional, togo juga bangunan.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jol diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jol dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tera adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau Dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk Bu Adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Sobat FM Suara Bude Lampung, jilagu berjudul Pampang Mati Minamuaki ciptaan Anja Fatsyah Budin ngatakokan jam 23 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Minamuaki kabar duka dari beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah maestro pencipta lagu dan budayawan senior Lampung bernama Bapak Fatullah bin Syahbudin atau Fatsyah Budin Minamuaki di usia 78 tahun. Dunia seni dan budaya Lampung kembali kehilangan salah satu putra terbaik, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fatsyah Budin atau Haji Fatullah bin Syahbudin, 78 tahun, sosok pencipta lagu daerah Lampung legendaris seperti lagu Tanoh Lado, Ngiram, Cadang Hati dan Baki-Baki ini jamaah budayawan senior Lampung. Beliau wafat di Kani Kebu 22 Juli 2026 pukul 14.47 Dawah Jeno di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta. Rumah dukanya wadi Jalan Kampung Baru nomor 16 RT 10 2 Ciracas Kelapa 2 Wetan, Jakarta Timur. Karya-karya beliau terus abadi dan merawat identitas kebudayaan Lampung. Tentunya kita doakan semoga beliau husnul khotimah, delapang kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu dibah. Apikidah?
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tau nggak? Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin.

tahu kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, menangkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Tari Sigap Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigap Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigap Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

Selamat pagi, gue Mina Muakisa. Tentunya tetap ngelengi sekolah lagu-lagu klasik Lampung di kesempatan pagi Kani Sinji. Suasana Kani Kebu malam Kemis. Apa segala aktivitas di Kani Kebu Sinji Mina Muaki? Apikah kadu beres unyin atau memang mangkung ya? Atau mungkin ada di antara Mina Muaki saya lagi mak bangi badan ya Mina Muaki, lagi makeng, lagi makuyuh. Sikap doa kamu mudah-mudahan Mina Muaki lekas sehat, lekat pulih. Hit tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Aku juga jamah lagu-lagu klasik Lampung. Sesi kami hadir kau di Perempat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

lain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Perompat FM, suara budaya Lampung.
1: Mina Muakim Makassar tuntas. Saya Media Rawan ngecek Mina Muakim aja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas kami ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Lampung, tabipun.

Mina muakindai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kambu pisah guna petunggu maulah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muakis unyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung kani sinji kemis 20 telu Juli 2026 anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngedengiskon sekali di udara tetap merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakhin dekan casel nyini dipapun jenganan kuti. Program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara melalui frekuensi FM 88,5 MHz di Hani Sinci Hani Kemis tanggal 23 Juli 2026 ya. Minak muakhin api kabah kekalau minak muakhin sunyini dalam keadaan sehat ya. Di pagi Hani Sinci Amalia kadu siapkan berbagai mata acara saya dapat minak muakhin tutuke di sepanjang pagi Hani Sinci anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ham awali jama lagu-lagu islami semakung karena ham bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung minak muakhi. Gue nutuki acara Mutiara Pagi. Selepas Mutiara Pagi moloh luwot jama propa FM di 88,5 MHz ya. Gue nutuki acara Helauni Pagi Hani. Saya sikam rangkum jama informasi khikmonih lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan karena minak muakhi moneh dacok bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di acara Nemu Nyimah anjak pukul siwa togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan minak muakhi di pagi Hani Sinji Amalia ngancai minak muakhi togok pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan semak kungham bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi sambil ngancai minak muakhi beraktivitas di pagi Hani Sinji dan sambil moneh menghirup udara pagi yang sejuk hari ini. Kami akan putarkan lagu-lagu islami. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku keni. Kidan ki mawan, hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan.
4: Payu kidah minak mua rindai kanca sunyi nini bapun jangan ikuti. Saat ini kan bergabung mit pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua inutuki acara Mutiara Pagi.
5: Sehingga kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang kita angkat, yaitu tentang ciri-ciri penghuni surga. Yang tentunya setiap orang yang beriman pendengar akan merindukan surga, tempat yang penuh kenikmatan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Namun tentunya kerinduan saja tidak cukup pendengar, kita perlu mengetahui sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berusaha untuk menghiasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Ustadz Tengku Junaidi. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi ya, nanti kita akan undang juga pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara ini Pak Ustadz. Namun mungkin sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi, terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih Pak Ustadz pagi hari ini, silahkan.
6: Ya baik, para pemirsa RRI dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada para pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada kedua hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema kita pada pagi yang mulia ini yaitu ciri-ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tentu berharap kelak nanti di hari kiamat kita menjadi bagian dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan ciri-ciri dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Allah, apa ciri yang menjadi penghuni surga Allah? Pertama kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang artinya ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah itu yaitu orang-orang yang selalu mengatakan, selalu berdoa kepada Allah, yaitu dengan doa Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Untuk itu faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa nerakamu ya Allah. Jadi ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita menyadari sangat banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi penghalang dari penyebab untuk masuk kita ke dalam surga itu adalah dosa itu. Maka untuk itu tentu kita berharap dosa yang telanjur telah kita lakukan, maksiat yang sudah telanjur kita kerjakan, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pantas ciri dari calon penghuni surga itu kata Allah yaitu orang-orang yang selalu berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, yaitu menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus sabar. Dalam hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak menjadi orang yang sabar. Dalam hidup di dunia, dari apapun yang menimpa kita, yang kita dapati, kita rasakan, kita peroleh, maka dari semua itu membutuhkan kesabaran kita. Maka kemudian para ulama menyampaikan, sabar itu ada tiga kategori. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi orang melakukan ketaatan butuh kesabaran, butuh perjuangan. Jadi kalau orang-orang yang tidak sabar, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, maka sulit dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sabar alal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi mendapatkan musibah, maka tentu juga membutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar sulit untuk menerima ujian, cobaan, musibah yang diberikan Allah. Lalu yang kedua, as-sabru alal ni'mah. Sabar dalam memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi orang-orang yang tidak sabar dari nikmat yang diberikan Allah boleh jadi akan mengantarkan orang itu, mendorong orang itu untuk kemudian bermaksiat kepada Allah. Jadi betapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika diberikan nikmat, banyak harta, malah kemudian terlena. Malah kemudian dengan harta yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pantas di dalam surat Ali Imran ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara ciri orang yang menjadi calon dari penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Lalu berikutnya, di antara ciri orang yang menjadi calon penghuni surga Allah itu adalah was-sadiqin, menjadi orang yang benar. Jadi dalam hidup kita, kalau kita ingin masuk surga, menjadi penghuni surga, harus menjadi orang yang benar. Jadi shodiqin, menjadi orang yang benar. Benar ucapan kita, benar ungkapan kita, benar sikap kita, benar perilaku kita. Nah, jadi as-shodiqin, menjadi orang yang benar. Lalu kemudian diantara ciri menjadi orang yang calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu wal qanitin, menjadi orang yang taat, patuh dari apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Allah perintahkan kita ibadah, kita ibadah. Ketika Allah perintahkan kita salat, kita salat. Ketika Allah perintahkan kita haji, ketika mampu kita lakukan haji. Ketika Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan larangan Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Nah, jadi ciri orang yang akan menjadi penghuni surga Allah itu adalah orang yang taat. Karena kebalikannya, neraka itu penghuninya itu adalah orang yang bermaksiat. Wa ja'altun nara liman asani. Aku ciptakan neraka itu bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepadaku. Walau kana syarifal Quris, walaupun dia itu mulia dari keturunan Quris sekalipun, kata Allah. Jadi walaupun di dunia dia mulia, dia terkenal, dia hebat, dia diagungkan, dihormati, tapi kemudian kalau dia jauh dengan Allah maksiat, maka nanti di hari kiamat tempatnya itu adalah neraka Allah. Lalu berikutnya, menjadi calon dari ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal munfiqin, menjadi orang-orang yang senang berinfak. Jadi senang bersedekah, senang mendermakan hartanya pada jalan Allah, tidak menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit dari nikmat-nikmat Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi di antara yang disesali oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur, yaitu karena ketika hidup di dunia dia mampu bersedekah, mampu berinfak, tapi dia tidak melakukannya itu. Maka kemudian dalam Quran Allah sampaikan, jadi di antara keluhan, ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur itu adalah dia meminta untuk dikembalikan ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya itu apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk berkumpul dengan keluarganya, tapi untuk bersedekah. Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Allah tangguhkan, berikan kesempatan. Walaupun sebentar untuk kembali aku hidup di dunia, tujuannya itu apa? Fa'asaddaka, supaya aku bisa bersedekah, wa'akunanna minas salihin, dan supaya aku bisa melakukan amal soleh. Lalu yang terakhir, dalam surat Ali Imran ayat ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang penuh keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya di antara ciri-ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk meminta ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, jadi kalau kita simpulkan, jadi ada beberapa ciri dari calon penghuni surga Allah. Pertama, orang yang banyak meminta pengampunan kepada Allah, beristighfar. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang benar. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang tunduk dan patuh dari apa yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang senang berinfak. Kemudian yang keenam, menjadi orang-orang yang mau memanfaatkan waktu yang penuh berkah, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, pada waktu sahur, untuk dia bangun, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam rangka meminta maghfirah pengampunan dari Allah. Demikian para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi atau dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
7: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini, dan kita akan langsung aja ya undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Pagi hari ini bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung, kita ngobrol, kita berbincang ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Baik, kita langsung aja nih untuk respon untuk Anda pendengar. Oke, sudah tertutup teleponnya ya. Untuk Anda yang ikut bergabung, sekali lagi silahkan Anda bisa gabung bersama kami pagi hari ini melalui telepon ya, ataupun juga melalui WhatsApp. Ya, halo, assalamualaikum RRI. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, ditutup teleponnya. Silahkan coba telepon kembali. Kami akan masih menemani Anda pagi hari ini ya. Baik Pak Ustadz, kita juga undang nih pendengar kita untuk bergabung melalui WhatsApp. Kita bacakan dulu Pak Ustadz. Ini dari hamba Allah Pak Ustadz. Katanya, apa hubungan akhlak mulia dengan kedudukan seseorang di surga Pak Ustadz? Dan kenapa keikhlasan ini menjadi syarat diterimanya sebuah amal? Dari hamba Allah Pak Ustadz, silahkan.
6: Iya, jadi pertama akhlak mulia itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, kita perlukan. Karena ketika orang itu menjadi orang yang berakhlak mulia, makanya akhlak itu ketika bicara kaitan dengan akhlak, ada yang disebut dengan akhlak terkait dengan Allah. Jadi sholat itu bagian dari bentuk kita berakhlak baik dengan Allah. Kita meninggalkan larangan Allah, maka itu bagian dari bentuk akhlak baik kita kepada Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa tidak berakhlak kepada Allah? Bukankah sangat luar biasa banyaknya nikmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita? Tidak ada detik yang kita tidak mempergunakan nikmat Allah, karunia Allah. Udara yang kita hirup kita enggak beli. Oksigen yang disiapkan Allah. Tanah tempat kita menginjak, tempat kita tinggal, itu ciptaan Allah. Lahir kita sudah disiapkan tanah itu oleh Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka untuk itu tentu sangat tidak berakhlak kita ketika kita memakai fasilitas yang diberikan Allah, nikmat-nikmat Allah, tetapi di sisi lain kemudian kita melakukan maksiat kepada Allah, tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau bicara akhlak, tidak hanya kaitan dengan akhlak kita dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah, tetapi juga meliputi kaitan dengan Allah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu, dengan manusia dia akhlak baik, dengan sesama makhluk dia menjadi akhlaknya baik, juga dengan Allah dia menjadi akhlaknya baik. Bahkan kemudian Nabi ini diutus oleh Allah, tujuannya itu apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kata Nabi itu, apa namanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itu, makanya penting terkait dengan akhlak yang baik itu. Seseorang yang tidak akhlak baik, maka dia tidak akan masuk surga. Bagaimana masuk surga? Dia tidak sholat. Bagaimana dia masuk surga? Dia bermaksiat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Sementara kaitan dengan sesama manusia, dia saling mendzalimi, menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi itu pertama. Lalu kedua, bicara kaitan dengan ikhlas. Jadi kata Allah itu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi kata Allah, kami tidak perintahkan mereka kecuali mereka itu melakukan ibadah murni karena Allah, ikhlas. Jadi ikhlas itu penting. Jadi ibadah yang kita kerjakan untuk diterima oleh Allah itu harus terpenuhi dua aspek. Pertama, itu adalah aspek ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka pasti ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima Allah, itu pertama. Lalu yang kedua, sudah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, sudah sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah, tapi ketika tidak ikhlas, maka ibadah itu pun tidak akan diterima Allah. Maka ikhlas itu pun bagian dari kunci untuk meraih surga Allah. Karena kalau tidak ikhlas, sholat kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima, maka tentu akan menyulitkan kita untuk meraih jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dua-dua hal itu penting. Akhlak yang mulia penting, perlu. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam kita beramal pun menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
7: Baik, Ustaz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Kita ngobrol ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Kita langsung angkat telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
7: Kabar baik, Afin ya, di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
8: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afin dari Candipuro.
8: Ya, mana-mana Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
6: Amin, amin.
8: Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu bersedekah atau menginfakkan rezekinya hanya ibarat di hari Jumat, misal di kotak amal yang di hari Jumat itu Pak Ustadz, apakah juga itu termasuk Pak? Ini bukan Jumat gerakan, bukan Pak Ustadz ya. Jadi setiap hari Jumat, misal Jumatan, masukin entah itu 2.000, apa 4.000, apa 10.000. Apakah juga orang itu kan bisa mempunyai kayak gitu Pak Ustadz? Apakah itu termasuk yang kita paparkan Pak Ustadz tadi, syarat masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Sekali udara untuk udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afin di Candipuro. Silakan Pak Ustadz.
6: Ya, jadi kaitan dengan orang yang senang berinfak pada hari Jumat. Jadi apa namanya? Apakah memasukkan sedekahnya di kotak amal maupun dengan cara-cara yang lain? Jadi ada juga misalnya kayak sekarang itu sering kita lihat ada Jumat berkah misalnya. Jadi orang-orang yang senang berinfak pada hari Jumat apakah termasuk dalam kategori, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut munfikin, orang yang senang berinfak yang menjadi bagian dari ciri-ciri penghuni surga Allah? Tentu kalau berbicara secara umum masuk. Apalagi konteks bersedekah pada hari Jumat itu bagian dari waktu yang istimewa. Jadi apa namanya, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulu dari hari-hari yang lain. Hari semua sama di hadapan Allah, tapi ada waktu-waktu istimewa, momen-momen istimewa. Makanya istilahnya itu ada tempat istimewa, seperti misalnya di Mekah, di Multazam, di Raudhah, itu namanya tempat istimewa. Kemudian tempat istimewa itu dalam masjid. Kemudian ada waktu-waktu istimewa. Di antara waktu istimewa itu adalah pada hari Jumat misalnya. Maka tentu kalau bicara misalnya masuk enggak kategori apa namanya orang-orang yang musikin, orang yang senang berinfak, ketika misalnya ada orang yang senang berinfak dia pada hari Jumat, apakah dengan cara memasukkan sebagian dari rezekinya sedekah ke dalam kotak-kotak amal atau dengan cara sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Jadi artinya kalau bicara masuk-masuk, tapi kemudian bicara kaitan dengan infak, tentu Allah perintahkan kepada kita apa-apa namanya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Maka artinya semakin banyak rezeki kita, mestinya harus semakin banyak kita bersedekah. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak, maka jangan hanya bersedekah masukin kotak amal 2.000, 4.000, 5.000. Lebih baik kita memperbanyak sedekah. Karena yang kita sedekah itulah kemudian yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita saat kita kembali menghadap Allah. Harta yang banyak yang kita miliki di dunia, tidak ada yang mengikuti kita. Jadi artinya kaitan dengan sedekah hari Jumat bagus, tapi mestinya bersedekah tidak hanya hari Jumat, kalau kita juga mampu bersedekah pada waktu-waktu yang lain. Karena anak yatim, orang miskin, para duafa, orang-orang yang tidak mampu, dia makan tidak hanya hari Jumat. Dia butuh tidak hanya hari Jumat, tapi juga pada hari yang lain pun dia membutuhkan kaitan dengan itu. Jadi artinya intinya bersedekahlah semampu kita. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kapanpun, dimanapun kita berada, ketika Allah berikan lapangan rezeki, maka pergunakanlah sebahagian dari rezeki kita itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semakin banyak kita bersedekah, maka itu semakin luas pula pintu untuk mengantarkan kita menjadi bahagian dari penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
7: Ya baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
9: Undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung.
7: Iya, dengan siapa di mana?
10: Pak Munir mah di Wekana.
7: Baik, silakan Pak Munir untuk pertanyaannya.
10: Ya, makasih. Semoga sehat selalu Pak Ustadz.
6: Amin, amin, amin.
10: Ya, ini mau bertanya Pak Ustaz ya. Di dalam Al-Quran itu kan di surah Nisa ayat 13 kan, wa may yuti ilaha wa rasulahu yudhiru jannatin. Kemudian ayat berikutnya kan 14 surah Nisa, wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'ada hududahu yudhiru naron. Berdasarkan surat itu saya mengatakan bahwasanya kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita akan dimasukkan di dalam surga. Kemudian ayat berikutnya 14 kan, kalau kita menentang bahkan tidak mau taat perintah Allah Rasul, itu kita akan dimasukkan di neraka. Jadi ada yang ngeritik saya Pak Ustaz, seolah-olah saya menentukan. Tapi Pak Ustaz, saya bukan menentukan, cuman berdasarkan surat Nisa ayat 13, berdasarkan surat Nisa ayat 14. Nah, jadi pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah saya itu salah? Sejauh mana ataupun umpamanya saya ada kekeliruan dengan berdasarkan ayat tersebut Pak Ustaz? Nah, jadi itu aja Pak, mohon penjabarannya kan. Untuk presenternya saya doakan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Untuk Ustaz saya doakan.
7: Iya, oke, baik. Dari Bapak Munir nih Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz.
6: Iya. Jadi dari Bapak Munir dari Waikanan. Di mana tadi Waikanan?
7: Dari Waikanan Pak Ustaz. Nah,
6: dari Waikanan. Jadi terkait dengan ayat Allah surat An-Nisa ayat 13. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalika fawzul 'adzim. Jadi artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insyaallah nanti Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah sorga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam sorga itu. Wadzalika fawzul adzim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan, kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan kepada rasulnya, wa yata'addadu hududahu, orang yang melampaui dari batas-batas yang telah ditentukan Allah, yudkhilhu nara. Nah, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Khalidina fi, khalidam fiha, mereka kekal di dalam neraka itu. Walahu adabun muhin, dan bagi orang itu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi menarik dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Munir tadi dari Waikanan, bahwa benar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Jadi kalau mau masuk surga, harus menjadi orang yang taat kepada Allah, harus menjadi orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi orang yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah, melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah, makna melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah, larangan Allah dia kerjakan, padahal Allah melarang itu. Larangan Rasul dia lakukan, padahal Rasul melarang itu. Maka orang yang semacam itu, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Nah, kemudian, apakah dengan kita meyakini seperti itu, lalu kemudian kita berasumsi bahwa masuk surga itu adalah karena ikhtiar usaha kita. Jadi pada hakikatnya, Pak Munir, para pemirsa semua, kita masuk surga itu adalah karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena rahmat Allah. Tetapi kemudian Allah perintahkan kepada kita, kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena dengan kita taat kepada Allah, kemudian Allah akan menjadi ridho kepada kita. Dengan kita ridho, maka kemudian ketaatan itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Walaupun kemudian kalau kita mau menghitung-hitung, apakah amal ibadah yang kita lakukan itu mampu apa namanya membeli surga? Tentu tidak akan mampu. Jadi sangat sedikit ibadah kita Apalagi kalau kita merenungkan maksiat kita sangat banyak, padahal sorga sedemikian luar biasa nikmatnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara dengan ibadah yang kita kerjakan, jangankan untuk menggantikan dengan sorga Allah, dengan nikmat yang kita peroleh di dunia pun belum tergantikan oleh kita, belum seimbang dengan nikmat yang kita peroleh dari Allah, kita dapatkan dari Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Maka untuk itu, kalau untuk menghitung-hitung apakah kemudian ibadah kita itu mampu membeli sorga, mampu membuat kita masuk ke dalam sorga, pada hakikatnya dengan ibadah itu tidak. Jadi orang itu masuk ke dalam sorga itu adalah karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, jadi orang masuk sorga itu karena rahmat Allah. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga apakah seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ya saya juga seperti itu. Masuk ke dalam sorga bukan karena ibadah saya, tapi karena rahmat Allah. Tapi kemudian kenapa kita ibadah? Kita ibadah itu untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, maka kemudian curahan nikmat rahmat Allah akan selalu menyertai kita. Jadi barangkali itu. Jadi intinya dalam hidup kita di dunia, kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Maka dengan kita taat kepada Allah dan kepada Rasul itu, menjadi kita orang yang diridhoi Allah, yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk meraih sorga Allah. Nah, kebalikannya, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang tidak diridhoi Allah, tidak disenangi Allah. Maka karena tidak disenangi Allah, akan menyebabkan orang itu tidak dimasukkan ke dalam sorga, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Pak Munir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Apa namanya, wallahu a'lam bishawab.
7: Ya baik Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini, bisa diberikan mungkin benang merah nih terkait dengan obrolan kita pagi hari ini tentang ciri-ciri penghuni surga. Silakan Pak Ustadz.
6: Baik, para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, jadi bicara nikmat surga itu adalah sangat luar biasa. Setiap orang mendambakan tentang sorga itu. Di hari akhirat nanti hanya ada dua tempat, sorga dengan neraka. Orang yang tidak dalam sorga pasti di dalam neraka. Orang yang tidak di dalam neraka pasti dia berada di dalam sorga. Kita mengharapkan nanti di hari akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak tempat kita di dalam neraka, tapi tempat kita itu adalah di dalam sorga. Tetapi kemudian untuk meraih sorga itu perlu ikhtiar usaha kita. Usaha dan ikhtiar kita. Maka kemudian, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, untuk bahagian kemudian kita menjadi orang yang berikhtiar, berusaha untuk memiliki, dari ciri-ciri calon penghuni sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berharap masuk sorga, tapi kriteria kita tidak punya, syarat yang telah ditentukan oleh Allah kita tidak miliki, maka tentu tidak sesuai harapan, keinginan dengan usaha kita. Makanya kemudian Imam Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengungkapkan, di antara penyebab doa tidak diterima Allah, jauh dari Allah itu adalah ketika seseorang mengatakan kultum innal jannata haq. Dia meyakini terkait dengan surga itu adalah benar. Tetapi walam ta'malu bih, dia tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menyebabkan, mengantarkan dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Pendengar, itu tadi obrolan kita ya bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin tentang ciri-ciri penghuni surga. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz ya tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan semata pendengar, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperindah akhlak kita serta juga bisa memperbanyak amal soleh kita pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan serta juga bisa mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Bina Muaki, pembangunan gedung sekolah rakyat di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 92% dan ditargetkan rampung pada 31 Juli. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan penyelesaian pembangunan masih berlangsung di dua lokasi, yakni Kota Baru dan Kabupaten Lampung Timur. Kedua proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang sama. Menurutnya, target penyelesaian pembangunan telah disesuaikan melalui perubahan masa kontrak hingga akhir Juli 2026. Perpanjangan waktu diberikan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang optimal. Pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan agar seluruh fasilitas siap digunakan saat kegiatan belajar dimulai. Penyelesaian pekerjaan dilakukan pada berbagai bagian bangunan hingga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ia berharap proses pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga siswa dapat menempati gedung permanen dengan fasilitas yang memadai. Kualitas bangunan menjadi perhatian agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Beranjak Made Informasi Saibari, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyebutkan kegiatan Gebiar Angklung Part 2 yang dimainkan serentak oleh ASN aktif dan pensiunan itu membantu mempromosikan angklung sebagai produk khas Ciamis sekaligus melestarikan kesenian daerah. Gebiar Angklung melibatkan banyak orang yang memainkannya secara bersama-sama di ruang publik dalam rangka melestarikan dan memperkuat identitas budaya daerah Jawa Barat, khususnya Ciamis. Angklung merupakan alat kesenian musik daerah khas Jawa Barat yang selama ini salah satu daerah produsen angklung, yakni Kabupaten Ciamis, sehingga perlu didorong pemasarannya. Selama ini pemasaran angklung dari Ciamis sudah tersebar di sejumlah daerah, termasuk pasarnya ke lingkungan seni, salah satunya yang terkenal yakni Saung Angklung Ujo di Bandung sebagai destinasi wisata budaya. Ia berharap lingkungan seni lainnya juga dapat membeli produk angklung yang diproduksi dari Ciamis sehingga bisa memberikan keuntungan sekaligus menjaga kesenian yang menjadi khas Jawa Barat. Kegiatan Gebiar Angklung Part 2 diikuti oleh 465 peserta dari kalangan ASN dan pensiunan ASN dalam rangka hari ulang tahun ke-46 Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya Sunda dan memperkuat identitas budaya daerah. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masa

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minat muakin daikan casel nyini di papun jenganan kuti. Malah luwa jema propa FM di 88,5 MHz di Kani Sinji Kani Kemis tanggal 23 Juli 2026. Harapannya minat muakin semoga pagi ini diawali dengan senyum terbaik dan juga secangkir semangat untuk menjalani hari ini ya. Dan apapun kesibukannya minat muakin, barangkali ada yang tengah bersiap ke kantor ataupun juga berangkat ke sekolah gitu ya, atau barangkali yang sedang dalam perjalanan atau baru aja bangun nih ya karena kerjanya masih nanti gitu.

Iya, agak ngeni informasi kayak muni lagu-lagu dan juga inspirasi yang membuat hari ini hari-harinya Minak Muwari ini semakin berwarna ya. Selamat pagi dan selamat ngiskon Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil. Seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

104 FM Suara Budaya Lampung. Setiap anak itu minak muahi berhak untuk mendapatkan kesempatan ya untuk belajar, terus juga berkembang dan tentunya juga meraih masa depan yang lebih baik. Nah, minak muahi tentunya beberapa minggu lalu gitu ya, dengan dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, berbagai persiapan juga terus dilakukan supaya para calon siswa ini juga bisa mengikuti proses belajar dengan nyaman dan tentunya juga penuh semangat gitu ya. Dan minak muahi nggak cuma kesiapan sekolah yang jadi perhatian, tapi juga kesiapan para calon peserta didiknya. Karena itu pendampingan dari berbagai pihak juga jadi bagian yang penting supaya para calon peserta didik juga bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Dan Dinas Sosial Provinsi Lampung ini memastikan bahwa calon siswa sekolah rakyat ini tetap mendapatkan pendampingan meski masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Juli 2026. Nah, pendampingan ini dilakukan untuk menjaga semangat siswa sebelum kegiatan belajar dimulai. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung mengatakan bahwa pembelajaran belum dimulai karena jadwal MPLS ini mengalami penyesuaian. Walaupun mengalami penyesuaian, komunikasi antara guru dan calon siswa juga tetap berjalan secara rutin. Guru ini sudah memberikan berbagai informasi ya kepada calon siswa melalui pertemuan daring. Dan langkah ini dilakukan supaya peserta didik tetap memperoleh pembekalan menjelang dimulainya kegiatan sekolah. Nah, untuk pembelajaran itu untuk di sekolah rakyat itu memang belum dimulai ya, karena MPLS-nya juga baru dilaksanakan pada tanggal 31 Juli. Nah, kegiatan ini minak muahi bukan bagian dari proses belajar mengajar maupun MPLS. Jadi pertemuan daringnya ini difokuskan untuk memperkenalkan informasi awal sekaligus juga menjaga kesiapan calon siswa. Nah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung berharap bahwa komunikasi yang terus terjalin ini bisa membantu calon siswa beradaptasi sebelum memasuki lingkungan sekolah. Pendampingan sejak awal juga dinilai sangat penting ya, supaya peserta didiknya juga lebih siap gitu untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan. Nah, minak muahi, Dinas Sosial Provinsi Lampung ini akan melanjutkan pendampingan hingga seluruh tahapan persiapannya itu selesai. Dan setelah pembangunan gedung sekolahnya rampung, calon siswa dijadwalkan untuk mengikuti MPLS sebagai awal dimulainya kegiatan di sekolah rakyat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
3: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
1: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Mari sekolah itu nggak cuma jadi tempat kita untuk menimba ilmu minak muari ya, tapi juga tempat membangun karakter, terus juga sikap saling menghargai dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu edukasi pada para pelajar itu nggak cuma berkaitan dengan pelajaran di kelas, tapi juga mengenai etika ya dalam bergaul dan juga disiplin saat berada di jalan raya. Nah, sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, terus nyaman dan juga tertib, jajaran kepolisian juga terus aktif nih minak muari memberikan pembinaan kepada para siswa sejak dini. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur ini terus memperkuat edukasi kepada pelajar melalui program Polantas Karib. Kegiatan ini dipadukan dengan sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan juga pencegahan bullying di UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar. Kasat Lantas Polres Lampung Timur Ibtu Arum Monitasari melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibtu Abdul Haris mengatakan bahwa edukasi ini diberikan untuk membentuk karakter pelajar yang disiplin dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain memahami aturan lalu lintas, siswa juga diajak untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan saling menghargai. Nah, materi yang disampaikan itu meliputi kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, kemudian penggunaan perlengkapan keselamatan saat berkendara, hingga pentingnya menghormati sesama pengguna jalan. Para pelajar juga dibekali pemahaman mengenai bahaya bullying, serta didorong untuk berani melaporkan apabila mengetahui atau mengalami perundungan. Ya, pendidikan karakter itu perlu diberikan sejak usia dini, minak muaki, supaya menjadi kebiasaan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak juga diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus juga menjaga hubungan yang baik dengan teman di lingkungan sekolah. Nah, program Polantas Karib ini menjadi salah satu upaya preventif kepolisian untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan mencegah perundungan di kalangan pelajar. Edukasi ini juga diharapkan bisa membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya disiplin dan juga tanggung jawab. Satlantas Polres Lampung Timur berharap bahwa para pelajar ini bisa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, karena langkah tersebut diharapkan juga turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas, serta lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi seluruh siswa.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Aduh, tapi ini aduh kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sehalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi aduh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amo kok dah si? Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
1: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang jujuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
2: Ya api pertanyaan jajah kemana sa si?
1: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud nina api maksudnya.
2: Ya Allah, niku mah diajak ya kau doang kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
1: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yuk. Teteduhan yuk.
2: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
1: Alah, lah terus api jawabannya. Mesigit akhirwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni hang ngelahai.
2: Manu jago, Susi.
1: Alah, jadi hino jawabnya manu jago yuk. Teteduhan belak nih.
2: Oh, punya anak kosa api.
1: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda.

0: Kuwak la. Kaya katong ilang panihulun sa. Assalamualaikum. Koko. Dan ngayong kayong ni kuya luwa. Watsaka. Kaya kang kutamu sa.
1: Kini ko law. Nya juga daco etikanya law juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbay mangsa. Nomor pertama sih kebanyak unyeng gatanya mangsa. Niku mak bayak.
0: Lolo nya maga bayak Medi. Nya ampe jak meli HP. Ampe jak meli skincare. Nya mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi. Nya maga bayak.
1: Nya juga kan ngebeli weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah. Niku nya susi. Nya anak kebuta seko. Gua kan niku nji. Tanggung jawab ya kemana bangsa. Seko pun ada topeng.
0: Nya maga bayak. Tuh siapa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayar, kutunggu nih kedelamban gua, kutunggu.
0: Ya, makong kong ada duit, apa konya? Makong ada duitnya?
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

jam 7. Mina Muakhi, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memanfaatkan ajang Bandar Lampung Expo 2026 untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Hingga pertengahan pelaksanaan pameran, sebanyak 990 pengunjung telah memanfaatkan layanan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengatakan layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan fisik dasar seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, serta pemeriksaan laboratorium sederhana berupa cek gula darah dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan umum dan konsultasi gizi yang dilayani tenaga kesehatan dari Dinkes dan Puskesmas. Pelayanan kesehatan gratis tersebut merupakan bagian dari program rutin Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang terus digencarkan di berbagai kegiatan masyarakat, bukan hanya saat Bandar Lampung Expo. Data hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat akan dianalisis untuk mengetahui penyakit yang lebih banyak ditemukan di Kota Bandar Lampung. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program intervensi baik berupa pengobatan maupun edukasi kepada masyarakat. Beranjak mit informasi saya bagi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI untuk membantu memperkuat sektor UMKM. Ia berharap IWAPI tidak hanya fokus Gubernur Jawa Tengah maksud kami berharap IWAPI tidak hanya fokus pada kegiatan organisasi tetapi juga mampu mendorong perkembangan usaha anggotanya. Kegiatan organisasi harus memiliki hasil yang jelas sehingga IWAPI dengan kemampuannya untuk menguatkan para pelaku UMKM. Melalui musyawarah daerah atau musda IWAPI Jawa Tengah menjadi momentum untuk memperkuat orientasi organisasi dalam mengembangkan usaha dan membangun kemandirian di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Jawa Tengah menyebutkan saat ini organisasinya telah memiliki kepengurusan di 35 kabupaten kota dan sekitar 30 ranting tingkat kecamatan. Jumlah itu menjadikan IWAPI Jawa Tengah sebagai salah satu kepengurusan terbesar di Indonesia. Demikian wakca jam 7, muloh putungga di wakca selanjutnya.